Selamat pagi Raka dan Rai, program SMK Go Global Batch 1 resmi dimulai di Balai Diklat Industri dan Pasar dengan 100 peserta dari Bali dan luar Bali. Kepala BP3MI Bali Muhammad Iqbal mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia khususnya di sektor hospitality melalui pelatihan barista, housekeeping, serta waitress. Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai daerah asal pekerja migran terutama karena kebutuhan tenaga kerja bidang hospitality di pasar global. Kepala Balai Diklat Industri dan Pasar Arga Mahendra mengatakan pelatihan tersebut menjadi fondasi awal bagi peserta untuk membangun kompetensi dan wawasan sebelum memasuki pasar kerja internasional. Peserta diharapkan terus meningkatkan keterampilan, kesiapan mental dan profesionalisme agar mampu bersaing di pasar kerja global. Program ini sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas dan penempatan pekerja migran Indonesia yang kompeten serta prosedural. Rekan Rai demikian, gak terbalik di pagi hari ini bersama Gonggek Cynthia dan sampai jumpa.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Beli-beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Beli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Beli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Uniki nikmati teh tawar hangat di musim dingin ya. Musim dinginnya nih kangiang satu hari ke mantan karena nembe niki ge di El Nino hari Jumat makin dingin gonggek ngasain niki semanton ge. Jadi nikmati teh tawar hangat atau teh manis nge amponan sering kemanisan nge raklan rai dengan gorengan yang gurih asin agar tidak terlalu berlebihan kadar gulanya.

0: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secarik kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebabnya, dia misi latek. Ini sebuah madan hidup penyalatek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
2: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
1: Aku kecewa pada kakakku.
2: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
1: Tidak, lebih parah dari itu.
2: Lebih parah? Maksudmu?
1: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
3: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi Rakelan Regongnya Cynthia, mewali punikinya rengin ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Re spesial ring galah mangkin gongnya nonton newe nyareng Rakelan Re ring acara Rahajeng Bali palatan kaping kali sampun wenten Mbok Titiang niki nggih saking Universitas PGRI Mahadewa niki nggih sapa sanggra wenten Mbok Suci kasarengin Mbok Dwi Om Swastiastu, selamat pagi Mbok.
1: Om Swastiastu Mbok Gek.
0: Inge, penapi gatra kena.
1: Kena, astungkara.
0: Inge, nyaringin kok gak dumun nge kantos jam sia ring acara Rahajeng Bali. Niki bantangnya nih ngemosang indik gorengan, budaya pelengkap secangkir teh dan juga kopi. Niki semeton kayaknya biasanya sampun pernah tandem siaran niki nge sarang Bung Krisna, sarang Mok Dayu, pasti kenyane nge talar makin sarang gongge Cynthia nge. Mau sarang kali menonton informasi tan kira-kira niki nyangkepin informasi gongge ngeninin indik gorengan, apakah bisa gorengan niki dikonsumsi pagi hari niki Mbok? Pun tapi niki Mbok informasinya nih dados kesobiang dumun.
2: Wah, berika gorengan niki becik angin sarapan sangkaning gorengan niki tendados kal ajeng. Kalaning perut belum terisi gitu. Perut masih kosong gitu Mbok Ge.
0: Oh, berarti perut kosong tidak boleh mengkonsumsi gorengan. Berarti setelah perut diisi makanan kenten nggih. Tidak dos mengkonsumsi gorengan kentan nggih. Oh, nika dicatat nggih Rakelan Rai sampunang napi wastane nggih lali nggih. Tiap pagi kadang nggih Rakelan Rai yang penting sarapan nika mudah didapat, praktis pastikan numpas gorengan. Kentan. Tapi pengalaman Mbok sareng kali apakah sekali nika agar praktis lah sarapan di pagi hari pilihannya nih gorengan kentan penapi Mbok. Nanin kentan.
1: Oh, yening tiang ten sih. Ten, tiang lebih ke roti,
2: kayak roti. Rebus-rebusan nih ke becik nih ke.
0: Oh, berarti bisa dipilih rebus-rebusan dan roti untuk pagi hari sarapannya nih. Ingin yen kantun minap semeton sami wentan nih kengeh kantun sarapannya nih angin gorengan ketika perut kosong. Nah, berbagi dumun nih Rakelan Rai dan Malaysia Bos gongge sarang Mbok kali niki akan menginformasikan dampaknya nih. Makan gorengan terlalu sering tapi dampaknya nih mali jebos nggih. Ijen dumun pendengar ingin sharing berbagi nggih Rakelan Rai ring pesawat telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Oh, Om Swastiastu, selamat pagi kongge.
0: Selamat pagi Pak Yanarbe.
3: Aduh, mewadah ingkau.
0: Aduh, mewadah ingkau napi ini ke artine?
3: Aduh,
0: siap lah, sekali pantun dua baris. Punapi gatra Pak ya.
3: Astung karo kena wawusan tekoleng warung.
0: Oh kenten. Napi pulih tuh mas.
3: Siro nyarang itu wawu bilang.
0: Sira.
1: Tiang suci nika.
2: Tiang duit nika.
3: Suci dalam degung eh.
0: Eh, bentan gak niki Pak Ian?
3: Nanti kau duitnya.
1: Iya.
3: Salam kenal, salam peka.
1: Iya.
0: Tapi peka, dah ampun nang nae peka Pak Kentan.
3: Iya, dah dos ampun mau duit cucu peka.
0: Berarti gongnya nyambatin peka, dah dosnya ten Pak, ten Kentan.
3: Nggih pekak kutukian tiang rezapal.
0: Aduh, tapi gonge eling nih Pak Yan Arbo Banten.
3: Nggih dados.
0: Oh, dados.
3: Nggih. Tapi artinya sebuah nama Bang Kenta.
0: Oke. Okay, Pak Yan. Wow niki, ke informasi yang Mbok sarang kali ternyata semang-semang tendados ngajeng gorengan di saat perut kosong. Pak Yan nanin kenten ngajeng gorengan perut kosong Pak Yan.
3: Kan tiang nak semangeng minum kopi gula na cide agak pahit mereka paling ngebetik kalau misi gula orang mantan ngeh ke sarang tertimpa lang jajau lapikan kentan jajau lapis yang semangin sorenya wawu jenang kapah-kapah masih gorengan yang siang seneng gorengan tape nih kau ya.
0: Oh gorengan tape kentengnya berarti tertimpal ngewedang Pak Yanarba nih sampun pas mau nge jajan api wow jajan lape lakla kentengnya kue lape
3: semua pas tipale kopin titiangan sumping waluh kenteng di warung mengwe ini kau.
0: Yen gorengan-gorengan iki wenten ana adolan ring samping pekubon Pak Ian iki Pak Ian.
3: Wenten makke iki warung-warung Jawa niku gongge.
0: Oh, semang-semang buka jam kudu nika nak madolan.
3: Semang-semang niku jam 6 nggih sampun buka niku.
0: Oke.
3: Nggih, nak masan-masan nak rumah rumah gos nate niku nopi. Sampun mau buka gorengan. Godoh wenten, godoh celo, godoh biu kenten. Napi wasan malih niko nacaro bentuk nacaro bekecot niko nge.
0: Napi bentuk nacaro bekecot niko mbak?
3: Megiling lantang-lantang niko.
0: Mola kenten.
3: Napi yada.
0: Aduh pak, ya niki agat wenten mbak. Yang bekecot gongnya terbayang masih. Napi bekecot.
3: Ngayi lah, buka lah tepuk-tepuk kecoh kan jauh singa. Anu dikacau nih kau nopi, nih kau kan boleh ngeliat-ngeliat nih kau dagang nih ya seldet.
0: Nah kasan penyingat Pak Ian nih kenapi keseldet nih Pak Ian yang dagang kan kenapi? Bang benar banget, napi wasan nih kain gorengan napi kan tuleh dumun dagang nggak wow gorengannya tuleh ten kenten.
3: Kan pasti si Margi mau cuma ngeliwatan sedet mari datang.
0: Ya sedet kide.
3: Ngejok terapi kita semangat.
0: Diapin perut kosong yang penting ngapun manjur dagang pun warak kentan.
3: Kentan yang di pasar kentan sedet masih ten luung kentan.
0: Yang dagang anak istri yang lanang tasa.
3: Kena lanang, anu ya saru-saru kelemang.
0: Aduh, opa-opa niki Pak Yana mbak.
3: Aduh. Yang di pondok gitu.
0: Nggih. Sukses sama informasinya ini dumun Pak Ian nggih.
3: Nggih, sukses mau niki uniki Kak Dauh jang nyolek go nggih.
0: Nggih Kak Dauh.
3: Nggih nyarang niki Bu Mamuduk yang sampun masih nyolek. Ini Ita yang sampun bunga dong ya.
0: Ini Ita durung.
3: Bunga-bunga nih sekarang Bu EKBB Bu Jerman ya. Limang Pandu Bu Ma sekarang Pak Margita. Ma Indira nih bunga sekarang Bu Merdeka ya nih. Ini ya sudah sekarang sama. Ini gue yang yoga nyolek dong ya.
0: Ini yang yoga suksema.
3: Ini bunga Bu tuh keboyi wotala suksema dong ya. Antuk kalah. Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Inggih, seksama Pak Yanarba nggih, Mbok nggih sampun nyarengin. Sapa sanggra dumun Mbok Suci sarang Mbok Dwi wonten pendengar minap niki sane nyarengin.
1: Inggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
0: Oh, janto sang dumun nggih. Niki kantun wonten pikobrek minap sinyal. Oh, ampun pas niki. Durus semua sarang kali.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Nggih. Sira niki gongge.
0: Titiang gongge Sintia wenten Mbok Titiang niki sarang kali saking Universitas PGRI Mahadewa niki Pak Tut.
3: Nggih Mbok Sira niki Mbok Dewi.
1: Nggih. Mbok Suci niki.
3: Mbok Suci sareng Mbok
1: Dwi nggih.
3: Nggih, ampun ampun kaena.
0: Oh, sampun.
3: Ampun nane kecindu apa ista.
0: Oh, nggih waktu nika Pak Tut boleh ke studio nggih.
3: Nggih, nah
0: tapi pun api mancung-mancung.
1: Mancung.
0: Oh, mancung kok niki Pak Tut. Mancung.
3: Anak nek kono mancung kalau munyi menceng.
0: Ya pas sasane niki Pak Tut menceng-menceng nak daging menceng nek Pak Tut iki ta.
3: Ada lanang menceng.
0: Biasane istri-istri menceng mungkin lanang-lanang menceng ta.
3: Nggih, macang ring adik sarang kale kantun iki nggih magang iki. Iki dopo ki jajan. Kepanggih tapi ini kapi kan kenta.
1: Nggih.
3: Rayu oke.
0: Titiang.
3: Tapi batane ke gorengan ngenten.
0: Gorengan. Nak Mbok Dwi sarang Mbok Suci nika wau tendados ngajeng gorengan ketika perut kosong. Nggih, nika saking halodoc.com nika talar informasinya ne.
3: Iki pati sakti sat. Maco pengoreng sama di sakti dating. Maksudnya yang lu pengorengan kayak nekal dulu waktunya kayak Riri pati. Nggih, ini gorengan ngenten. Sekarang di Cici. Ya Cici Aniki setelah Aniki aja sekali Pak Mang Pandu mengurangi gitu. Kan tiang kurun akeh-akeh kemauan sih jalan ke gorengan ane cuman nanti yang wanta gorengan sukun.
1: Kritik
3: sukun nih kan nanti.
1: Oh iya iya betul.
3: Iya nih kan aja biasanya nanti yang bangi deh aja nyak ya. Tenolak. Iya nih kan ada teman saya ini gorengan tadi mangkina jadi ampun makwe. Iya nih di gorengan bodoh selo kayak lebih unik kan. Nah rangan. Yang mengurangi minyak dan dukun.
1: Oke, Pak Dut nih ke Pak Dut.
3: Bintan sana ke Bando, dikirim pasang. Bintan ke Tantosan, lebih nikah ake-ake. Iya, bintan mantan ya apa boleh masyarakat yang bintan. Masa ini pengoreng. Ini gorengan. Ya dukun kan ya goreng, dan biar enak godoh.
1: Bisa
3: pisang goreng itu. Biar tempe aja ketap pisang goreng lu mau bidang.
1: Di Tabanan rendang nih ke nih lastan.
3: Ya.
1: Gorengan.
3: Di anak di Tabanan ya dari kapal. Ini ya mau dikarin ya Mbak Ge.
0: Inggih, seksama Pak Tur. Sampun pulih ya Niki kecunduk sarang nak jegek Niki.
3: Nggih, tanggal 3 malih berarti yang kecunduk.
0: Sampun
3: simpan tiang kenyam nih sering kali di kantong kayak nih kebusuan.
0: Oh, sampun. Nggih, sampun nang icalang nak kenyam di kantong Pak Tut nika nggih. Ampun nang nganti-nganti celana berarti Pak Tut. Tanggal 3 biyen nika salut celana Pak Tut.
3: Ya ampun nika umah lah jemaah deh nika jang-jang deh almari nika. Jom malih pemak jang-jang nih di kantong. Ah kenyam nih suci. Bau banget lagi. Ya ampun nika ampun nika yang ngerti-ngerti. Tapi ada gohan minum kopi nih kan kebanyakan ini gitu gengge
0: ini
3: sangat cuci rahasia kerja tuh ini
1: sama Pak Tut
3: ini om santi om
1: ini sama Pak Tut
2: sampun nyarangin ring rajang Bali
0: rajang Bali. Sane mungkin nggih rakalan rai sampun kesaringin Mbak Suci, Mbak Dwi, pasti ke Akas Matan Sami, sane jagi sapa-sapa ring ambara mali jebos nggih. Mbak Wali nyaringin ring acara Rahajeng Bali, santekan sampun galam sane kandumun ka angge. Minap mali jebos siki penilpun mali niki nggih karena galanyane kanton mali 15 menit ke mantan niki nggih. Mali jebos informasi terakhir napi dampak dari mengkonsumsi gorengan terlalu sering nggih. Nggih rakalan rai tetap penikir ring perempat dari Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, selamat pagi rekan-rekan Trigongga Sintia kan nyiarengin ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali kanton kesarengin
1: Suci, kalau duit.
0: Inggih, ring Pro 4 RRI Denpasar ngemawasang ini gorengan, nggih, budaya pelengkap secangkir teh dan juga kopi, nggih. Mau sampun ngemawasang, ternyata gorengan iki tidak bisa dikonsumsi pagi hari ketika perut sedang kosong. Inge. Berarti perut harus diisi dumun. Wow, dados niki kesempatan sami mengkonsumsi gorengan, tapi nggih dengan catatan batasi porsi, nggih. Mungkin maksimal 1 sampai 2 potong gorengan kemanten dan jangan dijadikan kebiasaan setiap hari. Nggih. Mungkin dampaknya nih napi nih Ki Mak Suci sarang Mak Dwi dados kesabian dumun.
1: Inggih. Jadi dampaknya nih ke yening berlebihan dalam mengkonsumsi pisang goreng itu dalam sepotong pisang goreng itu beratnya sekitar 50 gram. Nah, biasanya kan itu mengandung sekitar 120 sampai 150 kalori.
0: Oh,
1: nah, ketika kita mengkonsumsi lebih dari 2, itu kan lumayan bisa sampai 200 sampai 300 kalori.
2: Dikali 2
1: kali 2. Jadi itu setara dengan mengkonsumsi satu porsi makanan berat, besar, makanan berat gitu.
2: Berarti sana diet-diet nih kan pun api.
1: Tidak bisa.
0: Oke, nah selain ini kak, wenten dampak negatif nggak untuk kesehatan nih Mbak Suci?
1: Wenten nih ke dampaknya. Nih ke wenten kena kolesterol, nih ke wenten kena diabetes, kenten. Karena mengkonsumsi minyak dari dalam tepung itu, kenten.
0: Ya Mbak Dwi, sapu napi Mbak Dwi wenten ngawain malah informasi dampak mengkonsumsi gorengan terlalu sering
3: nih ke? Nah nih ke pun dalam tubuh nih ke berlemak jadinya nih ke mbok ge banyak lemak jadinya obesitas nih ke. Kadang kalau di pagi hari nih ke sarapan gorengan kan belum perut belum terisi nge. Nah nih ke memicu mah nih kebiasaan ibu-ibu tuh nih ke kan naik asam lambungnya karena lambung nih ke kan semalaman tuh tidur seperti berpuasa nih ke mbok ge. Jadi jika dipaksa seperti tadi gorengan kan makanan berat istilahnya nih ke. Terus dipaksa jadi lambung nih ke bekerja sangat keras untuk mengolah makanan satu pisang goreng yang masuk dalam tubuh.
0: Waduh. Berarti keras nih ke dampaknya nih. Sama-sama gian sanja-sanja minap dados lah kali karena kan dari pagi sampun terisi nih. Dan diingatkan dumun sebelum makan apapun harus minum air putih dumun kentan nih. Untuk ya colok-cole organ tubuh kita lah dumun bahwa akan ada minuman makanan yang lain akan masuk kenten lah nggih. Gerek kelan rai seksama dan Niki Mbak Suci talan Mbak Dwi nggih. Sampun mapakeling majang renggong nggih, majang semeton sami nggih bahwa wenten dampak-dampak saneliana mengkonsumsi gorengan terlalu sering nih nggih. Dan juga Niki rek kelan rai bukan berarti nggih gorengan harus sepenuhnya dihindari, tapi masyarakat Niki tetap dapat menikmatinya sesekali ke manten nggih dengan memperhatikan porsi kenten nggih Mbak Suci sarang Mbak Dwi nggih. Memilih minyak mungkin yang masih layak digunakan, sampunang yang dibi, sampun ngangin minyak nih ke angin goreng-gorengan, kentangnya, ampunang benjangnya malih angin, nih, sani ma adolan diperhatikan malih higienis dari minyak goreng, kentangnya untuk para pelanggan, terpun iki mengimbanginya dengan konsumsi sayur, kentangnya, selain sayur napi niki kira-kira yang bisa dikonsumsi lain, mau Suci sarang mau duit?
3: Dados bayam nika.
0: Bayam kentangnya buah juga kentangnya yang cocoknya karena sumber protein dan juga air putih yang cukup. Nika Dumun informasinya nih. Wow, informasi saking dijal ke kutip nika Mbak Suci sarang Mbak Dwi.
1: Halo dong.
0: Nih sana terpercaya. Talar puniki sana gue ngesnya kutip saking rri.co.id. Nika Dumun semeton nge Mbak Suci Mbak Dwi. Suk sama dia sampe nyaring
1: sih.
0: Yang nyaringin jalan kide-kide yang penting mantan-mantan sapa-sapa pendengar patut tekangan kok nih sama Mbak Suci Mbak Dini sampai ngantungin mekenyam nih kok talar wenten kira-kira ten Mbak Suci sama Mbak Dwi apa yang ingin disampaikan kembali sama pendengar sebelum kita tutup silakan.
3: Suk semua sampun setia ring perempat RRI sampun nyaringin ring Rainer Sane Mangkin ring Rahajeng Bali nih.
0: Hati-hati Mbak Suci pun api
1: Inggih, Dumugi informasi sane reng rahina mangke nika berguna untuk semeton sami. Nenten ja niki wantah informasi manten. Tenten ja ngenyah-ngenyahin lah istilah nih.
2: Ten ngejajahin tapi lebih ke
1: memperingatkan,
2: mempertegas kembali bahwa topik hari mangke dados tapi tetap batasi porsinya agar kesehatan untuk jangka panjang pun
1: nggih
2: diperhatikan kembali. Suksama niki Pak Suci Mak Dwi, Kang Yang kirang langkung aksamaya nggih kira gonggek dumun sampun nyarengin gonggek tenewek dados nyener yang pelatan kambing kali acara Rahajeng Bali bagi-bagi rahenel benjang pungkeran male mewali ini kengge
1: kengge
2: talar semetan samiring ambar puput bertugas dumun antuk mencarang para mas Santi
1: Om Santi Santi Santi Om
2: ingge semetan kongge sena kantun nyaringin ring acara Rahajeng Bali malesiki jam jam siak antas jam dasa wentan pebelibagan komunitas tetap unikir yang perompat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai, memasuki puncak musim kemarau hingga Oktober 2026. Bali menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat periode tanpa hujan yang panjang. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Provinsi Bali, Eka Saputra, mengatakan sejumlah wilayah Jemberana dan Buleleng mulai mengalami penurunan debit air hingga membutuhkan distribusi air bersih, sementara Karangasem dan Bangli juga rawan karhutla. Masyarakat dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan, melakukan mitigasi untuk menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi kering. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli, Iketut Agus Sutapa, mengatakan Kintamani menjadi salah satu wilayah yang paling rawan karhutla karena memiliki bentangan hutan dan semak belukar yang mengering. Aktivitas pembakaran lahan pertanian juga berpotensi memicu kebakaran, sehingga BPBD bersama pengelola kawasan hutan penyangga melakukan patroli dan edukasi kepada masyarakat. Selain cuaca kering, Bali juga mengalami perubahan suhu yang cukup terasa dengan suhu malam hari dapat mencapai 20 derajat Celcius, sementara siang hari berkisar 32 hingga 33 derajat Celcius. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan perlindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakerdian Rai, Gongnya Cynthia masih temani Rowandingar Anda di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, edisi hari Jumat 28 Agustus 2026, dari pukul 9 hingga tuntas nanti pukul 10 pagi di acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali. Dan Anda bisa ikut turun rembuk bersama kami di sesi kedua, di pesawat telepon 0361-223361, dan juga bisa langsung chat di kolom komentar. Kita juga ada live di Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan di sana ya. Dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai migrasi dan masa depan melindungi hak anak di tanah perantauan. Sudah hadir dua orang narasumber di studio Pro 4 RRI Denpasar. Yang pertama, Komisioner KPAD Provinsi Bali, Lilik Ismurtono Santoso SSN MPD, yang akrab disapa Kak Ade. Om Swastiastu. Selamat pagi Kak Ading.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, sarang sami.
0: Ya, sehat tentunya Kak Ading ya?
1: Ya.
0: Ya, seperti biasa. Di samping Kak Ade juga sudah mengajak, menggandeng pembimbing masyarakat Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Martini Tamba SAG. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Martini.
2: Pagi, Marini.
0: Oh, Marini.
2: Iya, Marini.
0: Oke, gue tambahkan T-nya, dari mana datang T-nya ini? Mohon maaf Ibu ya. Selamat datang di Studio Pro 4 Ibu. Semoga kenyamanannya juga tidak hilang ya Kak Ade ya.
1: Kita tetap nyaman.
0: Iya, benar Kak Ade. Baik, kalau begitu langsung saja Kak Ade kita bahas tentang topik, karena waktunya 1 jam berlalu begitu cepat Kak Ade ya.
1: Iya, betul.
0: Migrasi dan masa depan melindungi hak anak di tanah perantauan. Ke Kak Ade dulu ya, Ibu Marini. Iya. Alasan kenapa sih Kak Ade mengangkat topik ini? Apakah ada kasus juga yang jarang terekspos yang menyerang penduduk migran khususnya ya Kak Ade?
1: Aduh,
0: ya,
1: kalau silakan. Kasus jangan diekspos deh. Ingih, Rajang Semang, Sarang Sami, hari ini kita akan bicara secara apa, santai aja. Nah, kita ketahui bahwa Bali adalah magnet nih seluruh dunia begitu. Nah, kita hidup di era saat ini itu tidak mungkin

0: yang klasik dimanapun ya, terutama di Provinsi Bali, tentang pelindungan anaknya, pemenuhan hak anaknya, dan tentunya juga keberadaan anak-anak membaur di keluarga dan lingkungan. Nah, itu ada beberapa kendala yang kami juga pasti akan fasilitasi sebagai wakil pemerintah begitu tentunya. Misalnya nih tentang surat-surat tentang anak itu, baik itu akte ataupun juga dari keluarganya, ada kakak, pokoknya data-data yang lain lah, yang kependudukan begitu. Nah, yang tentu itu akan berhubungan juga dengan pendidikan misalnya, karena kita tahu kalau tidak ada data nggak bisa masuk Dapodik namanya. Betul. Begitu.
1: Domisilinya.
0: Paling tidak ada keberadaan data anak itu begitu loh. Paling tidak ada akte ataupun yang lain lah sesuai dengan SOP masuk sekolah. Salah satu yang lain adalah pemenuhan hak anaknya di lingkungan. Jadi pemenuhan hak anak secara holistik integratif gitu, kesejahteraan di keluarga dan juga hubungan sosialisasi dengan lingkungan
1: baru,
0: begitu
1: baru ya, Kak,
0: ya baru ataupun juga yang lain, latar belakang budaya, latar budaya, kebiasaan, agama dan sebagainya, bukan untuk membedakan, tapi bagaimana membangun karena kita membangun daerah di mana kita tinggal, begitu. Ya. Jadi sama-sama kita bersosialisasi, bermasyarakat dengan baik tanpa mengurangi hak-hak anak khususnya. Karena banyak kasus juga karena keadaan misalnya itu ada kekerasan terhadap anak dari migran, begitu, dari penduduk yang baru datang, begitu. Contohnya yang paling ini adalah yang gak mungkin bisa terlepas adalah kasus sosial dengan bully namanya. Nah, bullying ini kan ada kuasa dan juga ada yang semasif gitu kan. Dimanapun, mau di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan rumah tangga dan juga di lingkungan tetangga misalnya. Nah, belum lagi nanti yang lebih ekstrim lagi dari bully itu, dengan kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual. Karena banyak juga anak-anak yang notabene masih kaum rentan, dan memang usianya juga, yang ada kasus, beberapa kasus itu usia dini, usia balita, begitu, yang terkena sex abuse. Nah, itu banyak persoalan-persoalan itu yang akhirnya bermuara dari simpang siurnya dan keselamatan pemenuhan hak anak yang terabaikan. Itu sih, jadi hari ini kita tidak bisa menjaring semuanya, tapi paling tidak kita sama-sama sadar bahwa kita hidup bermasyarakat yang tentunya banyak persoalan-persoalan yang harus dikomunikasikan dan disosialisasikan, apapun yang terbaik untuk kepentingan anak di Provinsi Bali.
1: Oke, terima kasih Kak Adia. Berarti penduduk migran pun yang bisa dikatakan terekspos juga bullying ini ya, Kak Adia?
0: Iya. Oke, bully, mungkin kan contoh yang sederhana yang banyak kami KPAD tangani itu adalah, pertama adalah kekerasan di rumah tangga sendiri, begitu. Pengasuhan anak yang akhirnya terburuk gitu loh. Jadi pengasuhan terburuk anak yang dialami karena kondisi, situasi dan juga kemasyarakatan yang tidak ideal untuk anak datang, istilahnya yang datang di suatu daerah di Provinsi Bali itu, khususnya di Kota Denpasar misalnya, karena banyak juga yang yang pengasuhan itu yang problem gitu. Kedua, pendidikan. Jadi muaranya nanti ke bully lah dan sebagainya.
1: Okay. Nah, kalau untuk dari pengasuhan anak, kita ke rumah tangga dulu, Kak Ade. Ya. Karena kan berawal perpindahan itu penduduk migran itu kan dari orang tua, Kak Ade. Mungkin dari tuntutan ekonomi juga, makanya dia pindah untuk ke wilayah yang lain untuk bekerja, Kak Ade ya. Nah, untuk orang tua nih, seperti apa sih cara orang tua untuk membantu

0: adaptasi sang anak di lingkungan baru Kak Ade? Seperti apa cara-cara sederhana ada dulu Kak Ade untuk memberikan pemahaman?
1: Iya, sebenarnya ini adalah hal klasik juga ya, gap. Misalnya dengan bahasa yang berbeda saja ya, karena tugas nih, ditugaskan nih. Seperti ibu pembimas kita gitu, ditugaskan ke daerah Bali begitu. Yeah. Nah, di lingkungan itu tentunya ada bahasa ibu kan. Mm. Nah, dari sana terkendala bahasa saja itu sudah menjadi satu insecure lah buat anak. Nah, tugas orang tua di sana itu adalah lebih komunikatif dengan tetangga misalnya begitu. Terus terlibat aktif dari lingkungan tersebut, ya kan? Paling tidak harus melapor nih ke lingkungan setempat dengan perangkat desa, lingkungan dan sebagainya di sana. Terus apa yang bisa dibantu bersama, program-program dari lingkungan terdekat itu kita berpartisipasi tanpa ada maaf ya, kata maaf, oh karena saya begini, enggak. Jadi tetap kewajiban seorang warga di suatu daerah itu tetap mengikuti peraturan di tempat itu, tempat tersebut. Bahkan menghormati apa yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan dari peraturan daerah tersebut. Misalnya nih, masalah ibadah aja. Seperti saat ini kebetulan kan beliau nih Bu Marini bersedia untuk menjadi narasumber kita. Nah itu dengan perspektif dari kantor wilayah Kementerian Agama dari Katolik. Jadi masyarakat Katolik dan memang di Bali kan terbuka, semua agama ada begitu ya pastinya kan. Nah dari perspektif Katolik sendiri itu ada banyak budaya setempat dari Jawa kah, dari Nusa Tenggara Timur kah, dari Kalimantan kah yang beragama Katolik itu mempunyai namanya tata cara sendiri untuk beribadah misalnya. Dan itu bisa kita saling toleransi, saling dengan positif komunikasi lah dengan lingkungan seperti itu. Itu tugas utama dari keluarga untuk menjaga anaknya supaya dia juga akan merasa bahagia. Bahagia gitu.
0: Tidak worry ya.
1: Tidak worry. Malah bisa-bisa malah dia insecure jadinya merasa terbuli kan.
0: Terbuli dan menyendiri gitu ya.
1: Iya, jadi karena ada tidak membaur itu akan melukai anak juga. Itu untuk pergaulan, sosialisasi kemasyarakatan. Tapi yang terpenting adalah itu tadi, harus melapor, tentunya juga mengikuti peraturan yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian menyekolahkan anaknya. Nah, kalau enggak menyekolahkan berarti kan ada kendala. Kendalanya apa?
0: Data
1: diri atau bahkan juga ketidaktahuan atau malah abai. Contohnya nih yang paling banyak itu tentu tidak dimasukkan ke jenjang PAUD. Masih kecil ini. Juga nanti DSD kan nggak usah pakai jenjang PAUD juga nggak apa-apa misal nih ya, kita tidak hanya untuk PAUD aja tapi yang memang kenyataannya lebih banyak yang tidak bersekolah di jenjang PAUD untuk para saudara kita yang dari luar begitu.
0: Oke, Kak Ade, baik.
1: Salah satu contoh
0: dulu
1: banyak
0: ya.
1: Banyak
0: contoh ya. Tadi juga Kak Ade sempat menyinggung bahwa masih 1 bulan ya di Bali Ibu Marini hadir ya. Berarti ini salah satu contoh juga penduduk migran ya Kak Ade ya.
1: Betul.
0: Langsung bawa
1: langsung
0: nih ya.
1: Ini apa ada
0: contoh
1: pengalaman?
0: Pelaku penduduk migran ya.
1: Karena beliau ditugaskan di Provinsi Bali.
0: Oh berarti Ibu pindah ke Provinsi Bali ini ada tugas berarti.
2: Betul
0: Ibu, ya?
2: Sekali ada penugasan dari pimpinan dari Jakarta ya, sebelumnya saya ada di Jakarta, Kementerian Agama Provinsi, Kementerian Agama Pusat. Lalu mendapat penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan tugas di Provinsi Bali. Jadi saya salah seorang migran dari Jawa ke Provinsi Bali. Nah, jadi saya mengalami secara langsung apa yang dibicarakan Kak Ade.
0: Memilih narasumber ya. Pas juga topiknya nih, narasumbernya juga pas sebagai pelaku penduduk migran ya. Tapi tujuan Ibu datang ke Bali ini membimbing masyarakat Katolik yang ada di Bali atau ada tugas yang lain Ibu?
2: Dua-duanya mungkin ya Mbak ya. Karena pertama ya, karena saya sudah mengalami secara langsung proses migrasi ini ya, dari Jawa ke Bali ini, tentu saya juga bisa sharing apa yang saya alami dan apa-apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, secara khusus masyarakat Katolik ya, karena saya ada di bimbingan masyarakat Katolik. Nah, seperti yang disampaikan Kak Ade tadi, memang itu benar bahwa kita masyarakat Katolik di Provinsi Bali ini mayoritas ya, hampir 50-70% itu dari sekian 49.000 umat Katolik di Provinsi Bali itu hampir 70% adalah migran. Nah, jadi berbagai budaya dari asalnya masing-masing ada dibawa ke Provinsi Bali. Tapi syukur kepada Tuhan karena gereja Katolik ini adalah gereja yang terbuka terhadap semua budaya. Maka ada di gereja Katolik disebut inkulturasi, mulai dari proses keagamaan, dari proses berdoa bersama serta bersilaturahmi kepada tetangga dan masyarakat. Itu memang didorong oleh gereja Katolik untuk melakukan inkulturasi, membaur pada budaya setempat tanpa kehilangan identitas budaya asli gitu. Artinya membaurkan saja untuk bisa menyatu ke daerah yang kita tuju, yakni Provinsi Bali. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama secara khusus Bimas Katolik, nah, kita itu sebenarnya lebih kepada fasilitasi ya, fasilitasi dan pembinaan. Nah, kita itu melakukan koordinasi yang terus-menerus kepada pihak gereja. Kita ada namanya mulai dari tingkatan keuskupan, ada paroki, stasi, dan sampai yang terkecil itu nanti disebutnya KBG atau lingkungan. Nah untuk tingkat keuskupan kita selalu melakukan koordinasi pada komisi keluarga. Nah, di keuskupan itu ada komisi keluarga, Mbak ya. Komisi keluarga ini menangani keluarga-keluarga Katolik, baik yang mendapatkan masalah seperti ini migran.
1: Tapi kebanyakan yang banyak masalah.
2: Kebanyakan yang banyak masalah ya. Tetapi itu semua hal ditangani di komisi keluarga ini. Nah, apabila ada masyarakat Katolik yang mengalami kesulitan dalam proses migrasi ke Bali dan membaur di Bali, itu bisa datang ke komisi keluarga. Karena komisi keluarga ini ada sampai tingkat stasi, paroki dan keuskupan ada di situ.
1: Basis ya, KBG.
2: Ada di KBG-KBG setempat. Sehingga keluarga-keluarga Katolik yang mengalami kesulitan bisa berkonsultasi kepada mereka. Jadi pihak gereja itu memfasilitasi kita. Nah, termasuk juga pemerintah. Nah, Bimas Katolik itu menyediakan yang namanya penyuluh agama Katolik. Nah, penyuluh agama Katolik ini berada langsung di tengah masyarakat. Kita ada di paroki-paroki. Nah, migran ini salah satunya anggota kelompok binaan loh Kak Ade. Penyuluh agama Katolik ini ketika turun ke masyarakat itu membentuk namanya kelompok binaan. Nah, salah satunya penanganan kasus kekerasan.
1: Siap.
2: Jadi tepat. kalau ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak ya, boleh diinformasikan ke penyuluh untuk mendapatkan pendampingan rohaninya. Nah, siap, karena penyuluh agama Katolik itu tugasnya melakukan bimbingan dan penyuluhan agama Katolik ya. Membantu justru ya, membantu anak-anak korban kekerasan. Nah, yang fasilitasi yang kedua adalah tentunya adalah bahwa kita itu memberikan namanya bantuan catin ya, calon pengantin. Nah, sebenarnya korban anak-anak korban kekerasan ini sebenarnya banyak berasal adanya kekurangsiapan ya,
1: kekurangsiapan dari keluarga.
2: Sehingga kita itu pihak gereja melakukan namanya persiapan perkawinan. Nah, inilah yang kita fasilitasi. Dari pemerintah memberikan fasilitasi kepada gereja dan gereja yang langsung menyalurkannya kepada masyarakat melalui pembinaan calon pengantin. Nah, diharapkan dengan pembinaan calon pengantin ini ketika memulai mulai keluarga sudah siap ya Kak Ade ya? Siap mulai mau dimanapun berada ketika memulai keluarga, siap ketika menghadapi tantangan migrasi ke Bali sudah siap tanpa harus mengorbankan hak-hak anak gitu. Nah, kalau bicara dengan pengalaman saya pindah ke Bali nih ya Mbak ya. Saya memang termasuk orang yang mengalami kemudahan loh Kak Ade.
1: Oh siap, terima kasih.
0: Kemudahan dari sisi apa nih Bu?
2: Karena ternyata masyarakat Bali itu sangat ramah-ramah gitu ya.
0: Budaya ramah-ramahnya sudah kelihatan ya.
2: Open minded, mereka termasuk sangat terbuka ya. Ketika saya bertanya ke tetangga, bagaimana ini, apa yang saya lakukan ketika ada bagaimana pengelolaan sampah, kemana sampah, listriknya kemana, seperti itu kan hal-hal kecil ya, hal-hal kecil. Tetapi tetangga-tetangga saya itu sangat terbuka untuk membantu. Nah, jadi mungkin kata klunya adalah komunikasi ya Kak Ade ya.
1: Iya betul. Ya.
2: Kalau kita langsung ini membuka keberanian, membuka diri untuk bertanya, memperkenalkan diri kepada tetangga-tetangga sebelah kita, lalu berupaya mengetahui siapa sih yang bisa membantu saya untuk mengalami problem saya. Misalnya kalau pendaftaran sekolah. Nah, ketika saya kemarin mau mendaftarkan anak saya dan kebetulan sekolah negeri ya. Kita tahu kan karena sudah lewat tuh masa pendaftaran awal, maka ini butuh ekstra ini. Tetapi ketika saya bertanya ke orang yang tepat, anak saya bisa diterima gitu loh. Jadi kita langsung bisa berkomunikasi dengan pihak sekolahnya. Enggak, jangan sungkan bertanya ke pihak sekolah apakah ada di sini peluang untuk menerima anak. Jadi ketika kita komunikasi selalu ada jalan keluar gitu loh. Jadi memang komunikasi itu sangat penting. Nah, lalu terbuka untuk membuka diri untuk membuka hubungan baru baru betul. Kepada tetangga, kepada rekan-rekan yang di sekitar kita gitu. Jadi saya kira ya, karena Bali ini, masyarakat Bali ini sangat ramah, lalu suka membantu juga, menurut saya sih suka membantu, sehingga proses membaur ke masyarakat itu tidak terlalu sulit menurut saya. Gitu pengalaman saya loh Kak Ade.
1: Terima kasih.
2: Nah, namun bisa jadi tidak semua seperti saya ya Kak Ade ya. Tentu ada mungkin ada 1-2 yang mengalami tidak seperti yang saya alami. Itu terbuka kemungkinan untuk berkonsultasi ke penyuluh agama kita yang ada di stasi, paroki maupun di keuskupan, dan juga kepada guru-guru agama Katolik Kak Ade. Kenapa guru agama Katolik? Karena gini. Nah, anak-anak kita yang
1: itu di setiap sekolah ada kan?
2: Iya, tidak semua Kak.
1: Tidak semua ya, kan?
2: Karena anak-anak kita yang beragama Katolik ini tidak semua mendapatkan guru agama Katolik di sekolah-sekolah ya, terutama sekolah-sekolah negeri ya. Nah, maka kita terjunkan tuh Kak Ade, guru agama sama penyuluh agama untuk memberikan pelajaran agama Katolik di paroki, di stasi gitu loh Kak Ade.
1: Jadi dikumpulkan itu, jadi dikumpulkan ya dari sekolah-sekolah yang kekurangan untuk gurunya akan dikumpulkan nanti pelajarannya dan nanti penilaian dan sebagainya dikelompokkan ke paroki ya, di gereja lah. Paroki itu gereja.
0: Setelah dari gereja dapat nilai baru
2: diberikan ke pihak sekolah.
0: Itu sudah ada di kota kabupaten di mana saja Ibu?
2: Kita hampir semua paroki. Jadi kita memberikan layanan itu untuk memfasilitasi anak-anak migran yang anak-anak migran maupun anak-anak lain ya, agama-agama Katolik yang lain yang tidak memperoleh guru agama di sekolah-sekolah negeri. Oke, jadi berarti Bimas Katolik memfasilitasi sampai ke situ.
0: Berarti untuk gitu. Akses fasilitas yang disediakan dari
1: Kementerian
2: Agama
0: Katolik berarti dari sekolah dulu ya, kita mengetahui ya.
2: Iya, gitu, dari setiap sekolah juga bisa. Dari sekolah. Itu termasuk saya alami juga Mbak, Kak Ade. Anak saya kan tidak ada guru agama yang disediakan negara di sekolah itu. Sehingga anak saya harus belajar agama di paroki.
1: Difasilitasi oleh pemerintah di gereja masing-masing. Setiap kabupaten kota di Provinsi Bali rata-rata sudah ada gereja Katoliknya.
2: Yang untuk membantu anak-anak seperti itu. Artinya negara dan gereja itu tidak diam. Semua melakukan upaya ya dari pihak dari sisi pendidikan, dari sisi kesejahteraan dan juga psikolog pendampingan psikologis.
1: Oh, ada juga.
2: Ada. Kan kita kan namanya ada bimbingan dan penyuluhan.
1: Oh, siap. Itu di mana, Bu?
2: Nah, penyuluh ini melakukan pendampingan psikologis terhadap keluarga-keluarga yang membutuhkan pendampingan. Yeah. Nah, memang tidak semua penyuluh mempunyai kemampuan sampai ke situ ya. Yeah. Tapi memang ada beberapa penyuluh yang mempunyai kemampuan itu, terutama yang sudah senior ya, penyuluh senior, mereka akan membantu keluarga-keluarga yang memiliki masalah ya.
1: Nah itu mereka pergi kemana? Ke langsung, kantor agama kah?
2: Tidak, mungkin menemukan orang itu bertemu di gereja atau seperti apa, lalu nanti dampingi secara intensif kah gitu.
1: Oh, berarti nanti cukup nanti warga atau umat gereja tersebut menghubungi gerejanya, karena situ juga ada seksi keluarga.
2: Iya, begitu, ada seksi keluarga. Atau boleh juga langsung datang ke Bimas Katolik, juga boleh. Iya, menyampaikan.
1: Di Kanwil Agama.
2: Di Kanwil. Oh.
1: Di kalau di provinsi berarti di Renon ya, di Jalan Tantular.
2: Nah, ya.
1: Ya, di Jalan Tantular.
2: Mereka menyampaikan kami butuh apa seperti apa. Nanti akan dibantu oleh penyuluh kita. Penyuluh agama kita memang adalah pekerja lapangan ya dari Kementerian Agama. Mereka garda terdepan dari Kementerian Agama. Jadi mereka itu menguasai masyarakat seperti apa ini, apa-apa yang terjadi di lapangan, mereka tahu gitu. Jadi bisa membantulah dari sisi bimbingan dan penyuluhan.
1: Best practice-nya sudah ada. Dan pengalaman juga.
0: Berarti upaya dari Kanwil Agama Katolik ya Ibu ya.
1: Bukan. Satunya Kanwil Agama, ada pembimbing masyarakat.
0: Dari situ pembimbing masyarakat ya Ibu ya. Salah satunya dari paroki juga menarik karena kita kan topiknya pemenuhan hak anak ya.
1: Siap,
0: ya. Dari segi pendidikan sudah dipenuhi
1: Semoga semua sudah dari dari sekarang itu. Ayo, kalau ada kendala ya dikomunikasikan supaya bisa terpecahkan. Masalah sekolah, belum lagi yang lain. Tadi kan sudah secara holistik ya. Ada dari Catin dulu nih.
0: Dari Catin dulu.
1: Iya, memang saya juga akan tetap itu untuk pemerintah mengawasi apa regulasi tentang Catin lah. Ya, dari Bali, agama Hindu dan sebagainya, dari agama yang lain. Nah, kebetulan sekarang agama
2: Katolik.
1: Karena tadi dari baru datang fresh from the oven.
2: Mengalami langsung gitu
1: peristiwa ini. Nah, kebetulan beliau jadi pejabat pembimas Katolik di Kanwil Agama. Jadi terima kasih Ibu. Jadi sudah berbagi semuanya nih, pengalaman juga tentunya program-program yang ada begitu.
0: Oke, dan lagi satu nih Ibu, apa masih ada Ibu laporan masuk bahwa anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri belum mendapatkan pendidikan di materi Katolik gitu ya?
1: Agama.
2: Itu mungkin ada laporan. Tentu saja kita ini kan karena pegawai kita tidak banyak ya. Kemungkinan besar itu masih ada terjadi, tapi kita selalu berupaya ya mencari tahu di sekolah-sekolah mana anak-anak kita yang belum mendapatkan fasilitasi pembelajaran agama. Nah, jadi saat ini Kak Ade, kita sudah komunikasi dengan pihak keuskupan dan paroki-paroki untuk melakukan pendataan loh Kak Ade. Pendataan siswa-siswi yang beragama Katolik yang bersekolah di swasta maupun negeri. Nah, ini dengan adanya pendataan yang menyeluruh ini, nanti kita dari pihak pemerintah, dari Bimas Katolik, dari Kementerian Agama akan menjadi dasar kita ya untuk melakukan program-program berikutnya. Nah, kalau pendataannya sudah lengkap, anak tingkat usia ya, berdasarkan usia ya, mulai dari tingkat usia TK, SD, SMP, SMA, nanti kita akan mencoba membantu apa-apa yang bisa kita lakukan, memberdayakan tenaga-tenaga kita, guru agama dan penyuluh agama.
1: Keren ya.
0: Pendataan ini berarti
2: pendataan
0: satu persatu ya Ibu ya.
2: Iya betul
0: dulu, Ibu ya.
1: Itu istilahnya di pilah dan pilih. Bukan juga sih. Kumpulkan dulu. Supaya bisa diatur.
2: Diatur seperti apa. Tapi sejauh ini Kak Ade memang belum ada informasi siswa yang belum mendapatkan pelajaran agama. Tapi kita akan selalu mencari tahu ya, namanya satu anak itu sama nilainya ya dengan anak semua yang lain.
1: Nah, itu mungkin ada kendala satu. malah belum sekolah itu.
2: Katanya belum sekolah, ya benar ya. Ada juga kendala yang belum sekolah ya.
1: Iya, banyak yang tidak sekolah.
0: Tidak hanya yang di sekolah aja, tapi yang belum sekolah juga ada kendala ya.
1: Itu ya. Kendalanya karena tidak terjaring kan semua yang di sekolah, Astungkara puji Tuhan udah difasilitasi nih, sudah dihadir pemerintah di sana dengan guru agama, tentunya difasilitasi oleh gereja masing-masing paroki. Nah, yang belum nih, belum ada kan? Nah, mungkin karena anak itu belum sekolah.
2: Begitu. Ini lagi kan datanya, lagi ya Kak Adelia.
1: Iya, masalahnya di sana. Dan itu banyak begitu. Yang saya bilang tadi malah banyak kan yang secara konkret ada yang diketahui ya di usia dini. Jadi PAUD, usia PAUD itu banyak yang tidak bersekolah. Gitu. Nah, mungkin ada nih kalau kami di KPAD kan akan tahu nih, misalnya kalau dari di Kanwil Agama ada Pendis kan, di sana dengan urusan madrasah namanya. Nah, kemudian kalau di Hindu sendiri, Hindu Bali itu ada sekolah memang di jalur wilayah kantor wilayah agama ya, Widyalaya namanya juga, begitu juga. Dari PAUD sampai lanjut begitu. Nah, kalau dari Kristen Katolik khususnya apakah ada program itu ya dari pemerintah pusat ya?
2: Kalau pendidikan keagamaan ya di Kementerian Agama itu kan punya namanya pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan itu hampir ada di semua agama-agama, termasuk Katolik nih Kak Ade.
1: Oh, nah, saya baru tahu soalnya. Saya dengar tahunya ke madrasah, terus asram gitu ya, di Bali.
0: Kalau di Hindu pesraman.
2: Kalau Katolik itu ada tingkat setingkat dengan PAUD sama ya, namanya Taman Seminarium Kak Ade.
1: Seminarium.
2: Taman seminarium. Nah, kita itu dari secara nasional ya seluruh Indonesia itu sudah ada puluhan nih Kak deh, mungkin
1: secara nasional. Nah, tapi di Bali belum ya?
2: Di Bali ini belum nih.
0: Apa nanti akan lanjut?
2: Nah, ini yang kita tidak tahu.
1: Beliau ya.
0: Baru satu bulan soalnya. Enggak pelan-pelan dulu Ibu ya.
2: Lalu kita ada namanya Sekolah Menengah Agama Katolik. Sekolah Menengah Agama Katolik ini keagamaan ya dari langsung binaannya di bawah Bimas Katolik. Jadi ada yang swasta dan sudah ada yang negeri. Ini sudah ada negeri di beberapa provinsi. Nah, juga ada setingkat perguruan tinggi namanya Sekolah Tinggi Pastoral, dan satu ada Sekolah Tinggi Keagamaan Katolik Negeri satu di Pontianak. Nah, ini artinya Bimas Katolik sebenarnya sudah berperan besar ya dalam pendidikan untuk memajukan pendidikan bangsa terutama masyarakat Katolik.
0: Oke. Berarti kalau untuk sekolah-sekolah formal seperti anak-anak biasanya, karena dia kan terkhusus nih berarti Kak Adia sekolah-sekolah agama ya?
1: Oh bukan,
2: iya, keagamaan.
1: Gini nih, yang karena saya tahu tadi berdasarkan seperti madrasah, terus itu di madrasah sendiri sekolah formal itu tapi di bawah Kementerian Agama. Tapi sekolahnya formal. Nah, seperti juga kalau yang di Bali, Widyalaya yang untuk Hindu itu formalnya memang dari Kementerian Agama. Jadi segala sesuatu tidak diurus misalnya kayak dapodik dan sebagainya, bos, dana bos. Kalau di Kementerian Pendidikan itu Kementerian Pendidikan ada bos, ada dapodik begitu ya. Tapi kalau di Kementerian Agama sama semuanya seperti sama itu juga, tapi beda istilah aja gitu. Nah, itu semua agama ada ternyata. Saya baru tahu juga hari ini untuk yang di agama Katolik karena ya minoritas kecil gitu dan belum tahu saya ya. Nah, karena memang belum ada di Provinsi Bali begitu. Jadi ciri khasnya dari masing-masing agama itu karena di bawah Kementerian Agama, bukan Kementerian Pendidikan, begitu.
0: Berarti kalau untuk operasional dari sekolah taman apa tadi?
2: Taman seminarium.
0: Itu sama dengan sekolah yang
1: PAUD, seperti PAUD.
2: Seperti PAUD pada umumnya.
1: Contohnya di Denpasar atau di kabupaten kota lain ya, gitu ya, di Provinsi Bali itu ada PAUD Widyalaya begitu. Jadi di bawah Kementerian Agama, tapi ya seperti PAUD formal,
2: sekolah biasa
1: dengan semua sama seperti
0: gue
1: itu.
0: Gue kayak kira maternya fokus untuk
1: agama, bukan. Itu mungkin kalau universitas
2: nilai-nilai agamanya lebih diperkuat. Sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Ya. Gitu. Ada gambaran.
1: Cuman ini beda-beda yang ngurusin adalah Kementerian Agama.
2: Kementerian Agama.
1: Ya, tapi tidak semuanya juga harus kalau Widyalaya misalnya. Harus Hindu semua di sana atau madrasah harus Islam semua enggak gitu. Sama semuanya seperti sekolah formal, cuman hanya itu ada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Oke, siap Kak Adi menjelaskan ya Ibu Mbak Ini. Dan kita akan kembali ya Kak Adi dan juga Ibu hari ini. Kita jeda sejenak untuk Raka dan Ren. Nanti sesi kedua bisa bersapa-sapa dari Kak Adi dan juga Ibu Mbak ini. Mungkin ada suatu pertanyaan menarik kita bahas tentang migran. Dan sudah ada pelaku penduduk migran ya Kak Adi ya langsung. Apalagi sudah ada program-programnya dari Kementerian Pembimbingan Khusus dari Agama Katolik ya.
1: Pembimas, jadi pembimbing masyarakat
0: agama Katolik. Ya, baik. Kalau begitu kita jeda sejenak, tetap di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kasih.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Kue lakla atau yang biasa disebut jaja lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaja lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaja lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Mayde kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih. Mai.
0: Yah, sajo. Salam menyambut dogan tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yeah.

0: Baik, Rekan Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mungkin ada Rekan Rai ingin bergabung ya, bisa mengambil kesempatan untuk bertanya-tanya bersama dua narasumber kami. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Ibu, Bapak, narasumber.
2: Om Swastiastu, Ibu.
1: Menawi kantun seni kajak siang niki nggih. Mangken lumun niki setoring banget niki.
0: Iya, Ibu mungkin menggunakan bahasa Indonesia, Bu Eka nge.
1: Iya.
2: Dan kenapa?
1: Karena beliau kan dari Jawa.
2: Ada penerjemahnya.
0: Ada penerjemah
1: yang
0: kita.
1: Saya merasa tersanjung ini mengenai tadi dibilang sama Ibu itu, saya senang sekali masuk ke Bali. Pertama saya masuk, saya diterima dengan baik. Orang Bali ramah-ramah.
2: Iya, gitu. Tapi memang kenyataannya, Bu.
3: Iya, kenyataannya begitu, Ibu.
1: Iya, adek ini Bali tapi Jawa juga.
3: Oh, saya dari suku Medan, Batak ini, Ibu.
1: Maksud yang cowok.
2: Oh, yang cowok. Saya setengah Bali, setengah Jawa.
1: Oh, berarti campur-campur nih.
3: Campur, ya.
1: Berarti bibit unggul nih, kan, nih.
2: Varietas terbaru.
1: Nih, saya dengar tadi. Ada niki ngene ini nih agama nih. Kebetulan juga tiang tetangga sebelah barat rumah orang Muslim, sebelah timurnya orang Kristiani. Jadi kita di sini tuh berbaur jadi satu, Ibu. Saling menghormati, karena kita orang Bali, menjunjung tinggi kedamaian nih, kerukunan bermasyarakat. Apapun agama mereka, tetap tujuannya sama. Satu, memohon keselamatan, kedamaian. Itu aja, Bu, ya. Karena itu yang pertama. Yang kedua, ngeleneng ini masalah sekolah. Emang ada cara nyebutnya berbeda. Kalau di Bali, agama Hindu bilang pesraman, kayak dibilang tadi sama Gungge. As pesraman, nge. Tapi kalau di agama Muslim, agama Kristiani, yang belum tahu apa namanya itu, seperti sebut tadi, misalnya. Jadi, kita tuh selalu tujuannya untuk mencerdaskan murid, mencerdaskan bangsa.
2: Kehidupan bangsa.
1: Nih, toleransi yang tinggi, kan ganteng nge, gitu ya. Kita di Bali memang pingin sekali, Bu. Bukan kita orang dalam negeri aja yang menjunjung Bali, termasuk juga ke mancanegara. Kita sudah terkenal di Bali, penduduknya ramah, gampang beradaptasi, gampang menyatu dan membaur dengan orang asing atau orang domestik itu, nih. Begitulah kalau orang Bali harapannya begitu. Mudah-mudahan ini untuk pendidikannya juga sama, Ibu, ya. Karena di Bali sudah ada sudah ada macam-macam sekolah di Bali, supaya masyarakat kita ini semakin pintar. Itu aja sih, Bu, harapan saya. Saya sebagai nenek niki.
3: Terima kasih, Ibu.
1: Saya sudah 70, tapi saya tidak berhenti belajar. Kata orang, tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Kalau sudah ada kemauan, walaupun umur sudah 70, selalu ingin belajar dan belajar.
2: Bapak, Ibu,
1: mudah-mudahan ini apa yang Bapak Ibu perjuangkan, semoga sukses, berhasil untuk kedepannya. Terima kasih banyak waktunya, Gongge Cynthia.
0: Ibu.
1: Terima kasih.
0: Iya, sami-sami, Ibu.
2: Om Santi, Santi. Santi.
0: Iya, terima kasih banyak, Ibu Eka. Salah satu harapan dari Ibu Eka ya untuk kita semua ya, kembali ke Kak Ade dulu, Kak Ade ya, dari peran strategis Dumun, dari KPAD Provinsi Bali ya, Kak Ade ya, bersama kolaborasi dari pembinaan masyarakat
2: Katolik
0: dari Kanwil Agama Katolik. Mungkin ada kolaborasi apa nih, Kak Ade, untuk pembunuhan hak anak di masa sekarang dan masa depan di tanah perantauan, Kak Ade, silakan.
2: Jadi ini kebetulan kan, kebetulan beliau memang sudah ditakdirkan untuk di saat sini, ini duduk di sini.
0: Ade ya.
2: Ya, jadi kami di KPAD sendiri sudah menjalin koordinasi dan sebagainya dengan Kanwil Agama sudah memang dari awal jabatan begitu, dari 5 tahun yang lalu begitu, dengan segala yang bisa dikerjasamakan begitu. Yang paling banyak memang saat itu dengan agama Hindu tentunya, dan kedua dengan agama Islam, karena ada beberapa terkait dengan pendidikan agama Islam sendiri di Kabupaten Jembrane dan seluruh Provinsi Bali. Ada beberapa yang bekerja sama dengan KPAD saat itu, entah itu sebagai sosialisasi tentang perlindungan anak ataupun bahkan menjadi juri suatu kegiatan begitu. Nah, untuk agama-agama lain juga sudah berhubungan dalam kajian kami begitu, tentang perlindungan anak khususnya. Yang terbarukan itu yang berhubungan dengan IRET, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dan itu kerjasama dengan Kanwil Agama. Nah, yang bontot nih, yang ragil, yang apa bungsu baru dengan agama Katolik nih. Nah, saat ini karena banyak juga saudara-saudara kita yang mencari nafkah di Bali, terutama di kota besar ya, di Badung, Gianyar, dan Denpasar begitu, yang beragama Katolik, itu ada banyak kasus anak, terutama anak usia dini yang mengalami kekerasan. Dari sana kan terpantau. Nah, dari terpantau, jadi kita kepo nih gitu. Kebetulan beragama Katolik, kok kasihan begini, ada beberapa kendala yang tidak bisa terkomunikasikan sebetulnya. Tadi kan intinya memang komunikasi ya, Bu.
4: Iya, benar, komunikasi.
2: Nah, jadi sekarang kita berusaha untuk itu. Karena fasilitasi negara, pemerintah ternyata sudah maksimal juga begitu. Jadi kurangnya segala sesuatu diketahui oleh masyarakat itu tentunya dikomunikasi tadi, sosialisasinya pakai cara apapun. Nah, pendekatannya ternyata kan keunikan masing-masing agama, karena agama Katolik itu ada yang namanya paroki. Nah, di sana sumber kehidupan sehari-harinya ada di sana begitu. Nah, jadi ada yang dihormati juga para pastornya, jadi gembala mereka begitu. Nah, dengan pengaturan-pengaturan di masing-masing itu yang diketahui secara umum itu ternyata kurang dimaksimalkan. Kan ada yang seperti Ibu Marini tadi bilang, ada namanya seksi keluarga.
4: Seksi keluarga,
2: nah,
4: iya.
2: Nah, jadi kendala-kendala yang ada terutama tentang pengasuhan itu bisa dikonsultasikan ke seksi keluarga tersebut. Iya, bahkan kalau
4: semua paroki.
2: Ya, bahkan ada pendampingan keluarga di kuskupan gitu, dan itu bagi yang mengalami masalah di keluarganya bisa konsultasi juga, bahkan mungkin mendapat solusi di sana. Begitu. Dan itu ternyata juga sudah diperkuat tadi oleh negara dengan adanya penyuluh ya. Gitu. Jadi terima kasih juga kami sebagai pengawas sekaligus juga praktisi untuk pemenuhan hak anak dan pelindungan anak itu bisa terbantukan juga dengan program-program dari Kementerian Agama, Ibu, ya, begitu. Dan tentunya ini bukan jadi hal yang terakhir, jadi semoga ini jadi awal yang baiklah.
4: Baik, betul.
2: Jadi sekadi Ibu tadi,
0: Ibu Eka,
2: Bu Eka, iya, itu kan sudah terbuka jadinya, terbuka kan ya. Seperti itu. Jadi kita tidak ada lagi yang namanya yang negatif tentang framing dan sebagainya. Yeah. Yang diharapkan adalah terbaik, kepentingan terbaik anak terutama. Yeah. Karena kami ada di Komisi Perlindungan Anak. Begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Ade. Dan juga sebagai penutup, karena kebanda tok gala, karena waktunya mepet ya. Lagi satu menit, kita beralih dulu ke Ibu Marini. Ibu ya, nah untuk ketahanan resiliensi ya Ibu ya, atau spiritual bagi anak-anak di tanah perantauan menghadapi tekanan, apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Silakan Ibu.
4: Nah, baik. Kita ini dari Bimas Katolik sebenarnya banyak program-program kita ya yang bisa diakses oleh masyarakat ya. Terutama masyarakat Katolik. Karena apa? Karena kita juga bekerja sama dengan beberapa kementerian, termasuk KPPA loh Kak Ade.
2: Kita sudah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
4: Jadi di tingkat secara nasional itu sebenarnya kita sudah disosialisasikan agar semua tingkat satuan kerja Bimas Katolik itu memberikan perhatian kepada masyarakat secara khusus anak ya, anak karena
2: kaum
4: usia
2: rentan, ya?
4: Kaum rentan itu. Maka ada
2: perempuan dan anak.
4: Ada kelompok binaan untuk perlindungan seperti itu, kelompok kekerasan yang perlindungan pendampingan rohani kepada korban kekerasan, terus pengentasan stunting kayak gitu. Jadi kita
2: stunting
4: itu sampai ke situ. Jadi sebenarnya artinya masyarakat Katolik yang ada di kota, di kota atau dimanapun berada, mohon memberikan membuka diri berkonsultasi atau berkomunikasi dengan terdekat, misalnya mulai terdekat dengan KBG ya, KBG, stasi atau paroki, karena penyuluh itu penyuluh agama Katolik dan guru agama Katolik juga bekerja di situ. Jadi untuk
2: manfaatkan sebesar-besarnya di sana.
4: Lalu mendekatkan diri juga ya kepada gereja.
2: Jangan eksklusif.
4: Jangan menjauh dari gereja, karena di gereja itu sudah ada fasilitasi-fasilitasi yang bisa dimanfaatkan. Jadi gereja Katolik itu sudah berupaya maksimal loh, Kak Ade. Gereja Katolik. Maka kita selalu berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak gereja.
2: Makanya kalau yang pendatang, yang khususnya yang beragama Katolik, ayo ke gereja.
4: Sentral di sana. Jadi kita selalu akan ada fasilitasi. Semua seksi-seksi sudah ada di sana. Jadi
5: kalau nggak gereja ya nggak tahu.
2: Akhirnya.
4: Maka memang harus rajin ke gereja nih, Kak Ade.
2: Paling tidak itu tadi mendaftarkan diri baik di lingkungan kita tinggal dan mendaftarkan diri untuk di lingkungan gereja di mana dia berada, tinggal. Karena ada wilayah-wilayahnya yang terdekat kan.
4: Lalu yang kedua mungkin ya, kita ini karena Kementerian Agama ada kantor urusan agama atau KUA.
2: Ada KUA.
5: Juga waktunya sudah mepet nih Ibu ya. Catinnya lagi satu Ibu ya.
4: KUA ini konsepnya itu terbuka untuk semua agama. Jadi di KUA-KUA yang terdekat, kalau misalnya ada masalah
2: atau mau menikah lah
4: mau
2: gitu.
4: Mau menikah atau apa, datang KUA.
2: Untuk
4: mendapatkan informasi. Misalnya kalau sangat jauh ke parokinya, misalnya lokasinya jauh ke paroki, penyuluh agama Katolik juga atau penyuluh agama yang lain ada di KUA.
2: Jadi bukan urusan agama Islam aja ya.
4: Bukan hanya agama Islam saja. Okay. KUA itu sudah terbuka kepada semua agama. Okay. Jadi kalau misalnya belum sempat ke paroki atau stasi yang ada di situ, bisa ke KUA dulu. Nanti akan penyuluh agama akan membantu dia untuk memfasilitasi seperti apakah
2: langkah-langkah.
4: Nanti akan diarahkan ke penyuluh, akan mengarahkan orang tersebut ke gereja yang terdekat.
5: Baik, terima kasih.
4: Jadi jangan putus asa.
5: Siap, jangan putus asa ya untuk penduduk migran. Sudah ada jalannya, penting ke gereja dulu.
4: Iya.
5: Nanti menemukan solusinya. Terima kasih.
2: Kalau gerejanya jauh, KUA.
5: Iya benar, sudah ada dua tempat nih ya. Baik, terima kasih Kak Ade dan juga Ibu.
2: Sama-sama.
5: Ya, sudah hadir berbagi ya. Gue juga tahu nih ya istilah-istilah dari agama Katolik tadi, paroki lah.
4: KBG.
5: Iya benar nih, dari yang asing gitu ya. Pengenalan dulu nih ya. Nama-nama istilah dari agama Katolik ya. Terima kasih banyak, salam toleransi Ibu dan juga Kak Ade.
2: Siap.
5: Semoga di kesempatan berikutnya bisa ngobrol lagi ya bersama Ibu Marini dan juga Kak Ade. Kita tutup dengan para Masanti.
2: Om Santi.
5: Tetap di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, aktivitas pariwisata yang semakin berkembang memberikan tekanan terhadap kawasan pesisir Bali. Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui penerapan ekonomi biru. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana mengatakan, perlindungan kawasan pesisir telah diatur melalui regulasi daerah. Pengelolaan tersebut juga perlu didukung penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Mayde kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih.
3: Mai.
0: Ya, sajo.
2: Salam menyambut dogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rasa paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging.

0: program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelile Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ini keren. Ini lagi bagus banget. Fashionable. Check out ah.
4: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
3: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
4: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online, yuk.
3: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
4: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau nggak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru, tapi nggak bisa beli beras? Enggak, kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
5: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya

0: dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah, dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

sira dewa manis kuwi utuh adi mas pengantungan kayu ora sok angayu wakyo kana dumuk belinge don padake panjenengan sake walu ditemangan jani adone bakal satuan mawe ning anake buka beli nyungsung kadi bocani depatane yang merumoto mak mau tamu nene perlu bakal sobi akan beli kekening panyake mirene yato kekening.

0: sire. Kacunuk lawan sire. Wang sampun mawur tetanan len sire yang yangan ngandi. Wantian kas cariyo sire mulade. Mojar sire yang yangan ngandi.
1: Dewo, dewo manggis kuning. Muling makelo tiang subong ngajap ngajap. Abang si deje tiang kecunduk kelawan ni dewo. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Waspadu lo hidup ingsun kasemer. Aduh.
0: Wantian atemu awar semara pusire sangkaning sih Gusti Ayu Pandu. Sire Dewa Manggis Kuning.
2: Dewa Prabu. Ayo pari kose. Ingsun widya dari. Ngawe pradibiani kang dewa de. Amawe akan ware nugrahe.
0: Sigeri. Cikman waru nugerakan sire yang yanganan nandi. Uri sadok ala sire Gusti Ayu Pang Asuci Laksana bawa-bawa di kanan luar. Katon ta

akeh to nganti akeh to kase banyak panjang kota tuane anis buliwat mawe nengang ati kok beli nyungsong kanti wes wecan itu yang kau sake walon jani do tanah ke buka beli bakal meli lecita mencicingak nyingaken par panjang depan kenyang yen keto kengkeen yen keraso menanti singgir aratu ya nasah punika kanthi runtuh pesamu titian wanta saire pemandu pemandu coba nyuwun wanto wagli

pipiang marbiang Sudarman pipiang dados pengacul ampurayang pipiang dalam ampurayang udah cai panjang pada pipiang akito suku bakti cai ini denyen cai jani gen bakti gen aje tak kepungkur wakas cipadut bakti deken aje jen bukeran wakito ada aja dini di alas bengkel sangkaning bakti cai pada pipiang kewala doci sebat suwirek cita di pemacul pitui cai dadi petani sake wale Sudarman cai itu angu bakal ngai ke kertaning bumi mau tamo kain cai ini mau tamo aduh karan iya nasapun ike mau tamo pekayun cokor dewa gira-gira mempunyai dap-dap cokor dewa dalam mempunyai dap-dap waglios lumaku pusiru.

running one. Terunung ya, orang ngoyakin no mangke sabda ning ulun. Ni, anake buka maniru, rumung ngewoletik duwi dasawar ke tanah nele. Anu merwantan karena alas bekel manusia sadi dan pengan. Yo, kamu jahakin sira silik petik ilmu ni purwa. Mangke kita lumaku, anilek akan. Berarti aksa akan siapa sang sinangat pelatihan. Bama kita memandu ke. Sigil. Warna dengiri kuatak di kanan tunuk wak bersama. Lepang wak. Wabili.

Manusia sakti didi di alas bengkel dan poingan dan cuma mak di kanan sarung sejato yang tegam ibu lo bakal doh bakal mencepuk ke batak mungkin mirip tebal sesabukan ya weh yang tegam ibu lo bakal doh nunjak kubin ini boleh boh ngoyong nih ngoyong beh sampunah yang kene rago ngangkat rago sakti ngangkat rago makinan sudah yang tan mikirnya kata pak yang bener pelik sakti di alas bengkel yang kene ah. Kalau dot menarik unit, mai mati ke sing dayan kan? Mesuntik pa apa kelo? Nah kan? Kalau masih siap, mai tiang sing jerek kata pak. Ayo maju, ayo lawan, segera.

kengken dadi kebang kapilayu anake buka cai. Ado nawangan nawangan dicangguci. Wiyakti kadi pengaluk jagat. Nenten sido antuk dicang mapacak dan ibu nawangan nawangan dicangguci. Ampuro dicangguci. Wah, yan mingkini kuaran ya. Dinaning mangke sirat gusti panji sakti agi umangkat. Wipora yang diru amak bak sakti niru. Wang lawan wang kasih nangga. Papa, ini ya rasa pun ikut memarga paling gusti. Oglias, amit sekarang kacau tu. Kau tuh lampaui lu.

0: 你玩。Sawit nian sampun parabda meruwet tadi kana mati aning alas bekal. Lemah kuat.
1: Sedera, sedera. Wabili.
0: Suara nikang baje gere pada mengala. Asing singanung kita asing bagi rumah. Wah, runa gua kacau kejam kejang. Nijanis mapan sumenekat di alas bekal. Jak dunya lalase umah ya dunya masih sini.

Kernian Kadis Sinamar Gelap Masta Karidut Gusti Panji Sakti. Hek! Sikini! Ingalan Wang Sinanga Sakti. Hei! Wang lari durung pupak karek sebut orang teman ibu badan. Ya ya teki sini Gusti Panji Sakti dateng gini. Wibar ayo! Amri ikanan patin dekat yang apa budenmu? Sakti kadiang apa ujarmu? Udah kita ikan kesaktian Darmo maka bukan ya. Yang dewa sakti yang sing kemit dewa pun kedarmen pocol kesaktian dewa dewa. Yang kau manggis kuning mula misatnya bakal mencepuk. Yang mula hangu bakal nindih tanah pelekatan. Tidak, buat ketemu ngakin karena kudu sakti dia. Udah dua. Luwirnian gadi taruh. Aking kapuaka dari kanan dresni. Wanu gadi.

kewulan wanda kekan mangtu neguak bersambung mulat. Hantian setan.

0: Saput masa kadang-kadang gantak, kadang-kadang gajah dulu. Ini kau, tersirat dewa manis kuning. Ang wicilakan di kanan pisang. Wah, perdak jana kabeh kerengaya kena. Penantuan itu nangka. Mapan matur kaman di kanan gajah dulu. Asing sinanong tikal asing kajur, Pak. Yang dipet peradanya tanah kini dari desa Wekasan. Abang madan desa Antogan. Dan, mapan matin yang digajak oleh selak alis. Nih, pusaka mau tamu iki. Antian maka ngarang. Ki baru alis nacahan tanah wadi. Mangkana pesawat sila dewa wadis. Marmitanya ane pusaka makengaran tibaru alis. Om santi, santi, santi.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Lawar Klungah. Lawar Klungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jemberane. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

Sangyang Dewangkar. Tejo-tejo suram. Bukir noang akeketan maron tening tarwaking. Kuat kaning terena-terani sepi sunya. Wantian madur gamu. Ikang rancang.

Keng buto budi, buto bucari kaneng catos pada. Susupan maron tening deso-deso, ate kaneng deso cawuraku. Sawet nian rikeroda niresiro palian patur. Ano suta niresiro mangaran, nimade wali. Sinengok akenek angad wali wakil manusia. Ia dikenimitanian, angin kinakan, teluk desti teranjana pangliakan raku bersama ginelar. Biporayo, angeruk desa jauh raku. Angin kinakan, gering larutan surdan. Bersama... Anglarakan ajian, siwar mas, gering sing wayang. Kerap kase katekaning pitik pengilpu bersama ginelar. Sedulin nirepin rekaken kagelaran sirep mangaran kerudem ngasteraku. Mijel ayo geni murup saking siwedwan. Saking tungtungeng rambut, saking tungtungeng cangkem. Saking irung kali. Ginelar, borak mekalan tak ke ginelar. Borak mekundal ini ginelar bro, perasaan

0: Mijil kenia ya saking cangkem. Sih, sira ya nabi. Apaan sampun sinerok di kanan.
1: Luar, hati paku yang akan dilepuk paku lepati warang perangmu.
0: Anak pedang pantek tak kedok. Pantek anu paku alas diri sudah berhasil. Samangkan negara manis.

Rakedan Rai kontribusi pariwisata Bali terhadap devisa nasional sepanjang 2025 diperkirakan mencapai sekitar 176 triliun rupiah atau 55% dari total devisa pariwisata nasional. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan signifikannya peran pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional sekaligus dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa, S.E.M.S.I., mengatakan besarnya kontribusi Bali terhadap devisa nasional perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan daerah. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking kan pada sidang meklu mertimpung
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
7: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
8: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
9: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
10: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
8: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
11: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

tula. Seperti namanya, tula atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buta yatnya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu, Om Oige Namastu, Namasidam. Angin ratu dadane sangat sami pamiarsir kada rai suara budaya Bali batan sinar bagi rasa den lomba plecing ring DJ melingir galak demangkin mewali kutu tiang nongoman ring sukre ripinanggal kutus likur warse duang tali enam likur niki nggih merasa ngoi bagi pisan mandet tiang nanging wau ampura pun banget duanan ketah lambat niki benten aktivitas aktivitas wau dadasne Pak Man lantur jiron pemarigi niki ring galak jam 11 nggih wau pun semata makin dadas galah rebutan dalam titiang tetap utama sebutan tiang sana benten ring selas segara nawi wau benten ke bandung tu signal kita nggih. Iki teh ala titiang ring studio ki sabonong barak di mana titiang. Do to to. Do to to. Om Swastiastu Ning.
1: Om Swastiastu Pak Man.

0: ning kesugihan sekala bapa sing adalan mula teka lantah cening ningaen ningalin bapa di kalan megarapan seduk ngetel keke lantas eling lijo kresetan air yeh ke aduh angon bapa pun udah malani tiba-tiba sanggro sematon menyepan mapan dia keganjal suara sengoyong-ngoyong sekasanti namo si tu yang banyak padi gede ke ren situ dia kita kesaran ke Sintia perbasaran yang senak ke budal om swastiastu ke onggek lana lering margi talar wendan putri handayani talar wendan mahasiswi niki jaga-jaga kembang kajak entah kepak ketujeng niki talar wendan jibono titang mengkilih bos wendan jaga pecang terapi nge om swastiastu badan sinar bagi rasa dari lomba plecing pianak titang kenyam-kenyam betian jak dado bendan kedanyak nenam-nenanang begini om swastiastu.
1: Om swastiastu, rahajang semang Pak Mas.
0: Rahajang semang boleh sarang sirat yang dice.
1: Siang Bu Noni saking Pererena.
0: Tak pernah nih ki.
2: Pererena.
0: Bu Noni.
1: Ini.
0: Dulu ada daging, panak dia sih tak begini, kang Wang arteng.
1: Ini. Nyarangin aja nanti Pak Man.
0: Bu Noni.

0: Ya.
1: Rendenir mana oil tidak aja ganteng orang lingser muda, orang muda setengah tu tu tu. Rambutnya mesemir, oh nak nak wibawa, tu tu tu tu tu. Boleh buat cara ngangger cara yang direct itu yang ki.
0: Ini.
1: Iya, dulu nak dagingin.
0: Om kasih.

0: wenten jero ben desa ngantul di kalam takis ning kengken sebat apa pernah sebat
1: suara
0: takis

Sumalini Kang Dasanamu sampun puniki negari negara saking napi rago kelantung-lantung mriki.

0: Men ning ning.
1: Sira semeton jero ni iki.
0: Jarang sira.
1: Ngangkan ngererah semeton.
0: Nah.
2: Inggih, sedhema.
1: Udah yuda onek iki udah yuda.
2: Inggih, Rajang udah yuda, male jebas munggah. Pak D kantor sungkan Pak D dumugi geus cenah Pak D.
1: Sareng nggih, Bu Nuni ampun mendaftar nggih.
2: Nggih, Pak Mantala dumugi cenah-cenah. Siang megat kita sareng sami Pak D, sareng kali. Sejebak batang sinar bagi rasa dan loma plecing rahajeng salam nyamodogen. Pak D sareng Pak Man rahajeng tugas. Siang mau pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inggih, suksema.
1: Bu Noni Prerena.
0: Inggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu.
2: Rahajeng siang, Pak Mun, Pak Made. Pak Made sehat, Uci.
1: Sehat ya.
0: Biar gelam, pemain segar ya.
2: Pak Mang serak kaler.
1: Kuat, Pak Man kuat.
2: Iya Bu Noni, sanakan lumun. Yang sempiti niki
1: Pak. Iya, kasam, kasam.
2: Iya, sekarang ini melajah niki jenada menawi teman-teman Cimantura. Selanjutnya

Napi ke makado asapun ke kantor susut bingung menawi tering at mana ini napi eh.

kalah ning memargi irike rares pange jurang dalem seripit pisan tur maning jimar.

kawentan pangkung sana dalam Dewa Ratu Lintang kadiasa punika nyajahin mana

0: Mangda boleh sana kapti dua aning lintang tukar sana dalam iri kerare si pun mewiwe ke ngerincikan sana ke bawah ngeke budi
1: ada ketemu Pak Mati sudah terus kita sekarang sami saya terus sebangkatkan sinar bagi rasa dan lomba pesing arah yang ketunduk ring tanggal tiga dimogi tiga nikir nyaringin ini kalau kater Pak Made sekarang Pak Man oh itu yang pamit om santi santi santi om
2: suk semem.
3: Wes, saya kira dulu, bagi dulu.

0: inget loh, saya kan cuma 361, 22, 361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Mang, Pak Mage.
2: Ini Om Piang.
1: Inget satu. Lagi aja nanti ini kena ring jantan ini. Kita kemana saluh ini.
0: Inget juga.
1: Om Swastiastu.

0: Bos, yang panci Jawa Tengah kita biasa
1: pun ke semua Pak Ma, Pak Made, sekarang kami di studio Megatro, yang sejuk Pak Sinar, bagi rasa dan lomba pesing, salamnya namun yang modok, dan balakatur, Om Santi.
2: Iya.
3: Sana tiba saja, kamu boleh?
0: Om Rosya.
4: Om Rosya tu Pak Man.
0: Ingin Rosya tu mewali sana.
2: Dayu Madioko.
4: Ingin Pak di panti pelapi ni ki Pak di ada serat Pak di.
2: Ingin serat.
4: Oh benten ni kena lah Pak di. Ni Pak Man serang Pak di tidak jadi belajar sinom tidak ni.
0: Ingin.
4: Ia wau ini kompiar raja. Masa nak ni lagi ketawit awak mau genom mas tu nama si siam.

Don purun sahana neng pos wecani de botara dan ipanyak sinarang sami ngelempasin kadi asapun iko.

0: Ko adi asapun ni kebatin ni pun ni panjang kering ingi hidup sang Prabu.
1: Amma wato griya rasi
0: ngiring sang wagedin sastra mahawinan pasraman ide ke bawos griya rasi nganutin pisan.

0: Engkau diasa punika sang meraga wikulwe setate ke siwi antuk isi siang.
1: Ini Pak De, panti semua Pak De ini arto sampun dicik pisan Pak De.
0: Dale tangi.
1: Ini taler Pak Man ni.
2: Ini
1: langgalah jadi mengatre kidi ni. Iki mengatre sejabat batan sinar
2: bagi rasa dan lomba kucing.
1: Salam semeton kemancan. Iti yang mepami tuntap antuk pramo santi om. Santi, santi, santi om.
2: Suksemo. Iye kadang galan iki angen mon. Iye om swastiastu.
3: Om swastiastu. Pak Man kadang Pak De tiang di Batu Bulan sini.
2: Iye siram.
3: Meme Ipin Pak Man.
2: Iye cucu.
3: Iye tiang nyarani nantu sinom Pak Man ge.
2: Iye.
3: Hampur ayang yang ton manut nih kain tiang. Om swastiastu. Prabu Duswanto mangken carita.
2: Prabu Sira
0: Duswanto.
3: Duswanto.
2: Ingin kemudian ide sang Prabu Luwe Duswanto jaga pacang semata mojar menawa sarang banyak dap-dap itu.
3: Nembe pisan apa segati
2: cemel ya tulang kirase
3: pisan boleh buron
2: suwe dados tenten ngomoleh sana jaga pacang ke abdiang
3: ring pasraman ide prapti.
2: Oh, kita sangkin sapun ada yang bos ramah.
3: Tanah suwe kagiat mengakti.
2: Sangat duwe tamah tu kagiat. Aksi kewentanannya ini.
3: Kewentan sana ke panggung.
2: Nah, itu kewentan. Sane ke panggung Rikaris
3: Ring pasraman resi kanwe
2: Ring pasraman resi kanwe nge yeah.
3: Dan percaya jeroning hati
2: dan makayoyen rasa dan percaya resi jeroning hatinya no.

0: Ya saget sang ayu tembe kuaksi ke pulinnya punika.
1: Duk sama Pak Man, sarang Pak De tadi punika yang ngiring.
0: Inggih.
1: Salam sarang bagus jange. Konaan Pak Man ye.
0: Inggih.
1: Jange Pak Man.
0: Duk sama.
1: Tiang matur mengatra ke dering sejebak batan sinar bagi rasa den lomba pelicing sani oneng nyarengin dagang ngadal ring dije melinggih megenah dumogi kena rahayu sarang kami
0: salam gigip karanceng nyalam kira ini bisa gitu
1: ya
0: salam karanceng dong ngeplur mian warti kan riani mekatung
1: banten
0: ini nyamuk Riarena.
1: Kapurang tiang, sirasan yang ikanin.
2: Ini Abi nyalam Pak Man. Ini Abi, ngajeng Abi.
0: Kan om Pak Dit yang sudah dah umur ajeng, dah dong ano.
1: Nih.
0: Ini suk semua daging malas sana tiwasan.
2: Ini Abi ngajeng ni Abi.
0: Nah, lancar deh.
2: Nih.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man, sekarang Pak Man di panti.
0: Jangan ini,
2: nenek dah wian nih, limur, limur SD Negeri Satu Sibuang.
1: Pakde, penapi gatau nikah
0: kencana. Yang cari merta,
2: serak.
0: Oh, yang cari merta, yuk.
2: Yang cari merta.
0: Rintan, rintan.
1: Iya, Pakde, kena Pakde. Iya, nyarang macam ni.
2: Terus dah.
1: Om Swastiastu. Jangan lupa Manja wet Memang
2: Kalau neng ponika putri neng Cina dia kang cengwi nyawes bawa si dasri dalam jaya pangus.
1: Iya ponika
2: kayun sane kalih sampun jumpu pacang ngemargang ini kepunika
1: nika margi bacik kita
2: perwerti mewi ke sane rahayu talar becek kadi sepekayun iratu
1: ma durusan beli ama yogi
2: Don purun titiang tempal ring senikan Joko Dewo kalaning pacang nangun tapo brader

0: yang tahu
1: kolaning idewa nangun tak apa berarti le langit yang kemimitan lera sang yang tunggal poswe coring angan idewa ni talor titi yang ras titi batir kiring rong tiga ni
0: sang prabu
1: Mirang aktor abin itu dia Kang Cengwi Sri Dalem Jaya Pangus ke sebagian kayun kak di asap pun iko.
0: Mirang yang tahu.

Nyawis bebawa sinarung kalim irika rare sida sang

0: Ko cerita de sang Prabu sampun memargi nuju genahiri kering batur Gunung Tampuriang. Nih.
1: Jaga ma Pak De sarang Pak Ma.
0: Nih dah weni.
1: Pak De gleb-gleb enak ical bahas Pak De.
0: Nih.
1: Nih. Niki gam yang mesin nyolek sarang di santan. Niki bunga boleh jebak. Bula-bula bunga bula-bula. Kita sarang sami Pak De.
0: Cuk semua dah ini.
1: Nih dagang gantar sejebak batas sinar bagi rasa dan lemah pecing. Nalah atur yang Pak De. Pak De salam-salam paman salam tugas. Om Santi Santi Santi Om.
0: Cuk semua. Ingin rati itu dah ini Cuk sami sedang landu di jam dikim oleh Pak Man mapetengat mapakeling majang ring rakelan rai tamanipun sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba plecing pamirsa sanesa satya oneng penggemar pecinta dagang gantal niki nggih lali pangtan lali paman male paman nyemekan ngatur niki elingan ring tanggal 3 September menawi dina nika ring worst party. Manda sida nyadang ngeramean iki acara temu wirase. Rengkanya acara diker, dina punika wenten pameran, wenten pasar murah iki untuk meramaikan dan memeriahkan hari radio niki nggih. Niki boyoten boya acara talk show niki acara temu wirase duanin iraga nyangre kegiatan ut hari radio talar RRI Press nggih. Dalar
2: 11 September.
0: Nggih, 11 September puncaknya nih ke kegiatannya sampun memargi dok niki nggih. Elingan galah jam sieu tengah dasa sampun niki payas pakaian adat Madia nggih.
2: Udah yuda sarang mengujur Chandra sup semua kentan dumun.
0: Sampun nggih. Genah ring lobi barat nggih Pak De nggih. Elingan tanggal 3 September hari Kamis jam setengah dasa pagi. Pakaian adat Madio sukses mah. Iya daging terus. Nah ini sampun ya. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ini sarang sireng nih je.
3: Tidak sarang sireng.
0: Nah gede be.
3: Pe Pak Man pura-pura gen tanunik.
0: Ini salam sekian pekaran cek ikan Riani mek putu Suryati galuh. Bian warti tut kari dupe prasigar anamo nge.
3: Ingge rajang-rajang
0: sarang nggih.
3: Pak Man, Pak De.
2: Guru-guru lanang istri.
3: Ingge rajang-rajang.
0: Betawa.
2: Jangan tawa aja bareng. Ye,
0: tahu ye sing ndang menek to.
3: Mongkon to uyut-uyut di Kang Pak Man tiang bareng nyolek to.
2: Sing uyut adan, sing uyut.
0: Begeluran. Oh, to. Ya kena kewang wong bang yang lantang, lah tuo tubun.
2: Maksudnya
0: tanggal dulu main melalui poki yuk.
2: Oh cok ini
3: astung karo dan minum kapi ambang
2: maro-maro tinggal kolong
0: asal sing tegak main kau sing angka-angka telepon ini Pak Man tegas
3: nge astung karo dan minum kapi ambang
2: nah gitu nak
0: nggak jegek apa aja buka ini gua ini kesemut mat loyong di anyar
2: lanang istri di tetangga kedua rawa tuh GR.
0: Nah lanjut nih.
3: Nge. Nyarang kita Pak Man.
0: Nge
3: sana wawu sira nike wadah wendi nge.
0: Nge
3: rajang masanak demun dayu made talar sampun boleh nge. Bueka rajang.
0: Salam niki saya ngaji bono titiang nge. Oleh nirmala niki mulai bos sarang niki.
3: Nge Raji rajang salam wali Raji.
0: Nge rajang mana
3: kawin titiang Pak Man.
0: Dagingnya Haji ganteng nge.
3: Nge
0: nak wajah nak berlebih nak
3: ngomong Pak Man kali kian berbos. Pak Man ganteng garang renge.
2: Oh nenek.
0: Itu lah, pantat lah ya.
3: Nge. Kawet nih tiang niki melajah bupo dangdang Pak Man nge.
0: Nge.
3: Om swastiastu om agenamasi.
2: Nah, macam ikat pegat ampura galah Pak Man.
3: Nge.

Risa jeroning suara putih. Wi wenten ke baos ibadude wantah nempuan ipun ibacin melot ipun ulat kewentananipun itamu di dengannya.

0: Mahawinan masiwasan pemargin kewentenan sinarang kali tak mulilingi berduda salah ini unduk dia pun ke
1: Rakadi witning pinangan
0: tuhotan wenten sios ita muliling ni wantang isap isarin santun ibu duda ringsor bacin isarin ketemuan kadi asapun mobino yang pisang.

kitna akabehan riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajem.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesuci

De miwah kepranyanan saking pengurus sanepadon. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

askew, arutro askew. U aruso, ahko, arie, pir, pito.

Rupanya kita

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: 106,4 MHz Kantor Musik Yandri Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan rai ring siang hari puniki senang pisan ye Mbok Putri kari nyarengin Driki ring RRI Denpasar niki metemu ring teras UMKM ye. Rekalan rai ring rahina sane becek puniki Putri nenten jepreragan niki ring studio ye, santukan sampun siaga niki narasumber titiang sane luar biasa ye. Niki pastikan sami sampun unding ya, santukan Aji niki sampun dikenal oleh akeh niki rekalan rai ye. Wenten niki Aji Gusti Ngurah Amara Oka atau lebih disapa niki Aji Nirmala ye, sampun nyarengin Riki. Taler wenten Pak Tut niki, Pak Tut Edi, sirah yang panggil Pak Tut Edi ye. Oke, okay. Niki sudah hadir ring studio rekalan rai ye, sane pacang niki berbagi informasi. Lan niki sane paling penting, malih jebos niki pacang wenten penyembuhan niki dari RRI. Santukan tema ring rahinane mangke niki penyembuhan dari RRI dan pemaparan mengenai pembelajaran penyembuhan diri sendiri dan orang lain. Nggih. Yeah. Aji, Om Swastiastu Aji, sareng Pak Tut. Inggih. Pun api gatra niki.
1: Ya, astakara becek-becek niki sampeyan niki.
0: Inggih. Suksema niki sampun bersedia hadir nggih ring studio. Niki pastikan momen yang sangat luar biasa, Ji. Nggih, berterima kasih sekali ada kesempatan yang baik Niki dan pastikan malih jebos Niki rekalan rai dados nyarengin Ji nggih. Untuk pengobatan pun Niki nggih. Sekali sebelumnya sudah pernah juga Niki. Nah, malih jebos minap wenten rekalan rai sane wenten testimoni sudah mengikuti sebelumnya.
1: Iya, ya. Boleh Ji. Beberapa minggu yang lalu.
0: Iya, betul. Beberapa minggu yang lalu sudah pernah juga Niki dilaksanakan. Semoga sudah ada nanti rekan rai yang bisa bergabung ya Ji. Ya. Jadi testimoninya mungkin setelah mengikuti pengobatan melalui RRI Niki, melalui radio, seperti apa hasilnya. Ya. Sedurung lanjut ke pendengar, pasti ke Ji. Minat dari Aji nih, ada yang ingin disampaikan dumun Ji terkait dengan pengobatan melalui media radio Niki.
1: Jujur saja yang sangat berterima kasih Niki kepada RRI. Selalu yang diberi kesempatan diundang sama kru Riki untuk mengisi salah satu programnya Niki ya. Di mana di tema di hari ini Niki adalah bagaimana kita mampu membantu masyarakat melalui radio RRI Denpasar Niki dengan temanya itu memberikan pelayanan terapi kesehatan kepada pencinta radio.

0: cahaya diri kita, betul-betul bercahaya sinar yang ada di dalam diri kita. Karena selama ini masyarakat ini, Tuhan yang ada di dalam diri ini disebabkan oleh, diselimuti oleh awan gelap. Di mana yang disebut dengan awan gelap ini adalah dia selalu berpemikiran jelek, selalu membicarakan orang kejelekan orang lain. Bagi yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki menantu, yang sering menantunya dia omongan di luar, itu yang menyebabkan istilahnya Tuhan yang ada di dalam diri ini diselimuti oleh awan gelap. Ya, apabila nanti sudah belajar nih ke, mau belajar nih ke, nanti prosesnya sudah otomatis akan dibersihkan semua, dibukakan bagaimana Tuhan yang ada di dalam diri ini menguasai dirinya. Kemanapun dia pergi, dia selalu diterangi oleh Tuhan yang ada di dalam diri ini.
1: Jadi luar biasa sekali sebenarnya. Ya, bukan hanya fokus pada pengobatan sebenarnya, tapi memang memperbaiki diri. Jadi diawali dengan perbaikan diri kita, Dumun. Tapi ini kan 30 menit prosesnya, cukup singkat ya.
0: Begitulah itu. Kalau untuk dipraktekkan mungkin ya 1-2 jam gitu. Karena siapa yang mau belajar, dia mewajibkan membawa calon pasien. Kalau mereka ada gitu, supaya dipraktekkan langsung, supaya tidak dibilang settingan. Yang tidak mau menyediakan pasien itu yang tiang waspada, supaya tidak dibilang settingan. Dan bisa langsung dipraktekkan secara offline, begitu juga secara online.
1: Oh, berarti muridnya Aji nih yang belajar nih bisa juga mempraktekkan secara
0: langsung,
1: online.
0: Secara offline maupun secara online. Nah, Niki salah satunya Niki.
1: Nah, sudah hadir mungkin Ring Studio. Om Swastiastu Pak Tut.
2: Om Swastiastu.
1: Suksema Niki sampun prasida hadir sekaligus pasti kau memberikan testimoni Niki izin
0: sampai Niki membantu juga murid pelayanan terapi.
1: Nah, nanti juga ikut membantu memberikan terapi kesehatan pun Niki. Seperti apa Niki Pak Tut ceritanya? Kenapa akhirnya memutuskan belajar ke Aji? Nah, itu pasti awalnya kan Niki.
2: Terima kasih. Saya Ketut Edi Purnama, ya sebenarnya sudah kenal produknya Aji, ya Nirmala Oil itu sudah dari 2 tahun yang lalu menggunakan produknya Aji. Kemudian baru kesampaian untuk mengikuti pelatihan itu tanggal 24 ini, tanggal 24 yang baru ini ya. Kebetulan di situ saya punya teman. Ibunya pas opname di rumah sakit gitu. Jadi setelah ikut pelatihan langsung saya praktekkan ya lewat live ini, lewat live.
1: Tidak bertemu langsung.
2: Bertemu langsung ini. Ya keluhan ibunya itu agak uring-uringan, tidak mau makan, pokoknya banyak gerak kayak orang inguh kepanasan gitu. Akhirnya saya terapkan apa yang diajarkan oleh Haji. Ya saya terapkan semampunya. Kemudian besoknya saya tanya teman itu, ternyata ibunya sudah mau ini, mau adem gitu, modelnya tidak lagi
1: tidak uring-uringan gerak,
2: sudah mau makan dan yang lainnya begitu. Dan saat itu juga sudah bisa langsung pulang.
1: Pulang dari rumah sakit.
2: Dari opname. Ya sekarang masih dirawat di rumah aja gitu.
1: Ya ini kan proses penyembuhan, beda nih ke. Tapi langsung bisa tenang lah ibaratnya Pak.
2: Terus ada lagi nih.
1: Ada lagi.
2: 2 hari setelah pelatihan, tiba-tiba ada temannya istri, anaknya ada sedikit gangguan di leher gitulah. Diagnosa dokter katanya yang di leher benjolan dikit itu. Iya, begitulah.
1: Biasanya.
2: Tanpa cerita tiba-tiba teman istrinya mau berobat sama saya begitulah. Padahal saya belum memperkenalkan diri.
1: Istri juga belum
2: tahu. Tiba-tiba mungkin ada petunjuk atau apa. Terus tanggal 26 itu datang ke rumah. Datang ke rumah saya sendiri. Ya merasa sedikit
0: kaget.
2: Tiba-tiba. Nah, mungkin ini jalannya Tuhan, jalannya leluhur ya. Betul. Karena saya tidak boleh menolak orang yang minta bantuan. Kemudian saya ambil sesuai dengan petunjuk dari Aji. Ya, saya ambil tidak lama, cuma 15 menit prosesnya. Dan sekarang ya masih nanti akan berlanjut. Karena yang gitu kan kita tidak tahu hasilnya.
1: Ada yang bertahap mungkin harus berapa kali
2: bertahap,
1: tergantung orang.

0: tidak ya instan sekali begitu. Ya, ya itu dari pengalaman
1: luar
0: saya.
1: Luar biasa, dua hari setelah belajar
2: ya, ya, itu langsung. Bahkan ya, ada sehari. Sehat malamnya sehari. Dia belajar, nyampe di rumahnya ada langsung yang menghubungi.
1: Oh, ya,
2: dari Karangasem ini malamnya belajar di rumahku ini, dari Sukawati. Begitu dia nyampe di rumahnya, langsung ada telepon. Langsung dia mempraktikkan secara online. Semua juga
1: ya, ya
2: nanti sudah cabung mau ajak ke sini karena beliau sibuk hari ini ya. Mungkin next time
1: ya, semoga ya bisa ya, datangin
2: semua master-master yang belajar di Haji ini ke akan yang perkenalkan satu per satu ini loh ya, di Bali ini walaupun ya keadaannya seperti ini situasinya saya seperti ini toh juga mampu berbuat sesuatu untuk masyarakat banyak.
1: Nah itu dah, karena tujuannya aja niki baik, jadi memang tujuannya untuk membantu orang.
2: Betul. Yeah. Yeah.
1: Makanya akhirnya niki udah seperti bapak tadi ya, tiba-tiba ada yang datang, kita petunjuk dari Tuhan, tanpa kita ngasih tahu juga, Makanya apalagi kalau Aji nih, Aji kan sudah banyak yang tahu nih produk-produknya, udah banyak juga yang pakai, Luar biasa sekali Raka dan Rai ya. Niki tidak hanya dari Aji, kembali kita dapatkan testimoni juga hari ini dari Pak Tut Edi ya, sudah hadir juga. Niki luar biasa dalam 2 hari Nika sudah langsung menyembuhkan yang
2: sudah
1: sebelumnya juga yang
2: opnomo.
1: Menyembuhkan 2 pasien Niki nggih, astungkara bisa nanti terus berlanjut Pak nggih untuk menebar kebaikan pastinya nggih. Nah, Raka dan Rai durung lantur nggih. Niki wenten sane pacang ngelintang dumun, wesan puniki Putri buka kesempatan lain telepon Raka dan Rai yang mau bergabung kenten nggih untuk testimoni atau mungkin ada pertanyaan kepada Haji. Nah, nanti bisa bergabung nggih reng lain telepon 0361223361.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari Raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk Hari Raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya, ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, Persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Niki Titi yang nyaringin Rakelan Rai, pastika kantun Niki ring teras UMKMG. Lan Niki kantun kesarangin Anto Aji Amara Oka nge, talar Pak Tut Edi Niki seni sampun wenten ring studio nge. Aji wawu kan sampun Niki nge, disampaikan kenten seperti apa, memang tujuan dari pengobatan pun Niki, kenten nge, dan kebetulan hadir hari ini testimoni langsung dari Pak Tut Edinya, kenten nge, yang luar biasa juga Niki pengalamannya. Astungkara nanti lebih banyak lagi teman-teman bisa ikut jadi bisa juga nanti seperti Pak Tut Edi membantu orang-orang sekitar, membantu diri sendiri kenten nggih. Dan Rakelan Rai sesuai dengan informasi Putri tadi nggih, dados Niki Rakelan Rai nyarengin mangkin Niki galahnya sampun dibuka ring line telepon 0361223361. Sade arsa Niki nyarengin raris nggih, dados Niki menawa punten pertanyaan untuk Aji nggih, utawi Niki jadi memberikan testimoni. Beberapa minggu yang lalu sudah pernah Ji. Kalau untuk hari ini apa yang perlu disiapkan Ji kalau misalnya ingin ikut?
1: Ya kalau yang mau ikut Nika tolong sediakan air putih saja satu gelas atau satu botol nggih.
0: Air putih.
1: Di sekitar duduknya
0: Nika. Yang penting dekat nggih untuk diambil. Oke, jadi Nika Rakelan Rai nggih.
1: Pastikan dia di tempat duduknya Nika, kalau pas dia tidur siapa tahu dia tertidur kepalanya supaya aman, kasih bantal di belakang.
0: Berarti di atas kasur juga boleh Ji?
1: Boleh di atas kasur, boleh di lantai juga boleh. Tolong disediakan bantal siapa tahu tertidur. Karena tiang di berbagai negara juga secara online juga begitu. Baik di Amerika, di Filipina, Belgia, di kapal pesiar sering Niki secara online begini dah akhirnya dia tertidur pulas. Makanya dia suruh kasih bantal di belakangnya Niki biar aman. Seandainya tertidur gitu.
0: Untuk jaga-jaga jadi Rakelan Rai malah jebos sana arsa Niki nyaringin penyembuhan melalui radio Niki. Jadi pastikan lokasinya aman,
1: aman
0: ketika tertidur
1: di belakangnya itu aman gitu
0: dan juga air putihnya jangan lupa
1: air putihnya jangan terlalu dekat nanti supaya siapa tahu ada gerakan spontan nanti pasiennya bisa banyak kok yentan banyak itu siapa tahu ada energi yang kurang baik pas pengeluaran
0: terlepas
1: Niko
2: tutupnya dibuka aja.
0: Oke. Jadi ini yang perlu disiapkan Rakelan Rai ya yang ingin ikut malih jebos nggih. Dan mangkin iki sampun dibuka Rakelan Rai nggih ring 0361223361. Dados nyarengin nggih. Sambil menunggu Niki, Aji nggih, lanjut malih Niki cerita-cerita pastikan nggih.
1: Terkait Nika Aji. Ya, mengenai pembelajaran singkat Nika, sangat simpel sekali Nika nggih. Orang yang belajar Nika orang-orang leluhur kita itu kan berpuluh-puluh tahun belajarnya supaya bisa seperti Niko. Niki begitu singkat dan padat dan bisa dipraktekkan langsung. Kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik? Niki, ayo semua pendengar radio RRI Niki, bagi yang mau, yang supaya bisa seperti Niko, ayo silakan menghubungi
0: Aji. Berarti Niko untuk belajarnya pun bisa online berarti Ji?
1: Bisa. Datang langsung bisa. Melalui telepon juga bisa. Melalui video call Niko.
0: Minap mungkin agak jauh kenten semetonnya. Kalau misalnya mau telepon dulu kenten bisa.
1: Ya boleh. Nanti kan buat request dulu perjanjian.
0: Janjiannya dulu.
1: Banyak kok kalau di seluruh Indonesia hampir semua udah pernah belajar online-nya. Banyak juga yang balian-balian yang belajar. Dokter juga ada, oknum dokter juga ada yang belajar karena dia punya istri. Setiap sakit disuntik sudah, obat sudah, tidak mau sembuh-sembuh. Dokternya yang istilahnya curhat sama dia. Yang sebagai dokter sudah yang patut suntik, ampun suntik yang patut bang obat sesuai dengan sakitnya, ampun bang yang obat kok masih gini. Akhirnya kenten yang pelaku-pelaku di kesehatannya Nika, tetapi jujur aja beliau Nika tidak mau diekspos di media
0: jadi belum bisa disebutkan namanya sih sudah ada seperti itu.
1: Jadi
0: beberapa Niki mungkin sudah mulai menyadari juga bahwa kesehatan Niki tidak hanya fokus di bidang kedokteran Niki. Jadi mungkin berdampingan juga dengan kita. Ya ini kembali lagi ke diri kita sendiri sebenarnya sudah ada Niki. Tuhannya ada dalam diri kita ternyata. Oke, luar biasa. Niki tumben semetonnya agak lama ya. Mungkin napun, karena napun. Studio baru, Ji.
1: Ya, mungkin. Ya. Mungkin jadi, sibuk, pada sibuk.
0: Kebetulan Niki Wenten sedikit renov, jadi harus pindah studio. Iya. Jadi kalau mungkin ada kedan Rai Niki nonton live-nya kok beda studionya nge. Emang kita lagi pindah Niki nge. Tapi tetap bisa, jadi line teleponnya tetap sama nge.
1: Mungkin masuknya agak susah, mungkin kurang tahu juga.
0: Gitu dah. Kebetulan sekarang musim nikah juga, Ji. Ada yang masih kundangan ya, juga mungkin, Ji. Jadi kalau untuk sekarang pun, Ji, sejauh ini, kalau untuk produk dari Nirmala, nikah masih tetap bisa di ini ya, ya didapatkan di Art Center?
1: Masih tetap di Art Center, Ji. Dan sekarang sudah tersedia di TikTok Shop juga.
0: Nah, TikTok Shop-nya sudah ada, ya,
1: sudah ada seller shop-nya, sudah mulai. Sudah ada adminnya sekarang, dulu mencari admin sangat susah.
0: Setengkara mungkin sudah ada, sudah ya, ada, jadi sudah ada yang ngelola ya.
1: Sudah ada yang ngelola.
0: Bisa di check out berarti langsung.
1: Ya, check out langsung, ya. Bisa COD langsung.
0: Siapa tahu mungkin butuh cepat, kan, tadi, tapi belum bisa hadir, ya udah langsung check out.
1: Ya, boleh.
0: Ada di TikTok Shop, namanya berarti tetap tinggal cari Nirmala Oil.
1: Ya, admin Nirmala Oil official biasa.
0: Semua produknya sudah ada dari Kaji.
1: Sudah ada di sana.
0: Nah kalau untuk penyembuhan sendiri Niki, yang seperti Niki kan kadang ada yang online, berarti produknya itu tidak harus menggunakan dari Nirmala, bisa sebenarnya
1: Niki ya, dia kan bisa penyembuhannya dari online begini, terapisnya online. Kalau dia menginginkan herbalnya Niki, dia berikan Nirmala oil
0: bisa berarti Niki?
1: Bisa, kalau Niki yang bisa kirim melalui GNT, apalagi sekarang kan bisa check out di TikTok kan lebih gampang nih so.
0: Nanti nanti bisa konsultasi nggih produk yang mana nih yang diperlukan gitu nggih.
1: Kemarin lusa ada orang Singaraja gitu.
0: Oh iya kan itu agak jauh nggih jaraknya.
1: Terus konsultasi di melalui telepon dan akhirnya sudah yang kirim sana banyak kok.
0: Mungkin karena produknya kan sudah banyak makin dipalas tengkarang nggih, jadi biar sesuai sama mungkin keluhannya napi yang mana perlu diambil produknya gitu nggih. Oke. Jadi bisa tetap rekanan Raya Haji selalu terbuka untuk konsultasi tengkarang nggih. Jadi kalaupun misalnya kebetulan Niki ada sedang di RRI kan terus semeton ada yang mau datang juga boleh Ji ya.
1: Boleh.
0: Nanti janjian mungkin sama Haji
1: gitu
0: ya. Karena RRI kan mungkin ya tengah-tengah lah di Denpasar, siapa tahu pas kebetulan lewat, nah bisa juga, nggih hadir. Nah kalian Rai, mungkin Niki masih ada kesibukan atau sedikit masalah mungkin untuk jaringan, jadi susah untuk naik. Kita mau naikkan dulu sedikit ada informasi Niki, nggih mau melintang dulu. Selepas Niki kita kembali persiapan Niki untuk mulai pengobatan melalui radionya, nggih. Jadi rekan Rai yang di rumah, sembari Niki Putri untuk memutarkan beberapa iklan dan informasi nggih, silakan disiapkan dumun sekadi Ajib baru wawasan nggih, menten air putihnya, tempat yang nyaman, jadi setelah ini kita bisa untuk memulai nggih kenten ya. Dan tentunya Niki menten sani pacang melintang giring piarsa yang dumun sarang-sarang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren, di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Adek, kenapa?
7: Aku jatuh.
6: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil rukanya. Adek kan hebat.
7: Mama kenapa?
6: Ini jerawat mama nih, perih.
7: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
8: Ih, pinter sekali kamu.
9: Anak adalah peniru yang hebat.
10: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
11: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai mewali malih niki nggih nyarengin rekelan Rai ring teras UMKM. Nah, sane mangke niki santukan sampun menuju jam 12 lewat 40 menit nggih, pacang siaga yang niki rekelan Rai nggih. Sebentar lagi niki akan dimulai untuk pengobatan melalui RRI-nya nggih. Langsung mangke nggih. Silakan rekelan Rai untuk bersiap-siap ring jero griya masing-masing niki nggih. Santukan Aji akan segera memulai niki penyembuhan melalui radio RRI Denpasar. Raris Aji sareng Pak Edi.
1: Nggih. Kepada pendengar setia radio RRI Perempat dimanapun berada, penyembuhan secara massal melalui radio RRI Perempat akan segera dimulai. Silakan mencari duduk, tempat duduk yang nyaman, duduknya yang juga yang nyaman. Jangan lupa di belakangnya supaya ada bantal, siapa tahu Anda tertidur supaya aman. Mulai duduk dengan santai, kaki boleh selonjor, boleh duduk seperti biasa yang nyaman. Mata terpejam, bernapas halus, lemaskan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ajak panggil nama diri sendiri, ajak membuka hati seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya sampai tak terhingga. Kemudian ajak berdoa apa maksud dan tujuannya. Karena penyembuhan sudah barang tentu supaya mendapat kesembuhan yang sesuai yang diinginkan atau doakan, yang didoanya. Boleh, mata tetap terpejam, kepala tegak lurus ke depan, bernapas halus, lemaskan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mulai. Dimanapun berada pendengar radio setia RRI Perempat dan Pasar yang mengikuti terapi kesehatan jarak jauh, kita mohon agar semua mereka yang mengikuti terapi kesehatan di hari ini, saat ini, mendapat kesembuhan sesuai dengan tujuannya, doanya masing-masing. Apapun itu sakitnya, apapun itu penyakitnya, agar mendapat kesembuhan yang maksimal. Terus. Bagi yang merasa sesak napas, dadanya merasa penuh, bernapas halus, pasien yang hari ini semua kebanyakan sesak napas, napasnya dadanya penuh sesak, berat. Semoga mulai detik ini hilang merasa beratnya, sesak napasnya, dada merasa penuh supaya ringan kembali seperti semula. Terus. Dimanapun berada, klien dari Radio RRI Perempat dan Pasar supaya mengalami kesembuhan. Apapun itu sakitnya. Ada satu kabar yang sangat menggembirakan untuk kita semua. Pecinta pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Terus. Seorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Hadis ini sangat sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Para sahabat sangat bahagia mendengar. Jangan ditahan. Lepaskan semua. Kebanyakan klien-klien yang ikut terapi kesehatan hari ini, kebanyakan dadanya penuh sesak, merasa berat, perutnya juga. Lepaskan semua, jangan ditahan. Lepaskan semua. lepaskan semua. Kalau ada yang merasa di perut kanannya kurang sehat, silakan tempelkan tangan kirinya di perut di kanan yang tidak merasa nyaman, yang kurang merasa nyaman. Silakan ditempelkan di perutnya. Terus. Sekarang fokus di perut. Terus. Bagi yang merasa perutnya kembung, hilangkan semua, lepaskan semua. Atau merasa perutnya agak berat, hilangkan semua, lepaskan semua. Terus. Dah cukup. Sekarang airnya boleh diminum, boleh dibuka mata pelan-pelan, gerakan jari tangannya pelan-pelan, airnya boleh diminum. Tetap tangannya rileks. Ya, sudah.
0: Inge, sampun aja ya.
1: Sampun, oke.
0: Memang relax sekali rasanya kalau sudah mengikuti ya. Tapi sayangnya Putri nggak bisa mengikuti, Ji. Nanti ini nggak bisa siaran lagi. Ya. Tapi ini becek sekali rekanan Raya, Putri yang di sini saja yang menyaksikan. Hari ini belum bisa ikut sepenuhnya, tapi sudah merasakan ketenangan luar biasa. Iya. Nggih, jadi berasa sekali energinya. Astungkara nanti semeton yang di rumah bisa mengikuti dengan baik, Ji. Ya. Jadi sudah tadi mengikuti, mungkin Aji ada yang ingin disampaikan kembali, Ji, sebelum kita
1: kembalikan. Jangan pernah ragu, walaupun ini kelihatannya sangat simpel, sangat mudah, jangan memandang sebelah mata suatu penyembuhan seperti ini, karena sudah diakui oleh para dokter juga, undang-undang dokter juga sudah banyak bergabung, begitu juga masyarakat luas, bahkan yang belajar-belajar ke tempat yang dan terapi kebanyakan yang sudah sepuh, sudah banyak yang kenyang akan pengalaman. Sudah mengakui, bahkan sudah sering setiap yang mengedukasi di sini, walaupun hampir tidak ada yang nelpon, tapi kebanyakan yang japri.
0: Iya, kadang di WA juga banyak juga yang testimoni, fotoin produknya.
1: Iya, banyak yang nelpon gitu. Sebagai testimoni, bilang terima kasih ke Tian juga. Ya, terus Pak Edi silahkan.
0: Pak Edi silahkan.
2: Tambahan dari Tian, Niki, untuk inisiasi ini bisa diikuti oleh lintas agama ya, bukan dari agama tertentu, karena ini tidak memakai mantra-mantra ya. Ini universal, ya. Dan ini banyak keuntungannya, paling tidak untuk mengobati diri sendiri, juga keluarga, ya. Ya, itu tidak akan ada ruginya ya. Yang namanya ilmu itu tidak akan ada ruginya. Di samping untuk diri sendiri, keluarga, dan kita bisa sumbangkan untuk yang lain ya, keluarga, masyarakat gitu ya. Itu dari saya, semua aja.
0: Oke, Aji, terima kasih banyak. Ya. Pak Tut Edi juga terima kasih banyak. Tadi benar seperti kata Pak Tut Edi, Niki tidak memandang, tidak memandang agama, suku, bangsa. Jadi siapapun bisa mengikuti. Karena tadi sudah dibuktikan juga, tadi tidak memang tidak ada mantra-mantra. Ritual khusus memang kembali ke diri sendiri sebenarnya. Jadi sangat aman, kira-kiraan Rai ada juga semeton yang beda agama. Bisa juga untuk mengikuti. Live-nya tadi juga ada di Aji, jadi Aji juga live di Facebooknya Perempat juga live. Jadi tadi yang sudah mengikuti terima kasih banyak. Meskipun mohon maaf Niki Ji, belum ada yang menelpon, Minap ada kesibukan Niki.
1: Bukan itu yang maksud.
0: Tapi Aston Carol sudah banyak yang mengikuti di rumah. Meskipun tidak nelpon, tapi mungkin bisa mengikuti tadi terapi melalui radionya Niki. Terima kasih banyak Aji untuk kehadirannya hari ini. Sinampura untuk keuangan Pak Tutaler, terima kasih banyak sudah hadir. Ditunggu pasti ke Maleh kehadirannya, kesempatan baiknya pengobatan Maleh utawi mental produk-produk baru. Nanti juga ditunggu Terima kasih banyak rekalan Rai Taler, terima kasih sana sampun bergabung ring lahinane mangkin. Maleh jebos Niki ngelantur putri pacang nyarangin rekalan Rai ringgala selanturnya nih Niki pacang wenten ngalila ulangun galah jam 1 kantos puput ringgala jam 2 rekalan Rai sampunan kija-kija Niki tetap sesatnya ring Pro 4 RRI dan Pasar.
1: Teman-teman semua, kami cukup di sini.

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
2: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
1: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
2: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
2: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
2: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakyat dan Rai, pengembangan desa wisata dinilai tidak hanya berorientasi pada penciptaan destinasi baru, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem wisata yang memanfaatkan potensi dan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari pengalaman wisata. Pengelola Desa Wisata Bakas, I. Wayan Arse, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, pengembangan program wisata perlu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang telah hidup di tengah masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Nonton Mesikian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raikelan Rai, selamat siang. Putri Niki nyarangin kantun nge, pasti ke Niki Pacang, ngiring reke Ran Rai, Reng Program Kesayangan Duene Ngalile Ulango. Nonton peraragan Raikelan Rai nge, santukan Reng Rahinan emangkin Niki, wenten semeton titiang Niki nyarangin nge, sampai Reng Studio, wenten Dwi.
1: Halo, Om Sasyastu.
0: Inge, kayaknya rekalan lain ini lebih kenal sering duit nge. Sampun sering mungkin nge kalau siang-siang. Niki nembe, Niki Putri nyarang rekalan rai siang hari pun Niki nge. Biasanya nereng pro dangdut, Niki reng sore hari. Mungkin ngiring ramaikan nge, sekadir reng sore hari Niki. Ngelilo ulangun pastika malah jebos Niki pacang dibuka request nge duit nge. Dados request tembang nge, dados megatre nge. Pilih salah satu malah jebos. Sira unding Niki, wawu mungkin pas teras UMKM kali wonten sibuk kenten nggih. Mungkin kan kenten dua senganten duit nggih.
1: Nggih, aduh.
0: Duit ada rencana.
1: Hapunang duh, hapunang.
0: Kali bajang Niki semeton titiang. Wenten langsung dinyarangin kan. Para orang ada nak bajang cek menek langsung nggih.
1: Nggih.
0: Halo Om Swastiastu.
2: Swastiastu, selamat siang.
0: Nggih, selamat siang.
2: Ngapi niki mungkin judulnya?
0: Judulnya ngelila ulangun mungkin.
2: Ada wau tiang mirang niki.
0: Inge sih niki ring tiang.
2: Tiang kak yoga.
0: Kak yoga.
1: Kak yoga.
0: Inge kak yoga.
2: Nunas tembang dados.
0: Dados tembang Bali napi niki kak yoga.
2: Kangguang malu gini.
0: Kangguang malu.
1: Guys, kangguang malu.
2: Gini gumi panas tuh kangguang malu gini.
0: Kangguang malu, jok kengkeng jok icen nge.
1: Es campur tuh mas kak.
2: Hah?
1: Es campur tuh mas.
2: Sampun, sampun.
0: Oh sampun, adi tenkot di studio adi.
2: Durung lin kari niki macet ring mabian.
0: Oh, kenten beh engkal telah es niki.
2: Ya, siang-siang mugena niki ring dawuh LP macet dati niki.
0: Oh, nggih nggih yakti-yakti. Kak Yoga niki Kang Wang Malu Bayu Kawe nggih.
2: Nggih niki nek mantiang niki ya Kang Wang Malu kan kene.
0: Inggih inggih.
2: Nggih suksema
0: siang. Suksema talen.
1: Nggih, suksema Kak Yoga.
0: Inge, Kak Yoga sampun nyarengin duit nge sebagai pembuka niki ring siang hari pun niki nge. Kalau wawu niki mau sang kenten nge, makin dua senganten kenten duit nge. Pastikan niki akeh taler jalan-jalan yang agak sedikit padat nge duit nge.
1: Macet niki.
0: Betul, nampak ring studio juga niki akeh nge sade mau duit acara. Nge, rakalan lain sade ring margi, pastikan berhati-hati.
1: Iya, lalang ke mantan.
0: Biar lambat asal selamat nice. Kan kenten nggih. Jadi tetap berhati-hati tapi malah niki kangen kendaraan roda 4 mobil nih mungkin agak sedikit perlu perjalanan lebih lama kenten nggih. Yang penting RRI tetap on. Ya tetap monitor status niki rekalan lain nggih yang perempat RRI dan pasar. Lah niki titik buka malah siki penelpon wesan wau menten Kak Yoga mungkin sane arsa nyarengin malih dados. Inggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Raja Siang, Ya Putri, Kesarangin.
0: Dwi, Niki, Dui. Kak. Inggih, Kak Dania.
2: Inggih, Tiang, Pasur.
0: Inggih, Satya, Setan, Kak Dania, Niki nyarangin Ya Putri, nggih, sore, wenten, siang, wenten.
2: Ulang-ulangun, sarang puro dangdut, mantan.
0: Astun kare.
2: Setelah tiosa, nampuro, dumun, Ya Putri, dan boleh nyarangin.
0: Jamnya tidak sesuai kak nge.
2: Iya, enten aku.
0: Inge kak, pun api niki jagi megatran api nunas tembang.
2: Tembang mantan cuman gak bukti.
0: Tembang napi nih ke?
2: Tembang ini sakit yang dek uli nge. Napi wasane. Do ulah halo.
0: Oh do ulah halo.
2: Nge tripuspa nge. Kecundung ya.
0: Oh nge nge. Suksema talar kak Dania.
2: Ika mantan gak putri. Kesarangin duwi. Inge galak mewali. Om Santi, Santi, Santi om.
0: Om Santi, Santi, Santi, om. Beh, bareng ajak nak bajang niki, jak duo, lanang-lanang, rendah ya duit. Inge, nini-nini, sana lianan ibu-ibu, mbok-mbok, niki dados nyarangin malih nge. Sarangin niki yang ngelila ulangun, malih jebos, santukan mangke niki sampun wenten kekalih tembang nge. Wenten Bayu Kawe, Kangguang Malu, Talar Wawu, Nika, de ulah aluh, kenten nge.
1: Ulah aluh.
0: Ulah aluh nge, malih jebos.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rekelan Rai, Kantun Mesikian Trikireng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nambah personil di Rekelan Rai. Kalau tadi berdua, tiang sarang duit, makin nambah malih wentan suci.
1: Sosiastu.
0: Inge, makin akeh niki semeton-semeton. Sane bergabung Reng Pro 4 nge, santukan niki wentan semeton saking Universitas Napi nge?
1: PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Inge, PGRI Mahadewa nge, niki bergabung kenten nge, beberapa bulan ke depan, beberapa minggu ke depan nge, niki nyarengin. Pasti ke sering Rekelan Rai pacang miar seyang kenten ye. Bagi-bagi niki boleh berkenalan dadasnya nih boleh sawit terbaru ye. Nah Rekelan Rai wawu nika tembang sane di request Kak Dania Sinampura niki durung wenten Kak ye, durung masuk nika tapi diganti wawu Tri Puspa sane lianan ye. Semoga tetap bisa menghibur Kak Dania niki ring sanur ye. Kelantur niki Rekelan Rai. Oh sampun wenten niki duit suci.
1: Nggih, Om Sasyastu.
2: Sasyastu, rahayam mongge. Putri kesarangin mongge. Duit kesarangin mongge suci.
0: Iya, betul. Selatu.
2: Nah, trio napi wasan langkir
1: wawasan. Trio kue-kue.
2: Kadang-kadang trio wawawengwe. Iya, aduh. Duo mangke nebun trio kentu.
0: Kenten, akeh wonten trio mungkin ge Pak Mangge.
2: Nggih, becik asal iki yen ning trio kenten kok
0: putri. Astun karep.
2: Rame ring ambanal.
0: Nggih, betul.
2: Nah, peka dan ternyata Rewidang Sanu kantun monitor wage nggih sen kenapi temannya nek gentu asara mugi putri
0: kenten. Kenten. Inggih Kang Yang kenten jek alih-alih sing ada ternyata tembang. Melaib Tri Puspa ternyata.
2: Nggih teman kita dalar tembang kebangsaan peka yang dalar kenten kaget yang kenten wage.
0: Nggih minap karena nike durung kenten nggih.
2: Nggih.
0: Durung masuk.
2: Mungkin ngarsang tembang numun mangga.
0: Oh, tembang. Inggih.
2: Mangga putri.
0: Inggih, Pak Mang, tembang napi nike?
2: Tembangnya nih saking kenten kebisan ye. Saking Mang Wiguang seni megai seni mangga putri.
0: Megai seni.
2: Inggih.
0: Inggih, rarah numun.
2: Inggih.
0: Durung wenten iki Pak Mang megai seni.
2: Durung banyak ya. Ya ning Lara Jaya napi mata sana yang ranyi
0: Lara Jaya. Iya, jantos tuh bengge.
2: Iya, siap.
0: Lara Jaya, wenten ngorte biasa-biasa, wenten mati lesan raga, kirik udang, sarang bajang kafe.
2: Iya, selanjutnya sana bungkuk kenang, kadang-kadang sampun ngeranyi. Iya, ning kenten sana mati lesan raga, wenten ikan.
0: Iya, siap.
2: Iya. Ini harmonika kemantan mengata cita yang maka kami tahun keempat ke lahan rai sampai santun ke sembilan majang ring moge putri kesarangin moge suci kesarang moge duwi
0: nge
2: duk semasuk galah ini tapi masa ada trio kue kue
0: trio kue kue bersatu
2: trio kue kue ini semangat bertugas kemantan mentor sebut yang menarat Om Santi Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Pak Mang Pandu niki sampun nyarengin, nggih. Ngelantur malih niki Rekelan Rai, minap wenten seneng nyarengin malih niki, nggih. Om Swastiastu, nggih.
3: Yang Mbah Mangku, sepenang, nggih, Putri Santi.
0: Nggih, Mbah Mangku.
3: Punak Tijatra.
0: Tia.
3: Kira-kira
0: sedia serang kali. Oh, Niki, kenalan dumun serang semeton, Titia.
1: Siang suci. Siang
3: suci,
1: cantik-cantik,
3: serang
0: kali. Yang
3: Mbah Mangku, juga pakai kering pemenang.
0: Mbah Mangku, nggih.
3: Salam kenal,
0: nggih. Nggih, Mbah.
3: Mbah, terus mau gebok, ya, Putri?
0: Aduh, sampun anak mau gebok, sakit bangkang, ya, Nan.
3: Gebok, kan? Mana demun?
0: Oh, kenten. Makin nak sinyal lah mesti kenten, Mbah.
3: Iya, sang lah hiburan, Mbah.
0: Iya, yang penting status monitor.
3: Nggak tembang,
0: ya. Iya, tembang napi, Mbah.
3: Pahit Bangkung, Adi Satya.
0: Pahit Bangkung. Iya. Sampun wenten, Mbah.
3: Iya, mau nikah ya, Putri. Sudah ngerti. Sudah sukses, sudah cantik. Nggih, wali yang jalan yang gak sedih.
1: Nggih, saya sama Mbak.
3: Santi-santi-santi.
0: Om, santi-santi-santi. Mbah Mangku Prajapati di kisah yang pemenang. Nggih. Sebelumnya nika wenten Pak Mang Pandu talar nggih ya. Setong kala niki tembangnya maka kalih wenten nggih. Jadi tidak ada yang diganti pale. Ya rek kelas rai niki ngelilo ulangun setong kala ke sane boleh nyarengin Sinampura juga niki nggih minap wenten beberapa wilayah sane talar susah nyarengin nggih. Selain karena faktor cuaca juga niki nggih minap angin barat jek sinyale kebaran angin. betul. Jadi susah mungkin beberapa semeton sane naik talar mungkin wenten kesibukan juga nggih, wenten perbaikan juga kebetulan dikirim studio. Jadi banyak faktor wenten nggih. Padahal niki seru loh wenten yang nemenin mangken nggih rame-rame di studio. Kalau aja bisa lebih rame lagi yang gabung, nah lebih seru ya. Setengkara nanti bergabung oleh rekalan Rai santekan niki ngelila ulangun kantos puput oleh jebol serenggalah jam 2 siang.

0: Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Nggih, rekelan rai, sampun nampak niki reng galah jam 2 nggih. Cepet pisan niki nenten kerasa nggih duit ilan suci nggih. Apalagi kita trio kuek-kuek bertiga. Jadi kayak ampun rame, kita tiba-tiba sampun galah kenten nggih, nenten kerasa 1 jam kenten. Wau sampun wenten Pak Mang Pandu, Mbah Mangku, Prajapati, sebelumnya juga sudah ada Kak Dania sareng Kak Yoga nggih. Di mogi niki sampun terhibur antuk tembang-tembangnya nih nggih. Duit lan suci kantun nyarangin. Boleh coba sekarang boleh malah nyarangin nggih.
1: Nggih.
0: Wesan puniki wenten niki siaran Suara Budaya Nusantara niki pacang rilis saking perempat RRI Jakarta kesarangin antuk RRI Ambon malah jebos nggih. Ngiring tetap niki susatia yang perempat RRI Denpasar akalan rai lan wesan punika ring galah jam 3 ring pro dangdut nika wenten Dayu Ari sene pacang nyarengin nggih. Sira uning niki trio kuek-kuek berubah personil. Budapi niki Suci sareng Dwi nyarengin. Tapi ngeluk serba pamit. Ngeluk serba pamit ternyata ya kalian rai. Boleh coba sempetan titik anda Dayu Ari sering nyarengin ye. Ringgalah jam 3 kantos puput ringgalah jam kutus wengi ye. Seksema rekalan rai sering sampun nyarengin putri ring rahinane mangkin lan sinampura niki antuk keiwangan ye. Selami titik yang ngeter acara duene. Dumogi niki ring lianan kesempatan kentan ye preside titik yang nyarengin rekalan rai mali. Terima kasih niki ngirim PR sayang wenten sane pacang lintang.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, sekitar 6.000 pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai wilayah Jabodetabek mengikuti gebiar keselamatan berlalu lintas bersama Korlantas Polri di Pusdiklantas, Tangerang Selatan, Banten kemarin. Ketua Umum Asosiasi Ojol Nusantara, Dianton, mengatakan kegiatan tersebut diikuti pengemudi dari berbagai perusahaan aplikasi seperti Grab, Gojek, Shopee, Maxim, dan InDrive. Para peserta mendapat edukasi mengenai safety riding dan penanganan kecelakaan lalu lintas, sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengapresiasi festival budaya di Nagari Tabet Panjang, Kecamatan Baso sebagai upaya melestarikan seni dan budaya sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, Andri, kemarin mengatakan tradisi dan ritual adat yang ditampilkan diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda. Festival budaya yang digelar untuk kelima kalinya diikuti sekitar 2.000 peserta dan disaksikan sekitar 40 wisatawan mancanegara asal Malaysia. Wali Nagari Tabet Panjang Doni Suhendri mengatakan pihaknya berencana mengembangkan paket wisata untuk memperkenalkan budaya lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar dimanapun ada berada. Senang sekali hari ini, siang hari ini ya, di jam 13 lewat 11 waktu Indonesia Barat. Saya Yeskiel Nol kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dengan RRI Ambon dan RRI Jakarta membawakan tema Miama Tawahuk It dan Tenun Tanimbar.

0: Oke deh, baik. Kak Ati,
1: Iya.
0: ini kita
1: Mama,
0: lagi,
1: ya.
0: ya.
1: Ya, kabar sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat, iya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, iya. Terima
1: Oke.
0: kasih Kak Ati. Kita tadi saya juga sempat menyebutkan mengenai tema pada siang hari ini, tapi mohon
1: Iya.
0: maaf kalau ada salah pengucapan ya. Boleh diulang Kak Ati untuk tema kita siang hari ini.
1: Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat.
0: Iya.
1: Ya, jumpalah dengan kita dengan Katon di acara.

0: tarian nabar ila'ah. Nabar ila'ah adalah tarian sakral dan kebesaran tradisional asal Kabupaten Maluku, Tanimbar Maluku, yang menjadi simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Okay. Ini yang sebenarnya momentum ya. Ini perlu saya kasih tahu, perlu klarifikasi itu sebab mengapa saya katakan demikian? Karena pertama, itu semua para leluhur sejak dulu, mereka lebih mengakui tarian ini khusus dalam lingkup semua orang tua leluhur kita, mereka lebih mengenal tarian Tabarila'ah. Karena itu sudah disepakati dan itu menggunakan salah satu daerah di sana, bahasanya itu adalah bahasa Fordata. Jadi bahasa Fordata itu memang dia lebih cepat dimengerti, dan selama ini bahasa Fordata itu disepakati sebagai bahasa yang digunakan dalam semua tata krama adat yang ada di Kabupaten.
1: Recording in progress.
0: Ya. Nah, itu tadi saya jelaskan bahwa untuk tarian ini sebenarnya tarian yang sakral.
2: Okay.
0: Untuk Nabarila'ah ini tarian sakral yang memang merupakan simbol persatuan, penghormatan, serta ikatan persahabatan antar masyarakat. Jadi itu sudah gaungnya bukan lagi lokal antar desa saja, tetapi sudah antar desa di Kabupaten Kepulauan.
2: Berarti sudah umum ya?
0: Sudah umum,
2: ya. Nah, Pak Ian, terkait dengan tarian yang Nabar Ila'ah tersebut, ya ini kan tarian kebesaran.
0: Ya, benar. Ya,
2: yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jan sendiri, karena kalau tarian ini sangat sakral dan tarian ini bukan cuma di suatu desa atau suatu wilayah di Tanimbar, tapi seluruh.
0: Ya.
2: Nah, biasanya tarian ini ditampilkan dalam acara apa saja?
0: Ya, tadi saya katakan bahwa ini memang tarian yang sangat sakral dan itu hanya dilaksanakan dalam momentum tertentu.
2: Okay.
0: Katakanlah misalnya ada pejabat atau pembesar yang datang di daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam acara penyambutan itu tarian inilah yang ditampilkan, atau dalam forum untuk pengresmian tempat-tempat ibadah maupun tempat-tempat pemerintahan masing-masing desa. Nah, itulah selalu digunakan. Dan ini bukan saja bukan baru, tetapi sudah

0: mendunia. Ya, jadi semua kegiatan yang besar, event yang besar itu selalu ditampilkan ini, dan memang personilnya bukan cuma ini, tapi tergabung dalam komposisinya itu putra putri.
1: Semua kalangan atau usia yang maksudnya masih muda atau sudah tua, atau masih yang ini ya. Membawakan tarian ini.
0: Ya, tarian ini memang dia untuk belakangan ini untuk antar masing-masing desa, katakanlah kegiatan adat, ini selalu diperuntukkan untuk orang tua.
1: Oh, orang tua.
0: Orang tua. Siapa? Jadi ada perempuan maupun laki yang hadir untuk membawakan tarian ini.
1: Ya. Nah, biasa tarian Nabar Ila'a ini Ila. Itu biasanya berapa banyak yang bawakan itu tarian itu? Maksudnya
0: personilnya
1: berapa banyak?
0: Itu memang lebih. Bahkan kalau kemarin, kalau kita ikut di event untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, zamannya mantan Bupati kemarin, Pak Petrus Fatalon, itu pernah dibuat 1000 lebih pendukung acara itu sendiri, khusus untuk tarian ini. Ya, dan itu memang sudah cukup masuk di media sosial, dan itu memang sudah mendapat respon yang luar biasa dari semua netizen.
1: Ya. Nah, dari tarian kita beralih ke tenun. Ya. Karena ini kan satu topik tapi dua makna yang berbeda,
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Dari tarian ya ke tenun. Nah, bagaimana dengan tenun Tanimbar dalam kehidupan modern saat ini?
0: Ya. Kalau untuk ke tenun Tanimbar atau yang dikenal dengan nama Tais.
1: Oh, Tais.
0: Ya. Atau kain tradisional khas dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki nilai sejarah, seni, dan filosofi mendalam bagi masyarakat setempat. Jadi itu memang kultur yang memang sudah dibawa seperti itu, sehingga sejarahnya memang tentunya inilah adalah merupakan nilai warisan yang diberikan oleh para leluhur.
1: Okay.
0: Ya. Jadi pembuatan tenun itu sendiri sudah ada sejak turun temurun. Ya. Jadi dan menyatu dengan kehidupan masyarakat adat yang dekat dengan alam saat itu.
1: Oke. Okay. Jadi tenun Tanimbar, tenun itu berarti umum juga ya di semua daerah Tanimbar itu.
0: Ya.
1: Atau ada tempat khusus yang untuk produksi tenun itu?
0: Ada tempat khusus yang produk. Jadi tidak semua desa bisa buat. Tidak semua desa bisa. Untuk diketahui bahwa untuk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada beberapa dua kecamatan besar, yaitu kecamatan Tanimbar Utara maupun ke kecamatan Tanimbar Selatan yang sekarang adalah merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Somlaki. Nah, itu memang beberapa desa tertentu saja.
1: Okay.
0: Kalau untuk sekarang sepertinya semua sudah sudah cukup menjalar, tapi dalam tanda petik tidak semua yang bisa buat itu. Ya, Ibu, makasih.
1: Iya. Kira-kira desa apa yang paling menonjol terkait pembuatan tenun Tanimbar ini?
0: Ya. Kalau itu memang di beberapa desa seperti Desa Enam Tabun, Lingat di Fordata di Desa Romean, maupun ada beberapa desa yang ada di yang lebih kental itu banyaknya di Kabupaten

0: Tanimaru Utara.
1: Tanimaru Utara.
0: Maupun selatan, itu yang lebih dominan. Tapi yang lebih besar lagi itu di selatan, Tanimaru Selatan, yang di ibu kota Songmlaki dan sekitarnya. Ya.
1: Oke, okay. Nah pada saat tarian yang tadi, tarian apa?
0: Nabarila.
1: Nabarila itu kalau waktu dipentaskan itu pakai dari

0: tenun juga, kain tenun
1: ya.
0: Baju apa namanya, kain tenun, kain Tanimbar, tenun itu Tanimbar.
1: Ya. Ya. Okay. Jadi itu ada dua versi. Untuk kalau lelaki itu menggunakan mungkin dari panitia sudah atur, jadi bisa pakai kaos, sama ada celana hitam. Nah, nanti dipakai di selendangnya itu di bagian tubuhnya itu, untuk laki itu sial. Yang dia agak kecil tapi ditancap di bagian badan. Kalau untuk wanita itu biasanya langsung pakai kain tenun itu untuk dari bagian dada sampai di bagian kaki.
0: Sampai
1: itu menutup di bawah. Okay. Lalu ada kain tenun khusus juga untuk bagian ini, bagian ya, tubuhnya okay. juga. Dan nanti divariasi juga sama katakanlah

0: kain yang sudah ditentukan oleh panitia.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kain tenun Tanimbar ya pastinya berasal dari Tanimbar. Ya. Dan dalam acara-acara ya, apakah dalam acara-acara adat kain tenun Tanimbar itu masih digunakan sampai saat ini atau gimana, Pak?
0: Ya. Itu memang

0: tidak bisa dilepas pisahkan dari budaya Tanimbar. Jadi bukan saja di kegiatan tarian itu sendiri, tapi untuk kegiatan misalnya acara pernikahan antara pengantin lelaki maupun perempuan, itu selalu disiapkan oleh pihak keluarga wanita maupun keluarga perempuan. Jadi itu merupakan budaya memang sangat luar biasa, kita menjunjung tinggi nilai itu. Jadi nilai kain tenun itu sendiri memang kita punya ciri khas tersendiri yang selama ini, dan memang orang Tanimbar itu selalu katakan bahwa kain Tanimbar kalau dapat itu kita bisa yang buat sendiri. Tidak boleh orang lain yang buat, begitu. Karena itu warisan dari leluhur kita. Ya.
1: Nah, berbicara terkait dengan kain tenun Tanimbar. Nah, kalau kita di Ambon ini kan baju cele. Ya. Nah, kalau di baju cele itu kan sudah dianjurkan untuk anak-anak sekolah itu pakai baju cele setiap hari Kamis kalau tidak salah. Terus pegawai juga, pegawai ASN ya PNS juga pakai baju cele. Nah, di Tanimbar sendiri bagaimana untuk daerah sana?
0: Ya, kita bisa melihat ya, jadi juga tidak berlebihan, tapi yang pasti itu sudah digagas dari masa kepemimpinan almarhum bupati yang pertama waktu itu sudah punya gagasan ke situ. Jadi beliau sarankan kalau dapat kain tenun itu harus dipakai sebagai pakaian kebesaran, salah satunya untuk upacara maupun kedinasan.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat sekolah. Iya, tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat atas semua.
1: Iya, karena itu salah satu identitas diri.
0: Benar.
1: Jati diri orang Tanimbar juga ya, Pak.
0: Siap.
1: Iya. Iya. Jadi beberapa materi yang sudah dibahaskan oleh Pak Jan ya terkait dengan topik kita di sore ini, dan pertanyaan terakhir nih. Nah, apa yang membuat membuat tenun Tanimbar ya begitu istimewa dari daerah yang lain? Kan kita lihat tenun, kain tenun kan banyak, ada dari daerah NTT punya coraknya yang berbeda dengan tenun Tanimbar. Apa yang membuat istimewa ya kain tenun Tanimbar ini?
0: Ya, kalau mau lihat dari sejarahnya memang dia memiliki keunikan tersendiri. Ya, yang pertama, dulunya dari kita punya leluhur sewaktu dalam kondisi yang memang masih primitif, mereka menggunakan kapas.
1: Oh, kapas.
0: Kapas. Nah, kapas itu dipintal dengan pakai secara manual. Jadi prosesnya memang benar-benar sampai klimaksnya bisa dapatkan kain tenun itu, dia memang benar-benar asli.
1: Jadi bahan dasarnya dari kapas.
0: Kapas, ya. Kapas yang memang sudah dipintal sedemikian rupa, dan pewarnanya juga sudah disiapkan juga pewarna khusus yang diberikan oleh orang tua kita. Itu secara manual dari daun itu salah satunya. Saya mungkin nggak bisa ini, tapi itu saya sempat lihat waktu itu. Jadi itu dipintal sampai diikat semua, sampai prosesnya jadi benang. Lalu dipintal jadi kain tenun.
1: Kain tenun.
0: Ya, ya.
1: Mungkin yang membedakan sedikit antara kain tenun Tanimbar dengan yang lain itu di bagian mana? Mungkin akan punya lambang kah, logo kah, atau gimana?
0: Ya, itu memang ada di situ. Kalau kita lihat secara detail, itu memang punya nilai dan makna sendiri juga dalam bentuk maupun motifnya itu. Yang ada kadang-kadang itu memiliki filosofi yang tersendiri. Misalnya itu ada lambang-lambang tertentu, ada patung, ada semacam daun atau bunga yang mengelambangkan kita punya negeri di sana. Misalnya untuk di sana di Tanimbar lebih kenal bunga lelemuko, yang kalau umumnya kita kenal itu anggrek secara nasional. Ya, nah itu salah satu simbol yang memang selalu dibuatkan dalam salah satu motif masing-masing kain itu sesuai coraknya, kira-kira gitu.
1: Jadi kalau ketika mau kita mau beli kain tenun, ya kita sudah bisa tahu bentuk ini berarti ini dari Tanimbar. Iya, Kak Noel, itu sekilas materi dari ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Jan ya.
2: Oke, siap.
1: Terkait dengan topik kita di sore hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Jan untuk pemaparan materinya. Dan kita buka juga buat Bang Po dan juga pendengar di seluruh Nusantara untuk menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang penasaran begitu ya, mengenai tarian dan juga tenun Tanimbar yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Jadi langsung aja buat Bang Po yang mau telepon di Ambon, berapa Kak Ati nomornya?
1: Ya, nomor telepon di Ambon 0911 311 544.
2: Baik.
1: Yang mau bergabung ya, silakan.
2: Silakan yang dari Ambon.
1: Di Ambon. Sekali lagi 0911 311

0: 1544 ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Ati. Dan di Jakarta langsung saja Bang Po di 0812-1124928 di, atau di 0213504510. Dan jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po dan pendengar semua, kembali lagi di Suara Budaya Nusantara. Dan kita kembali bersama dengan Pak Ajan dan juga ada Kakak Ati di RRI Ambon. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada penelpon ini, Kakak Ati, kita boleh angkat dulu ya.
2: Oke.
1: Baik. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Iya, Kakak Ayu.
3: Dari Nusantara.
1: Ya. Siap. Gimana kabarnya Kakak Ayu?

0: kasih banyak Fajar untuk waktunya dan juga untuk
1: sharing
0: mengenai budaya dan tradisi di Tanimbar gitu ya. Terima kasih banyak Fajar, dan juga terima kasih banyak untuk Kakak Ati ya, untuk kesempatannya di siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sukses selalu untuk kita semua, sukses buat Pak Jan dan juga sukses buat Kakak Ati tentunya.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih,
0: Noer. Baik, oke. Okay. Abang Po dan pendengar semuanya yang ada di Nusantara, itu dia tadi ya. Satu segmen mengenai Suara Budaya Nusantara edisi kali ini tentang Mia Matawa Hukit dan juga Tenun Tanimbar, merajut identitas dan menjaga warisan budaya. Saya Yeskiel Noel pamit izin undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari,
3: Bayu dimasukin
4: Kupang,
3: ya,
4: Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Tenun Tanimbar sendiri untuk adaptasi zaman gitu ya, kan ada banyak fashion gitu ya, gitu ya. Dan sekarang apa namanya, fashion dan terus dari UMKM juga. Kalau aku soalnya penghasil bagaimana nih Pak?

Selamat sore, Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Bali mendorong penguatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas tunanetra melalui pengembangan UMKM. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam rangkaian musyawarah daerah atau Musda ke-8 Pertuni Bali yang dirangkaikan dengan seminar UMKM. Ketua DPD Pertuni Provinsi Bali Igede Winaya mengatakan Musda ke-8 menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode 2021 hingga 2026 sekaligus menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depan. Ia menambahkan melalui pengembangan UMKM, anggota Pertuni diharapkan dapat berkarya, berusaha, dan berkontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh, menilai kegiatan tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi anggota Pertuni. Ia menilai kemandirian ekonomi menjadi salah satu kunci bagi penyandang disabilitas untuk semakin berdaya. Rangkaian Musda ke-8 Pertuni Bali berlangsung selama 3 hari, 27 hingga 29 Agustus 2026. Selain seminar UMKM, agenda Musda mencakup evaluasi kepengurusan periode 2021 hingga 2026, penyusunan program periode 2026 hingga 2031, pemilihan ketua daerah dan ketua dewan pengawas daerah, hingga pelantikan kepengurusan urusan baru. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Halo, halo, hai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Waduh, apa kabar para pendengar ya? Berjumpa lagi nih dengan Dayu Ari yang akan menemani sorenya Raka Rai tentunya di perempat RRI Denpasar. Nge. Oke, Dayu Ari akan menemani Raka Rai dari jam 3 sekarang gitu ya, sampai jam 7 nanti. Oke, tentunya Dayu Ari akan mempersembahkan berbagai macam program acara yang menarik sekali ya, tentu terutama di sini di 2 jam ke depan kurang lebih dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dayu Ari menemani di Raka Rai di program acara Prodangdut, Dangdut Adalah Kita. Selesai jam 5 nanti akan dilanjutkan dengan Lingsir Sanjay, informasi dan musik-musik ya, utawi tembang-tembang Bali di sini sampai di jam 6 ya. Oke, lanjut di jam 6 sampai jam 7 juga masih sama ya, Raka Rai di Lingsir Sanjay, informasi dan tembang-tembang. Lalu di jam 7 nanti baru akan dilanjutkan dengan Lingsir Sanjay untuk siaran Lila Cita ya, masih di Raga Merama Nusantara. Ya, mudah-mudahan Raka Rai semua para pendengar ya bisa terus nih monitor dengan Dayu di perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, tentunya sebelum lanjut ya, Dayu mau nanya bagaimana harinya Raka Rai, apakah sudah berjalan lancar ya? Mungkin di jam sekarang masih di jam 3 sore ini ada yang masih bekerja gitu ya, ataupun sudah ada nih yang beranjak ke pulang gitu ya, yang di jalan. Dayu mohon hati-hati saja nge, mungkin masih akan padat dan mulai padat gitu ya di jam-jam pulang sekarang ya. Dayu temani nih tentunya di program acara Prodangdut. Iya, sekarang di Prodangdut ya, Raka Rai. Sebelum Raka Rai bisa join sebentar nih ya, ataupun masuk di acara interaktifnya, yang mau request-request mungkin sebentar bisa langsung saja join di nomor telepon 0361223361 nge. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita pemanasan dulu lah yuk ya, biar lebih semangat lagi sore hari ini di hari Jumat gitu ya, tanggal 28 Agustus. Kita akan semangatkan dengan lagunya Neni Triana dulu yang judulnya Abang Masih Bujangan.

Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Oke, rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali ya, masih bersemangat di sini dengan Dayu Ari di FM 106,4 MHz di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, tadi Dayu sudah mempersembahkan satu lagu ya dari Neni Triana.

0: Halo nih guys.
1: Iya betul kak.
0: Mbak Tunindi, bagaimana lagi kabarnya?
1: Cantik. Iya. Pakai kan Pak Tunceng.
0: Kalau dangdut biasanya pengganti gong apa ya? Kalau di dangdut biasanya kalau jadi pengganti gong apa ya dipakai?
1: Enggak ada.
0: Oh enggak ada. Drum mungkin ya drum.
1: Kalau pakai gongnya itu kan umum itu anunya Bali itu ya.
0: Iyalah ya. Biar kendang mungkin kalo, kendang bisa.
1: Kalau dangdutnya apa?
0: Napi? Napi?
1: Dendut gitu ya.
0: Itu udah lebih ke kendang jadinya ya. Aduh, Mbak Tunindi.
1: Kenaknya.
0: Sehat.
1: Selalu sehat ya.
0: Astungkare. Cuaca bagaimana cuacanya?
1: Cuacanya di sini kenyang sama angin Dayuari.
0: Oh ya?
1: Ya.
0: Anginnya cukup ini ya, kuat ya. Ya,
1: anginnya banyak tapi panas
0: gitu. Angin
1: tapi
0: banyak gimana modalnya?
1: Iya. Kirain itu.
0: Iya.
1: Ini Kak Mangku Sedaninya ikutan tuh.
0: Kak Angku enggak diajak.
1: Iya. Pasti ikut dia.
0: Pasti
1: naik, ikut. Naik Kak.
0: Tapi jangan dulu didorong Mbak Tunininya. Sakit didorong, tunggu, jatuh ntar.
1: Tunggu sebentar Kak. Iya.
0: Yang sabar disayang Tuhan ya.
1: Supaya anu dulu selesai dulu Mbak Tunininya. Ya tuh Dayu.
0: Iya.
1: Request lagu dulu ya.
0: Request lagu. Lagu apa tuh? Ya.
1: Apa-apanya ya?
0: Oh, apa-apanya. Iya. Oke, coba kita cari. Apanya dong tuh ya?
1: Hah?
0: Apanya dong ya judulnya ya?
1: Nggak.
0: Bukan.
1: Seruling bambu tuh Dayu.
0: Apa seruling bambu? Iya. Kira-kira gimana caranya nepak seruling?
1: Hah?
0: Nepak seruling gimana caranya, Mbah?
1: Ngepak seruling?
0: Nah.
1: Kalau ngepak
0: seruling.
1: Kalau ngepak kan di mulut. Kalau di kardus dipak aja bisa.
0: Ternyata maksudnya masih fokus ternyata Mbak Tunindi. Aduh, seruling bambu dari manis manja ya.
1: Iya sudah itu.
0: Sudah.
1: Salam dikit ya.
0: Boleh.
1: Ya dari barat dulu Kak Mangku Sedaninya udah tadi. Ini Ita naik nih. Tumben bisa masuk nih. Dikasih ulam kaper sama Sudayunya nanti tak goreng nanti.
0: Oh boy, tak goreng ya. Sisain
1: bener,
0: dikit.
1: Tak goreng nanti ulam kapernya.
0: Oke.
1: Pekak siatop naik kak. Terus Mbak Andira, Nini Ayuna juga. Okay. Siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
1: Pandepi. Siapa lagi ya? Ini tanya udah tadi ya. Terus ke timur sekarang?
0: Timur.
1: Iya. Pak kak pedas. Didi nyanyi itu kan ke timur udah dari sini tuh dulu ya.
0: Oke.
1: Iya. Terus ada Pak Depolos Jaya juga, ada Pak Yanarbo yang ada di kapal, naik Pak Tut Mancung. Nanti bisa ketemu Pak Tut Mancung.
0: Ketemu
1: RRI.
0: Lagi.
1: Iya, nanti ketemu di sana ya. Nanti supaya dapat lihat mukanya Tut Pak Tut Mancung apa benar mancung dia hidungnya ini apa kupingnya.
0: Nanti kalau ketemu kalau boleh Dayu kasih saran langsung aja tarik itu hidungnya biar makin mancung.
1: Iya.
0: Ampura Pak Tuh.
1: Tuh Dayu tuh.
0: Iya.
1: Dijemput nanti ya.
0: Oh, Napi?
1: Dijemput tolong.
0: Dijemput ke Tanah Lot gitu.
1: Ya dijemput.
0: Oh, Mendayu siapa yang jemput?
1: Tuh Dayu kan pacarnya yang jemput.
0: Oh, gitu.
1: Nah, maksudnya di sana mau dijemput gitu loh.
0: Oh, gitu ya. Iya, siap.
1: Jauh parkirannya tuh Dayu?
0: Enggak deket.
1: Enggak. Iya, soalnya jalannya ini alon.
0: Iya betul. Ya. Nanti tak bawain gini tandu ya. darurat.
1: Dipegang aja tangannya.
0: Oh dipegang aja. Aduh ya. Pegangan tangan jadi malu.
1: Pegangan tangan supaya pernah nih Mbak Tunindinya. Pegangan sama orang cantik.
0: Aduh.
1: Iya benar. Ya tuh Dayu ya.
0: Inge,
1: sampai di mana tadi nih?
0: Sampai di mana? Tidak tahu.
1: Nenek Santa juga selamat sore. Nenek Daniel dan kakek juga. Terus Ibu Eka Bebe juga. Bu Eka Sempidi. Bu Ani

0: Bu Putu Kebowo juga, Pak.
1: Iya.
0: Ibu Lodro juga naik-naik, Bu.
1: Naik.
0: Iya, naik-naik ke puncak gunung.
1: Puncak menara. Pemancar maksudnya, pemancar.
0: Pak Eka Mamal, Kak Eka Naga juga. Siapa lagi ya?
1: Siapa ya?
0: Siapa lagi, lupa dah, udah naik lupa dah.
1: Ya. Apa-apa.
0: Pokoknya semuanya tuh dah itu.
1: Iya.
0: Ya, sisanya belum di calling. Tolong dibungkus, okay. Jangan sampai bocor.
1: Iya. Tapi asalnya tak lakban mungkin.
0: Pokoknya untuk semuanya salam sehat.
1: Salam
0: Rahayu.
1: Sehat. Rahayu.
0: Ya, Rahayu. Rahayu merdeka.
1: Merdeka. Ya. Terima kasih banyak, Mbak Tunindi.
0: Selamat bertugas ya, Sudayu.
1: Terima kasih
0: atas waktunya. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Iya, dari Tanah Lot sudah laporan pertama ini. Iya, Mbak Tunindi. Terima kasih banyak atas callingannya dan juga requestan lagunya. Oke, yang enggak di calling sama Mbak Tunindi katanya dibungkus aja ya. Titip salamnya biar sehat semua pokoknya, nggih. Oh iya, Dayu juga enggak lupa mengingatkan ya rekrai mungkin yang mau salam-salam melalui WhatsApp gitu ya. Mohon maaf sekali karena masih sampai sekarang niki WhatsApp-nya masih diperbaiki gitu, nggih. Jadi mungkin nah ya yang bisa naik-naik mungkin baru bisa kesampaian salamnya. Tapi Dayu yakin ini rekrai pasti selalu menyampaikan salamnya untuk semua rekan-rekan ya, teman-teman yang berada dimanapun gitu ya, mau sebagai para pendengar perempat RRI Denpasar. Oke, lanjut aja yuk. Yang mau request lagu silakan, boleh bergabung dengan Dayu di nomor telepon 0361 223361. Oke, Pro Dangdut, halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, Dangdut adalah kita.
2: Karena nyolek-nyolek ring TikTok, akhirnya mencelak.
1: Malu, Dayu.
2: Dadah-dadah, kan, Dayu.
1: Napi?
2: Dadah-dadah, tuh Dayu melahir.
1: Malu banget mah Butu loh.
2: Malu.
1: Butu gimana kabarnya?
2: Langsung karem. Marah Butu link kontrol Dayu.
1: Oh, dari kontrol.
2: Okay. Rutin bulanan Dayu.
1: Iya, harus gitu ya. Harus di check up terus-terusan, harus rutin.
2: Iya,
1: biar
2: Dayu
1: sehat terus. Inggih.
2: Nah, tembang udah tembang. Lagu udah Dayu.
1: Napi?
2: Lagu udah mun.
1: Oh, lagunya apa? Pasti Butuh terus nih ngeliatin melalui live ya.
2: Nge, Dayu dah. Tung sama dada-dada Pak Kengken. Karena Dayu juga. Ketemu live Butuh. Dayu jero Chandra nyarangin Dayu.
1: Oke, halo.
2: Kampung
1: lagunya apa nih?
2: Bintang Pentas Dayu.
1: Napi?
2: Bintang Pentas Dewi Persik ya.
1: Bintang?
2: Bintang Pentas Dewi Persik kan?
1: Oh, ada Dewi Persik.
2: Biar
1: okay.
2: Bergetar nih kita pentas jingkrak-jingkrak.
1: Aku adalah bintang gitu ya.
2: Oke, gong biang seri nyarengi. Gong biang yoga. Nggih, sami niki colak-colek. Al ukal di longane bodo. On air Dayu niki agan tengeruing.
1: Terus meruing.
2: Nggih, jadi tingain nih nyolek-nyolek niki.

0: Enten Bulu Sekar, Pak Yan Polos Jaya.
1: Okay.
0: Enten Buk Galuh ni cetet nak sami dayu niki enten nama belanja dayu pedalam mana sayu.
1: Ingat durus.
0: Durus mata enten calling niki pedalam nanti.
1: Iya.
0: Enten rezeki enten olah.
1: Astagfirullah. Kan, iya harus gitu kejar rezekinya kejar.
0: Dayu. Bye.
1: Dadah bye. Gemes banget ya kadi nguber maling. Iya, tapi bukan nguber maling ya, nguber rezeki itu bagus sekali ya. Jangan disia-siakan ke rezekinya kalau ada kesempatan gitu ya. Terima kasih dan selalu bersyukur nih King ya, rakerai para pendengar Sami. Oke, lagunya dari Butuh Kebo Iwo, kenteng ya Bu. Tapi udah dayu siapkan bintang pentas dari Dewi Persik ya. Oke, karena waktunya masih sisa banyak ini dan dua slot sudah terpenuhi, mari kita langsung saja dengarkan yuk sambil goyang ya. Sekarang rakerai beraktivitas mungkin dilanjutkan dengan menerkan lagu-lagu yang panas gitu ya. Nah, di sini ada lagunya Manis Manja dulu yang judulnya Suling Bambu.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat. Tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Baban. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan patih, dan bondres atau rakyat.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, Raka Rahayu, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Iya, masih bersemangat dengan Dayuari di sini ya, di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan juga tadi sudah Dayu persembahkan dua lagu requestan Raka Rahayu. Di sini ada lagu Suling Bambu Manis Manja gitu ya. Dan juga ada dari Dewi Persik Bintang Pentas. Ya, yang penasaran mungkin ya, Bintang Pentas ini adalah lagu dan album musik perdana karya penyanyi dangdut Indonesia yaitu Dewi Persik gitu ya, yang dirilis pada tahun 2003. Nah, sekaligus di sini di lagu ciptaan HUKS ya, ini sekaligus menjadi tanda awal nama Dewi Persik ya, pendangdut yang terkenal, dikenal luas di dunia musik dangdut tanah air gitu ya. Lengkap dengan ciri khas goyangnya yaitu goyang gergaji. Iya, ini semoga jadi informasi tambahan buat Raka-Raki yang pecinta dangdut dan juga yang menjadi penggemar dari Dewi Persik ya. Oke, selain itu Raka-Raki, Dayuari akan menyampaikan informasi ya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Nah, Raka Rahayu, kegiatan ini akan berlangsung hari Kamis tanggal 3 September 2026 di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Ya, mungkin ada yang penasaran ya, apa saja kegiatannya, mungkin sebentar lagi Dayu akan informasikan. Namun sebelum lanjut sini, mari kita langsung saja menyapa ya, setelah tadi joget-joget bareng ya, berdendang bersama ya. Sekarang silakan nih, yang gak mau kalah buat request lagu, silakan bergabung sekarang dengan Dayu Ari di nomor telepon 0361-22-3361 ya. Silakan Raka Rahayu yang mau request lagu ataupun salam-salam juga boleh nih. Oke, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Aduh, Nona cantik dari Slemadeg ini ya. Oh, jangan ya, dikeluarin nah suaranya dulu.
2: Enggak kede kok gitu orang cantik.
0: Pasti itu openingnya. Ada kanku sekarang ini siangnya.
2: Bagaimana kabarnya Dayuari?
0: Oh, Dayu, kabarnya sehat walafiat. Terima kasih.
2: Iya, semoga sehat selalu.
0: Ah, sungkare, kanku bagaimana?
2: Seger.
0: Seger. Udah manjat pohon pinang.
2: Iya.
0: Sudah.
2: Apa tuh Mbak Tunini sudah naik?
0: Udah Mbak Tunini.
2: Untuk Bu Iwo, selamat bermegarang berjualan. Sebelumnya jatuh.
0: Iya.
2: Biar tua. Darahnya muda.
0: Biar tua jalannya muda.
2: Lagunya Darah Muda.
0: Nah, Darah Muda.
2: Dari Bang Haji ada.
0: Darah Muda gitu ya. Coba tak ya. Cari dulu ya, mungkin sambil salam-salam.
2: Ya, salam-salam dulu. Kak Daniel, ini Daniel. Mereka pengembungan, mereka sempidi, mereka BB. Bokomang, Bang Pandu. Ya. Gombiang Rai, Gombiang Yoga, Mairin. Ibu Merdeka ikutan. Mbak Indira, Kak Arin dan Nenra juga ikutan, Dayuari.
0: Oke, ayo goyang yuk.
2: Ya, Manek Kapal, Bendakung, Sekar Satung, Kak Eka Slago, Pak Eka Mamal, Boya Swatini, Bolodro, yang ini German, ini iya. Swati.
0: Oke, okay. Kangku.
2: Iya.
0: Niki, lagunya belum masuk playlist ya, mungkin mau diganti. Iya, biar nggak nunggu.
2: Iya. Kalau belum ada itu, begini ya, perjuangan penuh doa.
0: Perjuangan penuh doa ya.
2: Iya.
0: Oke, tak coba carikan dulu perjuangan dan doa dari Rama Irama.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Siap, iya.
0: Lagi salam-salamnya.
2: Oke.
0: Okay.
2: Ya. Uh-uh. Dan ini Ayuna.
0: Iya.
2: Kak Pedas, Kak Tiacok, Nini Jerman sudah. Devi Mahangi. Siapa lagi tuh? Siapa ini Gumbiang Suri Kekeran, Mahegit, Bokomang Buduk. Yang ikut lagi lupa saya ini. Lapeda sudah, Bapak di Pulau Jaya sudah, Mainun sudah. Yang belum, Ibu Ibu Sinta.
0: Ibu Penati. Sinta, Penati.
2: Ya. Bersama Gongge Cynthia.
0: Oke, Gongge Cynthia.
2: Dari dari pagi tak mulai bisa naik nih.
0: Baru ya sama Dayu ya.
2: Yang belum dikonek.
0: Ya.
2: Bungkus jadi satu.
0: Bungkus jadi satu pakai pepes ya.
2: Ya, pakai daun pisang.
0: Di pepes. Tidak
2: boleh pakai kresek sekarang.
0: Oke, tak bungkus aja, sukses sama
2: Dayu. Yari.
0: Iya.
2: Selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Om Santi-Santi. Santi Om.
0: Iya, dadah, bye-bye. Kak Angkut sudah nih dari Slemadeg ya. Terima kasih Kak Angkut. Lagunya ntar ya Dayu putarkan yang dari Roma Irama, Perjuangan dan Doa. Oke, di belakangnya Kak Angkut sudah nih yuk. Yang mau join sekarang silakan bergabung di 0361-223361. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Perdandut Dandut adalah kita.
0: Selamat saya sore. Iya, Dandut adalah kita.
3: Aduh, manisnya Dayu, Ari.
0: Terima kasih. Bu Lodra, gimana kabarnya?
3: Ya, ngecek, Ari.
0: Astungkaro, sehat selalu.
3: Ya, Dayari, adi nemen arangan Dayari cantik.
0: Iya loh, tumben. Gak apa-apa ya, biar tumben nami tapi kan selalu monitor.
3: Nami Gatra nih, Kal.
0: Oh, Gatranya Dayu kan sehat. Ibu Lodra ya, lagi ini nih. Ingge, cuaca dulu di Sibang gimana?
3: Cerah nih, Gid. Ada
0: Oh, cerah ya, Obi. Secerah senyumnya Ibu Lodra sekarang cuacanya.
3: Iya, ada nandir niki. Boleh nyarangan Dayari cantik.
0: Aduh, memang jodoh niki.
3: Iya, jodoh niki.
0: Betul.
3: Minta lagu yang ada Dayari.
0: Oh, boleh. Lagu apa itu?
3: Ya, lagi sepiring nih kabar dua ya.
0: Selalu bikin cemburu deh aku sepiring berdua.
3: Berdua-duaan nih kada ya nih.
0: Ah, memang harus kenten, harus itu sempat berdua-duaan ya. Iya, lagunya campur ready nih Ki.
3: Ibu ya, minta salam-salam boleh sedikit.
0: Boleh.
3: Iya, sama penyiarnya semua ya, Dayari ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Kangge Sarani, Mas Ana Andemen. Kangge Sarani ya, sana sampun munga. Mas Ana, sarang sami, Bu Putri Kebo. Iya, kangge, Mas Ana. Iya, sitiang lah, salam-salam dikit.
0: Boleh.
3: Siren
0: nah siapa ya?
3: Kak Eka Plage naik kakak.
0: Boleh
3: Pak Eka Mama naik. Nyarangan Dayari cantik.
0: Iya sini naik yuk.
3: Nih ini bagus Haji Bawang. Nih Pak Tet Manjeng naik Pak Tet. Suaranya merdu sekali.
0: Naik.
3: Naik ya tiap. Pak Dedar, Tarja, Pak Dodi, Pak Komang Panu, naik Pak Mang. Jadi Mang Kusudani sudah baru ya. Pak Yan Arbo, naik Pak Yan, jangan di kantor aja tersatu. Bu Boyuwa sudah baru sudah diguling Bu Lodro. Lumia Yoga mengatu. Bu Eka BB jaru Epa Bu Dek Sinta ya Bu Eka Sampidi. Agung yang sana datu, munga ada jadi sana. Gua buat lu sekar Nini Dania sama kakeknya Mahilin, Mah Tunini, Mah Ayuna, Bu Dekardiase, Bu Suartini, Ni Agut, Mah Yutin, Dadong Sawur, Nini Santa, sama kakek. Nah ini Mbah Hegi, tin yang ke sawah ya naik, tin yang ke Sri, jaru Jerman, naik najaru. Menikah kan ada jari.
0: Oke, terima kasih. Niki waktunya juga sudah mepet, Kang Yang Numun ya, Ibu Lodra. Gak apa-apa. Terima kasih banyak Niki, Ibu Lodra. Ibu Lodra. Iya, masa langsung sih ditinggal dayunya, jadi sedih. Oke, nggak apa-apa ya, mungkin Iki Ibu Lodra lagi sibuk langsung metik bunga ya. Mungkin info-info berapa sekarang bunga pacarnya Ibu Lodra. Iya, lagi para pendengar semua, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar. Terima kasih ya, satu jam sudah akan usai ini ya. Dan jangan lupa di sesi berikutnya masih ada sejam lagi Niki di Prodangdut, Dangdut Adalah Kita. Ya mungkin lagunya Ibu Lodra sebentar yang sepiring berdua Dayu Ari putarkan di sesi berikutnya nge, karena mengingat waktu sudah habis Niki, Kang Yang Numun. Ya pokoknya rakyat jangan kemana-mana, selalu monitor dengan Dayu Ari di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore, kejuaraan Pentakill Piala Bupati Badung siap dihelat di lapangan parkir Gor Mengui Badung pada 11 hingga 13 September 2026. Ajang ini mempertandingkan tiga kategori yakni Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open dan Triple Open se-Bali dan luar Bali. Ketua Harian Pengka Federasi Olahraga Pentakill Indonesia, FOPI Badung, Inengah Ardina kepada RRI Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan kelancaran event. Antusiasme peserta cukup tinggi, tidak saja atlet Pentakill di Bali, namun terpantau sejumlah daerah luar Bali juga ikut berpartisipasi. Dengan Ardina mengatakan kejuaraan Pentakill Piala Bupati Badung target utamanya untuk regenerasi atlet mulai tingkat pelajar serta menguji kemampuan tim bayangan FOPI Badung sebelum diturunkan di Porprov Bali 2027 Buleleng. Sementara itu, atlet Pentakill Badung I Gusti Lanang Bagus Labda Dwiyana yang akrab disapa Gus Wik mengatakan siap tampil maksimal di kejuaraan Pentakill Piala Bupati Badung. Proses latihan sudah dijalani bersama tim. Pada nomor double open, Gus Wik akan berpasangan dengan I Gusti Ayu Era Prabawati. Sementara di nomor triple open, FOPI Badung menurunkan I Gusti Lanang Bagus Labda Dwiyana, I Gusti Ayu Era Prabawati, dan I Gusti Lanang Bagus Wiranata. Demikian Getra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Halo, halo, hai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, masih bersama Dayu Ari yang cantik manja jelita ini, asik. Iya, yang masih menemani rakerai para pendengar di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, bagaimana? Apakah rakerai sudah sampai di rumah mungkin ya di jam 4 sore sekarang, ataupun masih ada yang masih beraktivitas ataupun berkegiatan di luar rumah? Ya, apapun itu rakerai, Dayu harap rakerai masih semangat ya, dijaga semangatnya, jangan sampai loyo. Ya, karena rakerai akan terus ditemani 1 jam ke depan dengan acara Pro Dangdut yang akan persembahkan berbagai macam lagu dangdut Nusantara. Iya, tentunya Dayu Ari mau ngajak rakerai lebih energik lagi ya. Tadi sudah Dayu persembahkan juga lagunya requestan dari Ibu Lodre ya tadi, karena di jam sebelumnya tidak bisa Dayu putarkan karena terbatas atas waktu. Ya, tadi lagunya ada Spiring Berdua dari Ida Laila. Oh iya, rakerai, Dayu tidak lupa akan menyampaikan informasi lanjutan gitu ya terkait dengan gerakan pasar murah UMKM Hari Radio ke-81 dan RRI Fest ya. Jadi gerakan pasar murah UMKM ini menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam rakerai ya, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ya, jadi rakerai, ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada Fresh Mart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Dan juga Niki, ada Perumda Sanjayaning Singgasana Kabupaten Tabanan rakerai, menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Ya, nggak cuma ada itu aja lagi. Rakerai, ada kebutuhan buah-buahan segar, tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi dan berbagai macam yang akan dipersembahkan nanti. Dayu lanjutkan sebentar ya untuk informasinya. Yang sekarang mari kita langsung saja ngajak rakerainya untuk bergoyang dan berjoget bersama gitu ya. Jangan mau kalah. Silakan yang mau bergabung sekarang untuk request lagu bergabung di nomor telepon 0361-22-3361. Yang mau request lagu ataupun salam juga boleh. Oke. Okay. Dayu sambut aja ya. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo Pro Dangdut. Iya. Dangdut adalah
1: selamat
0: kita.
1: Sore.
0: Selamat sore.
1: Bum Cynthia.
0: Tidak, bukan Gek Cynthia.
1: Siapa nih?
0: Siapa ya? Dayu Ari.
1: Oh, Dayu Ari.
0: Ah, Dayu Ari ini.
1: Sama suaranya Dek Sari.
0: Masa sama?
1: Tapi yang terlihat ya, Ari.
0: Iya, Dayu sehat. Ntar lu, Dayu sama siapa ini ya? Dia juga lupa jadinya.
1: Lupa, Ari ya?
0: Iya, lupa.
1: Kita sudah berkenalan dulu di...
0: Iya, di
1: siapa
0: di...
1: yang carikan dulu ojek?
0: Napi?
1: Siapa dulu carikan ojek, saya harus pulang.
0: Siapa ya?
1: Gue Cynthia ya.
0: Nggak tahu, lupa.
1: Ya.
0: Aduh. Iki ibu siapa?
1: Mbak Kaciran, Mbak Kaciran.
0: Oh iya, Ratu Mbak Kaciran. Oh, Dayu yang nyariin Noja itu.
1: Ya, Dayu.
0: Aduh, Mbak Kaciran, Pasar Tabanan ya.
1: Lupa ya.
0: Baik, lupa. gimana kabarnya dulu Mbak Kaciran?
1: Baik,
0: ya, Astungkare.
1: Salam sama Ibu.
0: Inge, suksesmu banget. Bagaimana suasana di Pasar Tabanan? Ramaikah hari ini?
1: Tidak, sepi sekarang.
0: Opi, sepi. Aduh, kita ramaikan yuk dengan joget bareng yuk.
1: Dapat barang 50 rupiah.
0: Astaga, Inge, syukuri. Apapun itu syukuri mantan ya, Mbak Kaciran.
1: Ya, terima kasih.
0: Mau request lagu mungkin Mbak Kaciran? Halo.
1: Lagu yang enak kan?
2: Napi?
1: Kena Dayu.
2: Aduh kena, Dayu udah nyungkling 10 kali ya. Nih.
1: Ya, enak terus ya.
2: Inge, harus kena terus, harus sehat.
1: Apa nih, enggak gending siapa nih?
2: Napi?
1: Mau apa gending?

0: Aduh, jangan sampai sakit ya. Kita minta semua biar sehat terus ya, biar kegiatannya semua bisa dijalankan.
1: Ya. Yang sakit semoga sembuh gitu. Yang
0: betul.
1: Sudah sehat. Sehat,
0: gitu. Iya, ya, karena itu. Kata-kata adalah doa. Ya.
1: Ini iya.
0: Aduh, mungkin yang lainnya sudah pada nggak sabar nih mau request lagu. Ya. Silakan Mbak Indira mau request lagu mungkin?
1: Iya, lagunya apa ini? 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi.
1: Ya, 5 menit itu kan itu gak lagu apa sambungnya?
0: Apa ya? Apa sambungnya ya? Oke, mari kita dengarkan sebentar langsungnya dari Neti Herawati, betul?
1: Iya, ini Bagas ini dia mau ikutan katanya tergoyang.
0: Iya, harus ikutan joget bareng ya.
1: Sama Nini Ita juga mau, siapa enggak mau bergoyang kan semua
0: mau menghibur apa berhibur di sini ya.
1: Begitu ini Kak Mangku sudah ini lagi nyolek dia sudah dapat tadi dari.
0: Betul.
1: Ada juga Nini Ita ya, ada Bung yang seri kekeran, Mahki, siapa lagi Mailin, Bu Putri Teboi, wow,
0: jayu sekali Mbak Indira. Lanjut.
1: Ya, tidak apa-apa, yang penting kan ingat gitu. Nah, itu ada Nini Ayuna, Ibu Merdeka, bagaimana kabar? Ya, sama Mailin juga ya, sudah. Udah kenal di udara curhat juga saya malamnya sama Mailin ya.
0: Oke.
1: Ada Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempiti, Mama Endang ini juga Sempiti, Tante Jerman, bukan Nini, Tante Jerman.
0: Tante Jerman.
1: Ada Bu Jero Kuku, dan yang Kirana, yang Kisawa, Nini Ayu, ini Bu Nini Dani ya sering kakek, Nini Santa juga ada mau bergoyang ini ya. Nini Tua Desa sama Bu Wayang seperti ini. Okay. Ya kayaknya itu aja ya.
0: Oke, itu saja dulu ya.
1: Yang belum di calling ini pakai proyek mau menggandong ini ya sama
0: menggandong
1: Pak Gede Acut gitu ya.
0: Terima kasih
1: ya buat Dayu Ari bertugas.
0: Terima kasih
1: Pak Mancung sama Boy mau nyolek juga menggandong dia.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Indira.
1: Dayu Ari selamat bertugas. Terima kasih.
0: Bye-bye. Iya, terima kasih. Semangat dan energik sekali. Tadi ada Mbak Kaciran, Pasar Tabanan, dan juga Mbak Indira Kerambitan Tabanan Pride ini ya. Oke, rakyat karena waktu juga masih banyak. Ya, jangan lupa disiapkan ini ya tangannya yang bisa join ataupun masuk ya. Ntar bisa request lagu dengan Dayu ataupun salam-salam juga ini. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan bersama yuk dangdutan bareng dengan lagunya Ratna, Cubit-Cubitan.

lungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jemberane. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Banten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi matem benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking kan bersidang meklu mertimpu tanjung
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Okay, masih tergabung ya di sini di FM 106,4 MHz, Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, rakerai semua, para pendengar semua ya, tentunya masih semangat gitu ya. Mungkin masih ada yang di jalan ya, menuju pulang ke rumah ya. Dewi minta hati-hati saja nggih. Ya siapa tahu di jalan padat gitu ya. Jadi rakerai biar nanti sampai tujuan atau sampai rumah, pulang dari kerja mungkin bisa aman dan selamat. Iya rakerai, Dayuari akan menyampaikan informasi lagi ya terkait gerakan pasar murah UMKM Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Tadi sudah Dayu sampaikan bahwa ada kebutuhan buah-buah segar gitu ya rakerai yang tersedia dari produknya Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga nih rakerai aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawa dan Komang Ririn Marliani. Di samping itu juga ada kebutuhan telur ayam tersedia dari Made Sudarma, sedangkan di sayur-sayurannya ya dia sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Ya rakerai, untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur mungkin rakerai di sini akan berjumpa Igusti Ngurah Jelanjana dari KWT Uma Sedana. Dia menyediakan bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Dan bagi pecinta olahan ikan mungkin ya bisa ada ikan lele dan bakso di sini tersedia dari Nyoman Ayu Puspawati. Nah, jadi rakerai semua para pendengar ya. Jadi jangan lewatkan gerakan pasar murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Ya, mari datang dan ramaikan tentunya rakerai di kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Dengan belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali. Oke, rakerai sekian ya dari informasi gerakan pasar murah UMKM. Semoga mungkin bisa dicatat ya, di note gitu, di catatan rakerai di tanggal 3 September ya, hari Kamis nanti berlangsungnya acara ini ya. Oke, rakerai masih di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya tadi sudah disemarakan dengan lagu-lagunya, ada Neti Hirawati 5 menit lagi. Dan juga ada lagunya di sini, tadi ada Ratna Cubit-cubitan. Iya, masih ada waktu mungkin lagi 2 penelpon saja cukup ya. Yang mau request lagu silakan bergabung dengan Dayu Eri sekarang di nomor telepon 0361223361 ya. Oke, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waduh, dari proyeknya saja sudah terdengar ini Pak Ian Narbe.
1: Iya, nggak bisa Allah ya.
0: Aduh, Pak Ian Narbe gimana kabarnya?
1: Ya, kabarnya asung karo ya, kena becek-becek.
0: Oh, baik. Waduh, harus sehat, harus kenak ya biar bisa melanjutkan proyeknya.
1: Sudah yuk. Juga sehat ya.
0: Iya, Dayu sehat asung karo Pak Ian.
1: Segar gen tunas malu tuh Dayu.
0: Gimana?
1: Segar gen tunas malu.
0: Segar gen tunas. Waduh, emang itu. Kalau segar itu enggak bisa dibeli pakai uang masalahnya.
1: Iya, itu yang paling mahal.
0: Paling mahal, ya. Tidak bisa ditukar dengan apapun, tidak bisa ya, Pak Ian.
1: Kalau sudah segar ya kemana-mana pun bisa, kerja bisa, makan juga bisa gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali. Waduh, dapat petuah dari Pak Ian Arbo yang dari proyeknya.
1: Itu adalah harta yang utama.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali harta ya, yang sekarang utama.
1: Soalnya penyakit itu tidak mengenal uang cilik, uang gede, uang kurus gitu ya.
0: Tidak memandang bulu ya, tidak memandang tegah endep.
1: Iya, pokoknya yang semualah yang tidak mandang bulu gitu ya.
0: Iya, semua yang hidup pasti akan apa sih namanya, mengetahui bahwa sehat itu yang utama, harta paling utama.
1: Ini Bu Mang Buduk sudah nyolek ini.
0: Aduh, dicolek-colek Pak Narbanya sama Bu Mang Buduk.
1: HP saya jauh. Pasti Bu Mang Buduk yang nyolek itu ya.
0: Oke, sudah tahu ya.
1: Ya, dendangnya satu dulu tuh Dayu.
0: Apa itu?
1: Apa namanya itu? Bang Haji sudah jadi ya?
0: Bang Haji sudah.
1: Kalau anu itu ada ya? Sepondok Dua Cinta ya.
0: Sepondok Dua Cinta dari ya. Ada nih lagu, ada tiga, ada ya tiga penyanyi dari Lina S, Rana Rani, Endang Wijayanti.
1: Yang anu Endang-Endang itulah
0: ya. Endang Wijayanti. Oke, okay, ya. Sudah siap.
1: Salam-salam sama konjoku dikit ya.
0: Heeh. Monggo.
1: Iya. Matur nuwun sudah ini. Ada tadi Mbah Indira sudah naik yang ngompreng sekali suaranya ya.
0: Bergetar terus ya.
1: Kayak piring yang jatuh di batu itu kriang gitu ya.
0: Kempriang.
1: Iya. Ada juga Bu Pera Merdeka Bu naik-naik lagi satu ini ada Bu kotanya. Mbah Indira, apa namanya Nini Ayuna, ada Mbah Tu Indi juga, Bu Mar, Pak Mar, Nyidah Rahayu, Nini Ita, Bu Ekangka, Jeromangku Sudani, Kak Lala sama Kak Ciatap ya. Ada Patut Mancung, Manik Kapal Bu Endang, ada Uni Kak Dauh sudah nyolek-nyolek tuh.
0: Halo.
1: Iya, ada Mbah Hegi karena kekeran, Gombiang Seri juga Kak Setiasi, Kak Kede-Kede. Bu Putu Keboiwo, Laris Manis Tanjung Kibul Bu.
0: Laris-laris.
1: Ya, ada juga Gombiang Yoganya, Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, ada Kungkak Tipat juga, Pak De Polos Jaya, ada Jero Gede Sinar Suci, Pak De Gunawan, Pak De Karjo, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirke, Jero Mangku Nyomanasi, Pandi Wayantamo, Bu Eka Bebe, Rahayu sama Bu Jerman, ada Pak Eka Plage, Kak Eka Mambal ya.
0: Iya.
1: Nggak kebalik ya.
0: Oh, nggak tahu.
1: Ya, kalau kebalik, din balikin aja
0: balikin
1: ya.
0: Balikin aja, simpel-simpel ya. Aja toh.
1: Ya, ada Mbak Mailin, ada Bu Swasini, sedang Bu Sinta Penate ya. Dewo Biangkirana, Nini Janura, Jero Susi. Monggo jelas susi munggah ya. Ada juga Mak Lode Karyase kangen Mak Lode.
0: Kangen.
1: Ada Mak Lode Sekar Satung, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi juga. Yang Tuseri Kroboan, Kak Agus juga Kroboan ya. Bu Jiro Grias Lundeng, Bu Ninda Kuom juga. Bu Adi Sidi Mareng, Raheka Dek Bikul ya. Siapa ini ya? Liong D sama Rawiskin ya. Ya pokoknya semua. Oh Kak Angga sama Beli Mang Pandu ya.
0: Oke.
1: Naik. Pokoknya semuanya Tudayu. Matur nuwun.
0: Terima kasih.
1: Dadah bye bye.
0: Iya, tadi ada Pak Enarbe dari kapal gitu ya yang sudah mengikuti Dayu. Oke, terima kasih Niki Pak Enarbe. Semangat juga mengejarkan proyeknya. Tak tok dari tadi ya terdengar. Ya itu dah artinya ciri gitu ya bahwa Pak Enarbe ini. Dan begitu juga mungkin ada timnya ya di belakang itu yang masih semangat gitu ya mencari puing-puing rejeki, upah-upahnya gitu ya. Pejuang pundi-pundi. Oke, rakerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, terima kasih sudah mengikuti Dayu. Mungkin cukup ya satu penelpon saja nggih untuk sesi yang sekarang ya. Dan jangan lupa di sini di jam 5 ke depan Dayu Arya juga akan menemani rakerai masih ya di program acara berikutnya yaitu Lingsir Sanje, informasi dan juga tembang-tembang Bali. Iya, selalu dan juga doakan buat rakerai para pendengar ya selalu sehat selalu gitu ya, tetap semangat apapun kegiatannya dan selalu dihadapi dengan senyuman saja. Oke, rakerai, mari kita dengarkan langsung sama ya sambil menunggu jam 5 sore. Di sini ada lagunya Endang Wijayanti yang judulnya Sepondok Dua Cinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

Selamat sore, aktivitas pariwisata yang semakin berkembang memberikan tekanan terhadap kawasan pesisir Bali. Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui penerapan ekonomi biru. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana, mengatakan perlindungan kawasan pesisir telah diatur melalui regulasi daerah. Pengelolaan tersebut juga perlu didukung penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Putu Sumardiana menegaskan konsep ekonomi biru menjadi salah satu langkah yang didorong untuk menjaga kesehatan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep tersebut mencakup penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, menjaga kebersihan laut, serta mencegah pencemaran plastik. Pemerintah Provinsi Bali berharap penerapan ekonomi biru ini dapat menjaga ekosistem laut tetap sehat sehingga populasi ikan dan biota laut berkembang dengan baik. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Hai, Gira Kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga kantan sarang-sarang titik yang pun iki, dayu ari, nyarangin Raka Rai niki, dari sejodoh ini pekubuan suang-suang. Kita nge, mungkin sampai ngeranjeng niki ringgalah jam 5, lintang 5 menit. Ngeranjeng talur niki ring program acara duwe, lingsir sanje, ring informasi talur tembang-tembang. Nggih rajang numen nak rayane nggih makin rahina sukre tanggal 21 Agustus kali tali 16 kenten nggih astung kare sami pekarian duwe memargi antar ke manten taler niki sami je napi wastane napi sane kapulihang di wawu kenten nggih minap benten ya berbagai macam hal rakrai presiden niki nggih menerimanya dengan lapang dada kenten nggih apapun yang terjadi niki rakrai mana tetep untuk orang positif selalu datang dari segala penjuru. Ayo rakyat ring lisir saja informasi tembang-tembang niki ringgalah satu jam kenten gih satu jam ke depan titian nyari rakyat untuk mau sang ngedinin indik destinasi wisata lokal kenten gih. Ingin minat biasanya niki rakerai ya, tapi wastane rakerai paling sering ke Ubud niko mencari galeri seni kenten nggih niki titik akan menuju daerah Ubud ya rakerai benten sani ke bos restoran kenten nggih sani akeh niko kepanggihin tapi suasana budayanya taler niki rakerai benten saat sile senungil genah ya salah satu tempat yang justru paca nyaring rakerai untuk berjalan kaki menikmati alam kira-kira napi ini kan nge, destinasi wisatanya nih. Nah, mari jebos nih kita yang sebagai informasinya nih. Untuk ke wentanan destinasi wisata sana makin kan, tapi wastane sudah hype kenten kebasnya sudah makin niki rakyat ini utawi para masyarakat mereka kentennya karena menikmati suasana alam yang luar biasa. Ini napi kan ini kah? Nah, mari jebos itu yang sebagai informasinya nih. Sana makin ngiring sandi kandungin niki mana presile lebih refresh lagi ya lebih tapi wastane ane semangat male antuk mirengan tembang Bali nah di bawah sampun dangdut kenten nggih makin relax manten iki menten tembang saking senior sane mamude tunangan pegawai.

Dab-dab. Tanaman yang mempunyai nama latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusaka Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun panas.

bagi umat Hindu di Bali, kayu dabdab disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dabdab memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
2: ...106,4 MHz dikirim Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo ngira-ngirai, kata sarang titik yang puniki nyarangin ring Pro 4 RRI Denpasar nge. Untuk program acara rakyat-rakyat ini kiring, lingsir sanje, informasi teler tembang-tembang. Ayo ngiri, sampun ke wadah niki nge, turan titik yang pindah ke... ...napi kastani tembang pemuka niki saking senior sane, mamuda tunangan pegawai, kenten nge. Ini wadah. Dan ada presiden tapi astane menghibur akhir-akhir enggak lah mungkin nggih. Mina sambil langen iki hanteng lantaran aktivitas duwe kenten nggih merese minap niki ring jero tapi pekebon soang-soang kenten nggih. Manda tetap semangat ke mantan kenten hanteng manggergiang aktivitas-aktivitas duwe nggih. Ayo nggih akhir-akhir enggak lah makin titik yang taler enggak pacang lanturan untuk nyoba informasi niki kawentenan Bukit Campuhan Ubud kenten nggih. Nggih di bawah sampun sampai nanti yang kedek klunya nih biasanya orang-orang ke Ubud nih ke rakeraingge pasti ke sampun ngerah genasane tapi astane wenten galeri seni nggih wenten ke bos restoran tapi suasana budayanya nih kenten nggih ring Bukit Campuhan Ubud niki justru ngajak rakerai kenten nggih nyari rakerai untuk berjalan kaki menikmati alam kenten nggih. Ya, memang namanya Bukit Campuhan yang memang juga dikenal niki sering wisatawan niki wisatawan mancanegara Dados Campuhan Ridge Walk kenten nge. Nah niki lokasinya rakerai lokasinya nampak sarang pusat Ubud nge kemauan suasananya terasa jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah yang ditawarkan niki rakerai nentennya wantah wahana besar atau atraksi buatan rakerai nge melainkan niki benten jalur trekking dengan panorama bukit hijau benten lembut bah taler pepohonan miwah landscape Ubud kenten ya. Nah, sane penasaran akhirai mina pas sane seneng jalan-jalan kenten ge. Napi rasane panten memanjakan ring tubuh manten ya. Mina sambil langen napi rasane melancaran kenten ge. Sane penasaran iki antuk ring DJ ke wenten Bukit Campuhan iki utawi ke bawah Campuhan Ridge Walk niki ge. Nah niki rakerai wenten ring kawasan Ubud Kabupaten Gianyar tepatnya ring sekitar Jalan Bangkiang Sidem kenten ge. Nah, salah satu akses yang memang populer adalah melalui kawasan Pura Gunung Lebah utawi Campuhan kenten nggih. Nah, dari pusat Ubud terakhir-akhir niki kawasannya nih relatif mudah dijangkau dengan berjalan kaki. Dua ini nampas niki rakerai sarang pusat Ubud nike ring wisatawan tapi pengunjung tawi rakerai sane tapi asane ngarsang mereka kentennya untuk melancaran nenten ya harus menempuh perjalanan jauh nggih untuk mendapatkan pengalaman wisata alam kenten. Nah jadi rakerai napi kemantan sane ditawarkan iri kering Campuhan Ridge Walk Ubud niki meja bos salah titik yang sobiahin dua ini niki mantan sane jogging lintang ngiring mesandekan dumun nggih.
3: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
4: Itu sudah dekat.
3: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
4: Ada, itu tulisannya.
3: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
4: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
3: Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Gak tahu sih kan ini kirim perempat error Eden Pasar suara budaya Bali. Ayo kita kerai, kata seorang titiang dayu hari nyaring kita kerai ring program acara lingsir sanje informasi tentang teman-teman ring destinasi wisata lokal. Ayo kita lantaran titiang tanya bi informasi niki untuk kementenan buke campuhan ring ubut kentenya utawi sani ketah ke bawah campuhan rich walk kenten. Ngira kerai sana mungkin niki sana kedadosang daya tarik utama saking bukit campuan niki inggih punika wenten ke bawah jalur trekkingnya nenge. Nah di wawakas sampun udah titiang kenten ngira kerai ring napi wastannya bukit campuan niki pacang mengajak kenten kerai anto jalan santai kentennya menikmati suasana alam tapi pemandangan alam yang luar biasa ring ubud punika. Nah mungkin bayangkan ya ketika berjalan di sebuah jalur yang membentang niki ring kawasan perbukitan ring sisi kanan kentara kerainge dan kirinya wenten raler hamparan hijau pepohonan lembah-lembah dan juga landscape khas ubudnya ne. Nah kalau rakerai mana sami tata suning kenten ge campuan resort niki nomor 2 panjang sekitar 2 km ge. Jadi jalurnya dados digunakan kentara kerai untuk berjalan santai, trekking, jogging bahkan bersepeda niki. Jadi sebenarnya kita kerai sane ngeranjing ketengnya tentunya harus datang dengan target olahraga berat. Bisa saja nih kita kerai datang pagi-pagi ya, bisa berjalan pelan ke Mantan, ketengnya jalan santai ke Mantan, Mantan lagi berhenti sebentar mungkin menikmati pemandangannya nih, ketengnya kita kerai sambil mengambil foto, taler Riki melanjutkan perjalanan. Minat nih kira yang terakhir rai song-song sapu napi lebih suka menikmati wisata alam napi dengan cara yang seperti apakah juga nge apakah dengan cara jalan santai sambil jogging gitu deh trekking atau justru minat nih kira-kira rai seneng duduk diam gitu deh menghayal gitu menikmati pemandangan sambil nggak minum kopi minap ya mungkin bisa dibayangkan dulu niki karena suasana kadiniki sampun nge yang bisa ditemukan ring bukit campuan ubud pun niki nge. Nah rakerai mungkin ring tapi biasanya sepantaran titian ngeten nge ring usia sepantaran titian niki ring bukit campuan taler dikenal ya sebagai salah satu tempat yang menarik utawi ke bawah sering instagramable ngeten nge niki menariknya juga tidak banyak ornamen buatan ngeten nge yang harus dicari untuk mendapatkan foto bagus kemauan balah tapi biasanya landscape alamnya ngeten nge kesannya kedadosang daya tarik benten kadi bawah sitang bawah jalan setapaknya nih perbukitan hijaunya nih benten pepohonan miwah hamparan alam ubud kenten nih sani kedadosang latar yang membuat niki foto lebih nampak alami kenten. Ini ngerakerai ngeranjing niki tapi berkunjung kenten ring pagi hari suasananya biasanya niki pasti terasa segar dan terang tenang kenten ya hampura. Nah ini menjelang sore minap niki rakerai ngering galah-galah mangkin minap rakerai niki bersida menikmati perubahan warna langit ya menuju matahari terbenam. Karya sapu niku demen nggih antuk napa rasane sane ditawarkan niki ring destinasi wisata campuhan rich walk enten nggih meja bos malih tiyang nyumbahin informasinya ne sane preside napa rasane ngawena rakerai ya tertarik enten nggih mengunjungi niki bukit campuhan puniki nggih sane mangkin ngiring mesanakan numun niki duaning wenten sane jagi ngelintang.
1: Eh, ada apa tuh?
2: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
1: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
2: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
1: Eh, jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
3: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
4: Tanaman kecil kacamcam atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kacamcam merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kacamcam juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kacamcam memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Lolo Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bu Ilo, kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada. Bu Ilo, waduh, pintu di depan terbuka, pintu kamar nggak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu Ilo?
2: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
1: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah nggak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
2: Aduh, Beli Keti, eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
1: Kan sudah sering Beli kasih tahu, kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
2: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Hai, gerak rayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini kantor sana titik menikah dayu hari nyarang gerak rayu yang program acara lingsir sanje informasi taler tembang-tembangi. Niki mengusang kantun ring kawintanan peniki bukit campuan ring Ubud. Ini benda perak rayu sana sampun nyarang titik saking unik kintan nge sampun miar sayang taler merengang kintan informasi-informasi utawi kira-kira apa bahasa yang ditawarkan sareng destinasi wisata niki kadi trekking kenten nggih bersepeda jalan santai minat wenten sane tertarik kenten nggih penasaran napi ke niki naur kenten nggih jadi yen menjadi melancaran mereka. Nah niki rakerai manda sami presiden uning tidak ada tiket masuk kenten nggih untuk menikmati jalur campuan Rich Walk niki yang dia tiang ngambil informasinya ini saking Indonesia Road Travel nggih. Memang jam operasi channel pun juga dicantumkan 24 jam. Minap niki rakerai sane napi asane jadi melancaran nike dibawakan manten bekalnya nih kenten nge kayu numas ajengan minuman kenten nge utawi nganggen fasilitas kadi parkir yang sekitar kawasan nike nge niki rakerai tala titiang napi asane biayain tipsnya nih yang sedurung pacang melancaran ke bukit campuan niki. Nah dua ning yang ditawarkan nike kadi jalur trekking yang landai kenten nge rakerai sane mepen napi asane presiden menikmati pemandangan kali bukit kenten nggih taler landscape-nya Ubud kenten. Nah niki minap niki rada sakrai nganggen alas kaki yang nyaman. Bakte kenten nggih air minum tawi yen ning rakrai jagi melancarannya pagi kenten nggih napi wastane makte bekel dari rumah juga dados kenten nggih. Nah rakrai sane melancar nika taler relingin jangan membuang sampah sembarangan niki yen ning pacang ngambil foto-foto taler nge jangan juga mengganggu pengunjung lain kenten maksud titiang nge. Ini rakerai kayun ya untuk napi wasane menikmati suasananya lebih nyaman. Niki mungkin rakerai bisa datangnya pagi hari. Kenten nge. Ini kadi sapun ke titik amatur ngeninin indik destinasi wisata lokal kadi kawentanan pur napi wasane bukit campuan niki. Sane kedadasan referensi kenten nge jagi melancaran sareng keluarga. Ini rakerai niki dua ning sampun galahe pacang nyangre galah jam 6 meja pos aturan titik yang reambare. Udah titik yang puja trisandia. Sane mungkin ngiring sandekan dumun kenten nge.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

teu prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Tetujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang

порання китонкари. Мамочі, сорня, попіп'я.

0: kesarang.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Baling. Kanta seorang titia menikah dayu hari nyaringin dan kerai ring FM 106,4 MHz. Mangke niki sampai ngeranji ringgala jam 6. Kita ngira rajang dumun majang rakerai sarang sami di wawu sampai wadah titia atau puja trisan dia nge. Talar niki untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Lagi sebentar akan dayu kumandangkan azan maghrib kanta nge di jam 6 lebih 21 menit. Enggak ada kerai sarang sami para pendengar setia niki kantun ring program acara langsung ringsir sanje nggih ring informasi tala teman-teman. Maju bos pacang sobat titian niki informasinya nih ngenin ini adat istiadat lokal. Ini kantun mantan niki ring seputaran Gianyar maju bos niki titian ngangkat tradisi sane unik kantan nggih. Pemukasannya sane wenten ring desa Bedulu Kecamatan Blabadung nggih. Sapur tapi kantane napi astane sejangkepnya nih ring tradisi sane unik punika meja bos satu rang titiang puniki sane mangke ngiring sandakan numun iki ngiring biar sayang tembang saking ketut rocin yang sane mamur dan nyujuh ipian.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan keto, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nu ngabonin montor, tudak na yehe, yan.
2: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, kapai memede, mok. Pasin stres.
1: Yeh. Sing kekedo, Yan. Pangsing Yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye, tawang Yan.
2: Yeh, suwut mentu uyut, mo. Suba-suwut gumpah motor. Keran bong mau tutup, nunggu sih mau uyut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai Ngira Kerai, para pendengar setiap perempat dari Iden Pasar, suara budaya Bali. Nge, rajang nemen Rakerai, makanya sampai geranji renggala jam 6 lintang klung dan sesiki menit kentan nge. Niki ring program acara lingsir sanja informasi talar tembang-tembang. Hai nge, di bawah sudah dayu kumandangkan nge, untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Iden Pasar dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah azan maghrib nge. Ingin lantur mungkin ini kira-kira titian nyobain informasi kawin tenan tradisi ada tradisi sanementer yang widang Bali kenten nge diki di bawah titian wawu masih seputaran gianyar rah titian informasinya ne kawin ring tepatnya ne kenten nge ring pura samuan 3 desa Bedulu kecamatan Blabantu sana kawin tenang peniki tradisi siat sampian kira-kira sarang sami niki tradisi duwe kedadosang silih senungi rangkaian upacara kenten nge ring pura samuan 3 taler kelas kemargiang kenten nggih secara berkala niki setahun sekali. Nah, siat sampian niki ring siat niki berarti perang sedangkan sampian pasti kesampun rangkaian janur yang memang digunakan sebagai salah satu sarana dalam upacara keagamaan. Dalam tradisi siat sampian niki rakrai sampian niki sampun sanike tapi wasane di kemudiannya digunakan sebagai simbol senjata. Kadi kajian Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, sampian niki digunakan dalam tradisi niki antara lain berupa sampian dangsil utawi sampian jerimpen.

Inggih, rakrai niki tradisi siat sampean niki teler nenten kemargiang tawi diikuti oleh sembarangan orang eh. Benten para pemilik tawi pengayah sani terlibat niki pinake bagian dari masyarakat yang memang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan upacara ring pura samuan tiga. Inggih, dalam berbagai kajian rakrai inggih mengenai tradisi puniki, ring pemilik terdiri dari kelompok perempuan yang disebut sebagai jero permas utawi permas, serta kelompok laki-laki yang disebut dengan parekan. Inggih, menarik pisan sampun nggih untuk kawentenan tradisi puniki siat sampean. Ring pamilatnya nih pas sampun taler niki kedangen tapi wastane mewastelian katanya memadue istilahnya masing-masing untuk premas taler niki wenten parekan ring laki-laki nggih. Ha nggih sampun tapi malih informasi sejangkepnya nih majebos ring ditiara kerai nyobia informasi ring tradisi siat sampean. Sering mangkin ngirim untuk mirang teman-teman Bali taler niki wenten tembang saking gunggale hidup mati di Bali.

0: Usaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Riki Rimpro 4, Teror Iden Pasar, Suara Budaya Bali. Nggih, rakarai, diwasampun katoran tembang-tembang. Nggih, mugi-mugi Presiden Ngawirena, niki rengkain rakarai sarang sami, nggih. Rengkala makin, niki nggih, pacang nyanggere, rengkala jam itu. Nggih, rakarai, niki kantor mau sang ngedenin ini tradisi siat sampian. Sari menton, reng, desa bedulu, camatan Blabatuh, Gianyar, kantor nggih. Angge diwo sampun ke Bapak Titian niki menariknya benten istilah-istilah tertentu niki majari para pemilet benten ring kelompok istri ke bawah spermas tapi permas benten ring kelompok sane lanang niki ke bawah jero parekan nggih niki benten kudang-kudang tahap utawi sesi kita nggih antuk ngemargian tradisi siat sampian pun niki ring tahap pertama ring jero permas nike kemargian oleh kelompok perempuan tawi istri benten prosesi nampiok kenten sane ke bawah menari utawi mengelilingi pura, benten ke lanturang antuk nyober nyambung kenten ke bos nge niki antuk selendang putih sana dikibarkan secara berkesinambungan lanturan niki benten ke bos prosesi ngombak kenten nge rakrai niki gerakannya bersama yaitu menyerupai ombak wawu ngelantur niki ring pemilatnya nih mengambil sampian taler dimulailah siat sampian ring tahap kaping kali niki rakrai ring kawintanan jeru parakan tawi kelompok laki-laki ya dia awali dengan ngombak kenten nggih. Wow, ring pemilatnya nih mengelilingi pura. Kelanturan niki dengan persembahyangan, suasana persembahyangan rakrai nggih. Diki ring siat sampian dilakukan dengan suasana yang lebih ramai dan melibatkan banyak peserta utawi pemilat. Lantur niki diiringi taler saking tabuh-tabuhannya nih kenten nggih ring pemilat saling mengejar, memukul, taler menghindar menggunakan sampian kenten nggih. Niki sangat unik pisan. Nah pita kene makin ngira-kirai kenapa harus berperang kaitan ke niki mentenje perang ya perang sungguhan kemauan niki wanta bentuk dari permusuhan kaitan ke jadi niki kedadosan bagian dari ritual sakral ya ring sampian niki dimaknai sebagai simbol senjata ring siat sampian niki medue makna perjuangan ngira-kirai antuk dharma melawan adharma. Nah niki sampun ke antuk kementenan perang yang dapat dimaknai secara simbolis rakerai nge sebagai upaya mengalahkan keburukan utawi sifat negatif. Nah, kira-kira saking tradisi siat sampian nike, kira-kira napi wastane nilai napi ke manten sani preside dikorelasikan sareng kehidupan makin nggih. Niki kawintenan antuk melawan nggih kadi bos tiang wau dari dilihat dari segi suasananya nggih. Melawan ikan enten berarti bermusuhan nggih. Musuh terbesar manusia pasti kesampun merupa ego, amarah, keserakahan, taler sifat buruk sane lianan kenten nggih. Nah, niki ren tradisi puniki napi wastane mengajarkan nggih keberanian, disiplin, kebersamaan, ngayah taler pengendalian diri. Nah, niki mengingatkan pentingnya niki menjaga hubungan harmonis antar sesama.

Ainggih rakerai talen niki untuk napa biasa ni kemargiang nyanyi tradisi siat sampian niki ngi kemargiang ring pura samuan tiga ngi niki sampun sami uning ngi untuk kewentanan pura samuan tiga ring pura samuan tiga rakerai ngi pinake silih sinunggil pura penting dan bersejarah niki ring Bali ngi berkaitan dengan sejarah pertemuan dan juga penyatuan berbagai sekte keagamaan yang berkembang ring Bali pada masa dumuna. Nah niki saningawinang ring siat sampian niki tidak bisa dilepas dari sejarah dan kehidupan keagamaan masyarakat ring Bali nih. Hai nggih rakerai kadhasa punika titiyang matur nggih rakerai kawentenan puniki antuk prosesi kenten nggih antuk kemargiangnya nih tradisi siat sampian nggih. Mugi-mugi niki mau pikeno sareng rakerai sareng sami mejebos mali lanturan titiyang nyoba informasi ring makna utawi dampaknya ring sisi pelestarian budaya. Sari makin mesandekan malih kenten nggih pacang katurang tembang niki saking dia ulik sane memude karma pale.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Yang kira kerai para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini nanti kerasa nih ki malih petang menit ki titian nyari kena kerai ring rahajeng Bali. Napi astane ring sir sanje kentan ge ring mau sang tradisi sani winter ring widang Bali kita. Nah nih ki antuk kentanan tradisi siat sampian kentan ge mugi-mugi sarang sami presiden. Napi astane menambah wawasan malih presiden mau pikir noh antuk informasi sani sampian titian sobiahan dewawu. Nah pasti kesampur yang sisi pelestarian budaya nih kira-kira air yang siap sampian pinake warisan tradisi sanepa terus niki nge ngelantur kemargiang oleh masyarakatnya nih nge generasi muda niki dadas peran penting nge untuk memahami malih maknanya nih kenten nge nenten jawanta hanya bentuk pertunjukan kemanta. Nge sering siap sampian punika sekedar nenten jawanta sekedar tradisi perang-perangan kema ngangin sampian nge kema niki pinake ritual sakral sane saran makna nge. Niki tradisi sane pinake simbol perlawanan dharma terhadap adharma dan sekaligus pastikan sampun dados cerminan nilai persatuan kebersamaan miwa kerukunan masyarakat kenten nge rakerai mogi-mogi presiden ngelantur mogi-mogi presiden ajak statu kemanten niki ring tradisi siat sampian nge rakerai kadiasa punika titianya ring rakerai kenten ge mari jepas niki pacang yang gerer enggak lah jam itu pacang sobiat titiang udah titiang niki antu ceraki antu menika mande sate niki rakerai monitor ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Hai pamirsa, Ratu Idedane malih rintitiang miarse yang gak terbahasa Bali saking propat RRI Denpasar. Munggu gak terasane kater mine kadenya nih. Layanan transportasi ring widangan Kalimantan sampun memargi sekadi biasa. Pemargin layanan bus Transmetro Dewata TMD ngandelang kolaborasi lan kerjasama. Ayang gih pamirsa sane mangkin titiang Dayu Ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Pamirsa Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mausang indik layanan transportasi sane nyakup darat, segara lan udara ring wewidangan Kalimantan sampun memargi sekadi biasa ring tengahing kebakaran alas lan darat. Ring wewidangan sane sampun katentuang sinambi ngutamayang keamanan lan kerahayuan layanan transportasi sampun kemargiang. Ya di Aston wenten penerbangan sane kenipi kobet, utamanya ne sane nyaringin Bandara Samsudin Nur ring Kalimantan Selatan, kawentenannya ne sampun stabil. Menteri Dudi Purwagandi ngaptiang krama mangda tetep uning ring informasi sane anyar sedurung melancaran. Pemirsa Kepala Divisi Komunikasi Miwa Legal Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, rahina wangkin nguningayang indik penerbangan nuju makudang-kudang wilayah ring Pulau Kalimantan, makin memargi normal, miwah nenten-wenten penundaan penerbangan, santungan nenten keni ius asap miwah kabut, sangkaning kat hurtla. Ketelatarang wentan dasar rute penerbangan saking utawi nuju bandara ring Kalimantan saneka ayomin antuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sekadi rute Denpasar Balikpapan PP Miwa DPS Banjarmasin sane ngemargiang dua penerbangan nyabran rahine. Manut Gede Eka Sandi Asmadi, manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai terus ngelaksanakan payuguman sareng maskapai penerbangan Airnav Indonesia, BMKG, miwah instansi sane mepaiketan antuk ngawasin kahanan cuaca, miwah jarak pandang, anggen mastikayang keamanan, miwah tata titik operasional penerbangan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Pamirsa, manajer operasional PT Satria Transjaya selaku pengelola armada bus Transmetro Dewata TMD Ide Bagus Eka Budi nguningayang kinerja operasional ngemulihang pertumbuhan sane pesat ring Pemprov Bali. Kaudarang rentan bulan April 2025 nyantos Juli 2026 pewilangan keramane sane sampun nganggen layanan Transmetro Dewata ngungkulin 2,3 juta jatme. Antuk rata-rata penumpang nyabran rahine ngantos petang tali 602 ngase penumpang. Man Eka Budi, angka punika sampun sayang becik seiring penincapan budaya keramane, utamanya ne sane magenah ring widangan serbagita antuk nganggen transportasi umum. Kubandane taler ngarepang pangrembes saking keramane, mangde preside terus nincap. Mangde layanan transportasi publik ring serbagita preside terus kelanturang, miwah ring galahe sane jagirauh preside micayang payahan majeng keramane ring sejebak jakat Bali. Pamirsa Kepala Badan Perhubungan di Sebali IKD Mudarte mausang indik lantoran pemargin layanan bus Transmetro Dewata ngandelang kolaborasi lan kerjasama utaminya ne ngeninin indik dana pantaraning pemerintah provinsi miwah administrasi kabupaten utawi kota Badung Gianyar miwah Tabanan. Dane ngangkenin nincapnya ne statistik penumpang utamanya ne ring wilangan sewainya ne limang tali sata penumpang sane kecatet ring bulan Juli sane sampun lintang nyinayan tren positif. Kadek Mudarte ngawawahin anggen ngelimbakang partisipasi krama instansi taler ngemargiang lomba ngarianin konten media sosial sane mapusat ring tema transportasi massal. Baik, pamirsa, wanta karya sapunika gatre basa Bali sane preside kator wangi ini mangkin. Titiang Dewi Ari, kesarengin pangrembe gatre Bali, ngelungsur mepamit, puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
4: Bentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
5: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mepamit tim rajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mang depoleh tuntunan langkah rayuan, Gek.
4: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
5: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

0: Hai Gerakrai, para pendengar setiap perempat RRI dan pasar, suara budaya paling. Kata seorang titik yang memiliki dayu hari, nyarang Gerakrai niki. Mungkin sampun ngeranya regala jam itu lintang 12 menit. Kentangnya diwo sampun udah titik yang niki untuk ceraki. Mugi-mugi presiden mabih kenal untuk gater-gater sani sampun kau dari titik yang wawungi. Angin saki Gerakrai, nah dua ning mungkin regala jam itu pacang rititnya Gerakrai ring siaran lile cita. Kentangnya pacang menyajikan puniki ragam irama Nusantara kadi tetabuhan tawi tari-tarian nge. Inge beja bosannya jaga aturan titian niki wenten tari kreasi Kanjeng Wi kesarengin niki fragmentari duta wisayange. Mugi-mugi presiden menghibur Rakerai ringgalah makin taler sampun puput titian nyarengin Rakerai niki napi wasane sesuma banget atau titian Rakerai sane sampun monitor saran titian ringgalah jam 3 nyantos jam 7 makin nge taler titian nunas gengrena pengampura peprade wenten atau titian sane nenten manut ring arse Rakerai. Inge ngira Rakerai yang musanen yang atur butang ditnya untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om
1: 4 RRI dan Pasar suara budaya Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ah, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
2: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
1: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
2: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
1: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
2: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna ke

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

sangyang dewangkar tejo tejo suram bokirno akeketan maron tening tarwaking kuat kaning terno terni sepi sunya wantian madur gamu ikang ranca

Ya sira wateking buta budi, buta bucarikaning satus padhe. Asusupan marontening desa-desa, atekaning desa cauraku. Sawet nian rikerodani resiro palian matur. Ana sutani resiro mangaran Himade Wali. Sinengokaken kang aduwali waking manusia. Ia dikenimitanian angin kinakan teluk testi terancana panglihatan raku bersama ginelar biporayo angeruk desa jauh raku angin kinakan gering larut dan surdan bersama anglarakan najian siwar mas gering sing wayang kerap kase katekaning pitik pengilbu bersama ginelar sedelin nilepi nerikakan daglaran sirup mangaran gerudem masteraku. Hehehehe.

0: Mijil ke niya ya saking cangkem. Siik siro ya nabi. Apaan sampun si nerok di kanan.
1: Acik paku yang akan dilepuk paku lemani warang penang.
0: Anak medang kandek akan dong. Kandek anu paku wala diri sila belasir. Samangkan negara manis.

Ora tuh. Didiang saya ke pajang mapak. Kesaktianipun ibalian batur mangeang. Didiang ngelungsur mapamit. Melingit cokori de warin puri. Mapamit didiang pemapit di jari penisa. Mang karena keramuan irak. Singgih aratu beliaku ngiring mangkin ereng purian dap-dapang ngiring ngeras titiring perajan dumadak dumadak sido jayu ipun ibenisyo ereng payudan padem ipun ibalian batur nana-nana akit wadi saja cari pemunyi nadini jalan jalan ke puri adi tunasang di pemerajan pangsida.

Jalan, jalan, jalan, jalan. Saya ke menjaga-jaga. Ingetan.

nih, serayang seruyung nih, beragat arak metanol gini, ah kenal nih, dah, roh. Nah, do, ingetang, makejang, cincin ibu urin, kek guru nih, ingetang.

0: watak wirayo udah pada makanya. Sayaga-sayaga jalan. Lakar megegebuk kemuket leduminya. Lakar ngematian iya. Ibalian batur saki walayat niatna. Sisian iya liu. Ngelarang teluk desti teranjana. Nah. Jalan. Detuna yatna. Detuna sayaga. Oh.
1: Ini menesu ngire.
0: Sayaga titiang ngire. Sigera lumampah desina. Bansah jumujuk marun tening teledunginya. Saksana.
1: Pantian mangres resi sih lo.

0: kene rasane seriak-seriak belum cikgu deh. Waduh. Haton siro. Balian batur yaya jeblok. Balian batur. Agung dosa kurang pati jai. Amo poka mati-mati wang tan pedosa. Yen saja jai perwira. Nene. Iben lesa sukara nemen. No. Mungkin kesatia jadi pesuan. Waduh. Ben lesa sukara. Mapubok cekoh jai jelapat-jelapat mai ngejodang bangki. Yen cai takut mati setonir mati mulih cikuran cini jakutin jumah kok. Wah dia terima mangkana kantian merang tua sirah belesa. Sini. Alah. Watak mira yonda pada banyak. Lawan.
1: Cikuru. Kantian teluk testi terancana bersambung.

ada prajurit cina pada mengejar pesuang. Ada main senjata cina. Si Germa kasakasir benda sesukra. Ansak si Maraya. Angin kena kanang perang.

Bendisa Sukre. Ini Bang Tawang Jaya ni sidulah kar ngematiang ni balian batur singa delen. Tu senjata kinaran tak keseliksit. Duen ide dalam dikelungkung. Yen sidui balian batur mati, uling kinaran tak keseliksit. Tu maka ciri pemucuk jaga dikangin, ngajak pemucuk jaga dik. Ane kau di Bali, supo ide matungalan. Tu lakar ngardi gumi Bali ni apang luung. Yen ado pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat metungkas ngencak anggumi Bali. Kengkeng anggumi Bali ni pangluung. Kengkeng ang lakar ngerausang ni Mulat Madan Mulat Sarire. Yen sing Benese malu Mulat Sarire. Maro nyi dayang lakar melah gumi Bali ni. Pemimpin-pemimpin malu Mulat Sarire. De panjak-panjake uyak uling program ni sing nyidange banengut-gut ken panjake. Oh, wakamun tu momo aturin di depan ngar sayang tukinan tara ke siliksik riukas yen subo mati ibalian batur angon lakar ngemelahang gumi ngemikang gumi bendese sukre raku mangaran bendese gumiar samangkano pisaman sirup kibalian batur

0: si Bendesa Gumiar. Om Santi Santi Santi. Oh.
1: Getek. Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara daerah kalian rai para pemirsa sahabat budaya Seniman dan Masikan Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Seniman Kin Dedi Mahendra pacangnya rangin para pemirsa ring kalahungi ring Rahina Sukre. Ulu likur Agustus warse kali tali 6 likur kados puput gelah duene jam roro asungi meli jebos. Seniman Kin Dedi pacang bergabung kena niki serangin pro 4 RRI Jakarta yang tukan pacang katur siaran gondang dia goyang dangdut Indonesia Amerika kerjasama RRI keserangin Voice of America.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua itu bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.
4: Assalamualaikum. Kojek nih. Numpang kawin ya.

Robot FM Suara Budaya Jakarta. Kojak Rap Betawi sekarang. Yuk kita kawin. Enggak. Ayah itu sekarang Abang Po bukan kepikirannya pengen kawin. Gak ada hubungannya sih. Tapi ini tuh lagi rame banget. Kalau kemarin sempat rame ada stamp paspor museum, sekarang buat anak-anak angker alias anak-anak KRL itu punya keseruan lagi juga Abang Po. Gak mau kalah sama museum, KAI membuat program Stamp Rally yang ngajak kita buat berburu stempel di sejumlah stasiun di Jabodetabek. Wuhui. Ini baru banget dimulai 24 Agustus kemarin. Abang Po pas banget buat Abang Po yang memang suka jalan-jalan menggunakan KRL, suka ngeksplorasi stasiun, atau suka ngoleksi sesuatu yang ada hubungannya dengan perjalanannya Abang Po. Nah ini seru banget, bukan cuma naik kereta dari satu titik ke titik yang lain. Sekarang Abang Po punya misi tambahan, yaitu ngumpulin stempel sebanyak-banyaknya. Nah ini merupakan kolaborasi antara KAI dan juga KAI Komuter Indonesia atau KCI, yang sekaligus menjadi rangkaian perayaan HUT RI. Konsepnya simple, kita cuma harus punya buku paspor khusus stamp rally, terus udah deh kita pakai untuk nge-stamp di stasiun-stasiun yang udah ditentukan. Di mana bisa beli buku paspornya? Itu ada di 10 stasiun yang menjadi lokasi stamp rally. Harganya Rp60.000, ya udah tinggal diisi aja. 10 stasiunnya ada apa aja? Ada stasiun Bogor, Universitas Indonesia, Manggarai, Jakarta Kota, BNI City, Jatinegara, Tanah Abang, Tanjung Priuk, Pasar Senen, dan juga Gambir, Abang Po. Nah ini bisa menjadi alasan kita bisa menggunakan atau memanfaatkan KRL menjadi salah satu transport utama kita yang mungkin sering pakai Transjakarta. Coba sekali-sekali pakai KRL biar ada rasa yang beda sekaligus bisa hunting stamp yang lucu-lucu banget.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta, Abang Po masih bakal memutarkan lagu-lagu enak untuk menemani akhir pekan Abang Po di hari Jumat ini, di hari Jumat terakhir bulan Agustus ya. Dan juga masih akan ada rangkaian acara seru lainnya di Radio Promat FM. Setelah ini akan dihadirkan Ngoblak Ngobrol Budaya Lokal Asli Ngapak Orang Ngapak Orang Kepenak Ser bersama Bala Guplak. Tetap bersama kami dari Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Dan lagu berikutnya Happy Asmara dengan Jali-Jali, spesial buat Pak Mulyanianto di Samarinda.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pante yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pante pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
2: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang deket warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
1: Oh, gitu. Oh, iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Gandun?
2: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
1: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
2: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
1: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
2: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
1: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Ayo.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raglan ri pemirsa semedon seni kandun mesikian ring perumpat Suara Budaya Bali. Kandun kesarangin Dede Mahendra seni nyarangin para pemirsa ring galawengi kadimangkin. Lanturang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran drama legenda seni ngambil judul Pesona Dara Juwanti dan 40 Pasang Penempa. Durus biar sayang.
2: Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, Pesona Dara Juwanti, dan 40 Pasang Penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu. Harus aku bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang, aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: gagahnya Garajuwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Garajuwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Darajuwanti, adikku. Benarkah kau Darajuwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Darajuwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Darajuwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Darajuwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Darajuwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Sebenarnya di dengarkan Rai Prabu Miarse Sanikan dan Masikian Nyarangnya Dedi Ring Perumpat Suara Budaya Bali Sana Wawu Sampun Atau Rindit Yang Siki Tembak Nge Nyarangin Prabu Miarse Ringgalah Wungi Kadi Mangkin Iringin Ditiang Untuk Ngaturang Teman-teman Pok Bali Sana Mangkin Ring Siaran Rahinula Tri Kelanguan Sana Mangkin Muali Jagi Sangra Ditiang Ring 223361 Om Swastiastu Selamat Siang Selamat Rahajang Wengi Kok Selamat Siang Om Swastiastu
1: Anak galang di studio
0: tuh. Dah galang karena akehan ngasuh acara ngelilau langun
1: kentang. Padahal sing ada hujan bisa masih nyerodo. Biasa tuh, tidak pandang bulu, tidak pandang
0: bulu. Padahal kenten niki kurang konsentrasi.
1: Ngeten kenapa?

0: aja bos budal wasan doring margi mana selamat doring jeru susu mode kalah katur bu pamit om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om, Santi, semua Bu Eka, ring seputaran pada bulan, senang bau sampun bergabung. Om Swastiastu, Rahajang.
2: Om Swastiastu, Rahajang, Wangi, Dede.
1: Rahajang.
2: Ini sangking Serokadan, Bangli.
1: Serokadan.
2: Bangli. Jiru susi.
1: Aduh, nge. Bu Jiru.
2: Ya, penapi katron itu bete.
1: Kena Bu Jeru.
2: Niki malam beli bete nge. Aku nang siang beli bete.
1: Nge.
2: Aku nang selamat siang. Saya kaget. Lupa nge. Nge. Saya mau katron nge beli bete.
1: Deres nak Bu Jeru, deres.
2: Nge. Kage nyangkiranan di kita pecatet Pak Yanarko pinter sekali suara perempuan bisa suara kakek lebih kakek bisa hebat Pak Yanarko hebat buat Eka Bu Eka Pepe selamat malam Bu Eka buat Pak Eka Mambal Mbak Ibira Bu Sinta Lili Uwade Pandesi Pak Angga, Nini Lika, Pliko Mang Pandu, Pak Eka Plase, Pak Eka Sempiti, Tuni Mita Nahler. Pliko Kementan di BTT. Sukses mati siang. Siang mempamit BTT. Santi, Santi, Om.
1: Jadi susi ring seputaran Serokadan Bangli, semua sampun bergabung. Om Swastiastu Rahajeng.
3: Om Swastiastu Rajang Bungi beli dede
1: Rajang
3: Punapi Katre beli dede
1: Kena Yoga Saputra
3: Catut bisa Catut Moda Hingke beli dede Punapi Katre beli dede
1: Kena
3: Request tembang beli dede
1: Terus nak tembang napi
3: Tembangnya beli kejur Mare Metunangan beli dede
1: Mare Metunangan
3: Oke
1: Sudah betul nih ke judulnya
3: Iya betul beli dede
1: Mare Matunangan
3: Minta nge
1: Kok gak ada ya Kok belum masuk Kok gak masuk ya
3: Wau gak putri nih ke Minta nih ke
1: Coba dede cari demun nge
3: Minta nge Kepuh beli kejur nge
1: Oh iya ya Mare Matunangan Duet nih ki
3: Wet nih kembali dede.
1: Geng.
3: Besok semua beli dede.
1: Iring.
3: Om Santi Om.
1: Sik semua yoga ring seputaran Kintamani sana bawa sampun bergabung niki nyarangi dede ring perempat suara budaya Bali. Ngeis beton sahabat budaya ilingan mulai jebos niki ring sesian kaping kali galah ngen macet cimpedan. Nah mulai jebos mandani presiden nyawis kita ganti tiang. Sekemon mulai jebos di kiri galah jam dasar ring sesian kaping kali seni mungkin terus dumun biar saya seni pacang lintang
4: Apar. Ternyata gak bener ya info ini mana aku udah share link ke grup lagi hapus aja deh semoga aja belum ada yang lihat
5: kenapa sih pagi-pagi udah ribet
4: ini nih tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Siap bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

书岭。Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cengceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

Gong suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gong kebyar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari gong kekebyaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: Saudara di anak lain rai, berapa miarsa, sani kandun masikian ring perumpat suara budaya Bali, kandun keserangin Dede Mahendra, sani nyarangin para pemiarsa, ringgal lawung ini mangkin, temang, sani wawu sampun naturin titiang, dumugi presiden menghibur, sahabat budaya, ringgalah unyi. Sani mangkin muali sangra titiang, ring 223361, Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Rahajang, beli Dede.
0: Inge, Rahajang.
1: Yang Mbah Indira.
0: Mbah Indira.
1: Inge, gatra becek Pak Dede.
0: Becek, becek. Mbah pun api, sehat.
1: Sehat, astung karo. Semoga Dede masih sehatnya Dede.
0: Inge. Biasa
1: bersahabat dari pagi Dede.
0: Elegan mulai jebos sarangin ring kecimpat dane, nge.
1: Nge, tapi mungkin nyen pole nyen nani lucu-lucu nyen no cimpedan beli dede.
0: Inge.
1: Dede malu musulang cimpedan cawes kita beli.
0: Eh cawes dumun, wusan nyawes, wawumba sani. Medalang cimpedan.
1: Inge, malu di bos dumugi je presiden ngeranjing eh dede. Mungkin megatre nih dede.
0: Beres lah.
1: Inge, yang beli dede. Sayur aja. Berkata nikin, ini kita paling malu kecolek. Antas Pak Depi. Nihan Kirana. Nihan Kisawa. Mama Endang. Kenal gak Mama Endang, Dede?
0: Napi?
1: No, Mama Endang.
0: Mama Endang, Kari.
1: Coba.
0: Fans lama.
1: Fans
0: lawas nih ya.
1: Di muka pus. Pemahangnya dede nge. Dan singgah Riko kenta. Pun kentan wenten Ibu Eka Sempidi. Ibu Eka Bapak Jilan. Sampun busan ngeranying pirang tiang. Wenten Nini Jerman. Wenten Bu Ana. Bu Jero Susi. Nini Tuhade. Bu Wayan Swartini. Ma Elen ajak Bu Putu Kebo Iwo. Siromah Egi Dungung yang seri Terang Udah Weni Nidik Tantan Nidik Dania Sarang kakek Niki Luh Galus Punapi Jatron Niki Tunggi kenak Nge patut mancung Dalar Pak Janar Pak Dekarjo Nge menikah dengan
0: Suksuma Suksuma Mbak Indira Nge
1: Ini Pak proyek nyolek beli dede.
0: Semua rahayu patut proyek.
1: Ini taler Pak Deperi ye rahajang rahayu. Galah waliang
0: ngiring.
1: Inep duk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksumo Mbah Indira. Senawa dan ring seputaran Tabanan. Senawa sampun bergabung. Ngiring, Sani Tiosan, Muali, Sangra Diti, yang ring 223361. Majang ring Semeton, Sahabat Budaya, Sani Kantun Susatya, Nyerangin Dede. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Dede.
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Yang mamangku, jauh pasti ceking pemenang.
0: Oke, mamangku, punapi, sehat.
2: Asung harus yang Pak Dede, yang membahan itu.
0: Oke, enten.
2: Di galen siang radio.
0: Iya, durus nangin kalah megatron, tapi ngarisang tembang niki.
2: Mas tembang, Pak Dede.
0: Tembang napi.
2: Tunjung biru nge.
0: Tunjung biru. Ditunggu nge.
2: Yap, yang iki.
0: Ngiring sik semua.
2: Semoga liang ho liang sanggalah Pak Dede. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge sik semua wentan Mbah Mangku Prajapati ring seputaran pemenang Tabanan senowo sampun bergabung. Ilingan rekalen rai mulai jebos ring sesian kaping kali mewali jagi sang raditiang galah druini ring lain telepon 223361. Galah macecim pedan. Nge, kados puput galah duitnya jam sholah sungi melih cebos. Sini makin durus dubun, biar sayang sini pacang lintang.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Rakelan Rai Bro Pemirsa Senengan Dun Mesikian Nyarangnya Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Seneng Wangkin Nanturang Ditiang Untuk Ngaturang Sesian Kapeng Kalenge Galah Ma Cecimpadan. Nah sirasane Presiden Nyawis Cecimpadan pun iki Mali Jebos Boleh Temang Kendan nge mangkin pirengang napi ke lelipi meruku nah sane uning durusang napi ke lelipi meruku Om Swastiastu selamat malam.
1: Om Swastiastu selamat malam Ridede.
0: Woi.
1: Jani ganten man temang.
0: Nggih. Napi ke lelipi gadang meruku.
1: Nike racun nyamuk. Nah, jadi
0: mantap. Nge, benar dan tidaknya malah jebos itu yang cawis nge.
1: Oke, so.
0: Racun nyamuk kan dan nge.
1: Racun nyamuk, yang obat nyamuknya sih mau kohan nyamuknya.
0: Picelang.
1: Nak tubuh di luar kepala.
0: Oke. Mali jebos dari pengundatin acara jadi cawis di tiang.
1: Nah, nanti kita beli
0: dede yuk. Nah, mbah mangkin, mbah mangkin.
1: Jani mbah, jani mesuang
0: gimana? Mbah mangkin.
1: Nah, pike kirek-kirek ngejohan.
0: Nah, nyampat.
1: Mau.
0: Nak mula padi nyak mesti.
1: Nak ijah leh.
0: Mula padi.
1: Ado je cocok. Nanur deh, nanur padi deh.
0: Nih.
1: Empat jenis orang dede kan sih nyak, punya nak nyampat pun nak ngemaluang, pun nak nyampat dede. Nah, cimpedan dede mali jebosnya kita dede.
0: Nih.
1: Pang liuna nak nyidang menek, jadi mbah tuun gitu nah dede nah.
0: Nih, si semua mbah nih.
1: Nge sesuma muali beli dede makin mah mabamit om santi om
0: inge om santi om mah Indira suk semua nge om swastiastu
2: beli dede
0: tiang
2: yang jagi nyawis jadi budang beli dede
0: nge
2: ubat legu beli dede yang jagi muci cimpram beli dede
0: nge
2: napi ke beten bolong dor bolong demenin anak moni ke jangan demen sama cici pedang ni deh
0: beten bolong medur bolong demen yang nak moni
2: eh
0: jajo donat
2: dan beli deh
0: pih
2: malah siki datang ke
0: napi
2: malah siki tiang mesti jimpan datang ke
0: siki nak
2: siki bercawis beli deh
0: beten bolong
2: dur bolong demenin anak muani.
0: Demenin anak muani. Jajah donatan, jajah apam.
2: Dan beli dede.
0: Jajah abog.
2: Diwang.
0: Sate.
2: Dan.
0: Rujak. Tipat.
2: Iwang beli dede.
0: Pesan kelengis.
2: Iwang.
0: Bakso.
2: Iwang beli dede.
0: Tabio, uyah, sero.
2: Adotan ada benar ni beli dede.
0: Gua.
2: Udang beli dede.
0: Udah, saja.
2: Kita temennya anak mani beten bolong, dur bolong beli dede.
0: Adeh, sik semua yang...
2: Satu kosong beli dede ke?
0: Nge, boleh tembang, mungkin ini boleh tembang.
2: Boleh tembang?
0: Nge.
2: Tembang ne.
0: Mungkin nunggu wawu yoga sampun ngarsang tembang nge?
2: Eh, sampun beli dede.
0: Oh, nge, sana tiosan nge.
2: Nge, susumul deh deh.
0: Sik semua yoga.
2: Om, santi om.
0: Nge. Sik semua sampun bergabung. Wintan yoga. Beten bolong, dur bolong. Udang. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, beli dede.
0: Tiwang.
1: Buku dua tuh salah jawaban. Cicin pedan beli dede ya.
0: Nak dede nak nampung-nampung kan demun.
1: Nak marong orang tuban legu gak peleh tuh tuban legu menyet.
0: Nebien. Nebien celang.
1: Aduh, udah cuma lagu kan. Ya lalu itu merokok tu cuma lagu no mau kelopoan kata Tila. Ada orang obat lagu. Pelik.
0: Nge, pokoknya tiang simpan ke mantan dumun niki nge. Ada neng orang obat legu, ada neng orang obat legu menyit nge. Pokoknya napi ke lelipi gadang meruku.
1: Jadi mencerah ngelah.
0: Durus, durusang.
1: Saya cara simpan dah. Anda marah, tetap-tetap mulut. Tapi ya, menggenap. Jawaban
0: terus ngang cicimpadane
1: napi ke
0: montor montor
1: semangi
0: montor
1: semua pikir dan jawab cicimpadane dede wah dede
0: napi cicimpadane.
1: Nak cenek nyuan semangi.
0: Semangi.
1: Dulang.
0: Oh, nak cenek nur semangi dulang.
1: Dulang. Nak cenek ya nyuan semangi. Man je katek dulang kan cenek. Ya nyuan dulang tu kan lumang kan nyak di dede.
0: Kadang nak montor. Montor kan mesti sepio.
1: Nak perlu man ben. Nen jawab secepatan di dede terutama contoh lebih merokok. Susu mau montok kan
0: di ngiring, ngiring susu mau bu Jerman ring seputaran Payangan seno wau sampun bergabung. Eh, ngiring seni tiasan wali sang dari tiang Om Swastiastu Rahajang.
3: Om Swastiastu di dede bagus.
0: Tiang.
3: Iya, tiang Mang Pandu.
0: Man Pandu.
3: Niko ampun.
0: Niko ampun api. Halo halo san Niko ampun.
3: Napi? Tapi wenten ubat legu bara Niko beli dede. Kan lebih bara ngeroko Niko napi Niko. Nggih tiyang nduwe sesimpan dan nggih.
0: Nggih. Napi cawe sene niki obat legu.
3: Niko ampun obat obat legu warna gadang menjit kan.
0: Gitu. Wih nebien.
3: Lah wentan lah bara mungkin. Pancen beli ne kuning wentan.
0: Bu Jerman beketap ketap pedesan basan.
3: Niko bu Jerman kan obat legu kan orang Indonesia niko.
0: Ben misi ben luang misi meleh yang ne peleh tu peleh ne benar.
3: Kan nun buk Jerman peleh masih ne kayuang benar.
0: Sing tawang ado ne warna bara, ne warna kuning.
3: Ini.
0: Aduh. Ini durus-durus.
3: Dia ngelah kesimpat zaman sini. Napi ne ngelut mati, ne gelut hidup.
0: Napi?
3: Ne ngelut mati, ne gelut hidup.
0: Ane gelut mati.
3: Ane gelut hidup. Ane ngelut mati.
0: Ane. Nak menek jan.
3: Iwang.
0: Bih. Sate kambing.
3: Iwang.
0: Bih. Rujak sentul.
3: Leh.
0: Konden nyawabu pilih. Gua.
3: Ini ke angasan punyan-punyana, angasan punyan nyu.
0: Isajo deh.
3: Ini ngelut kan mati. Ini ke dan nyu hanggona tegul ini ke cara nak ngelut.
0: Nak mana punyan-punyan, wah punya, mesti mana ini gelut kan mati.
3: Ane ngelut mati.
0: Oh ane ngelut, saja ane ngelut mati. Nge. Si semua beli pandu.
3: Si semua nge.
0: Boleh tembang niki, boleh tembang.
3: Oh, boleh tembang.
0: Boleh.
3: Ah, temang lawas nge.
0: Tapi?
3: Sopir bemo.
0: Sopir bemo.
3: Nge. Beli.
0: Sopir bemo, siapa mau tembang nih ke?
3: Siapa nge. Mentan-kentan Jukut Plecing.
0: Jukut Plecing.
3: Nge, Dewi Pradewi.
0: Jukut Plecing Dewi Pradewi nge, ditunggu nge.
3: Nge, itu semua di dede. Nge. Om Santi-Santi-Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om semua beli pandu. Om Swastiastu Rahajang.
3: Om
4: Om Swastiastu Rajang.
0: Yang.
4: Pak Ciatop di Tanah Lot.
0: Pak Diatop, nggih. Bu Napi Kak Diatop.
4: Cawisan di gede wau niko sampun buat lagu menyit.
0: Napi?
4: Buat lagu menyit.
0: Obat lagu menyit. Sing mesti meling nih kak.
4: Patut,
0: gini. Mana bu Jerman maron nih pelih tu pelih konyan pelih. Ada, nggih kak mangkin kak mangkin.
4: Mungkin musuhan cepatan.
0: Nggih.
4: Napi ke mata nadi batis lah, pasang nadi batis lah, batis nama saya di batis lah.
0: Pasang nadi batis.
4: Patan di batis.
0: Mungkin dumun pasang nadi batis. Matanya dibatis kan dan?
4: Umutnya dibatis nase.
0: Hah? Kasoleh sanu buana pun ini dibatis. Gimana lu? Dibatis. Cepalo.
4: Cepalo
0: nu diwayang nih ko.
4: Dan
0: pengletak wayang ni ke cepala, mungkin dumun wayang di batis.
4: Mata di batis cepalom lagi mata kan ton.
0: Dan kuluk yang mau batis.
4: Iwang.
0: Gua.
4: Katanya in. Katanya in sih udah matang. Masang kata jadi batu.
0: Ya nan menjawab katanya dan pelih kita nenggung menyang gitu maka. Dayan niliusan. Aduh. Sing semua Kak Diatop.
4: Teman nyarengin.
0: Nggih, kata enggak. Sile kecimpat dene Kak nah. Kelang lomba di Jakarta ke yang ne kata. Nggih, sing semua Kak Diatop.
4: Jero manuraga.
0: Nggih.
4: Kita tahu telur bangun pandu duga kena raja.
0: Inge.
4: Tak pamu Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Rakan Rai dulu sumun biar siang sedapat jangan lintang.
5: Siapa sih yang hidupin gamelan keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan Pri, matikan dulu.
6: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih penting.
5: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
6: Ngedance? Lu nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
5: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
6: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
5: IGP, terserah.
6: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
7: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebenarnya di arah kalian, Rai, berapa miarsa, sering adon mesikian, nyarangin dedi, ring perumpar, suara budaya Bali, senowu sampun, naturin di tiang rembang. Nyarangin berapa miarsa, sami, ring galam gini mangkin, iring di tiang, ring siaran kelanguan, sesian kapeng kali, antuk ngaturang maca cimpadan. Ilingan iki, cimpadane, mang de presida kecawis, napi ke, lelipi gadang, meruku. Om swastiastu.
1: Yang seri kekeran.
0: Terus biang seri.
1: Tapi gak terlalu nih kini. Bidede. Badan bidede ini tuh racun nyamuk bidede.
0: Racun nyamuk kendan.
1: Setiap mungkin bidede.
0: Terus.
1: Tapi ke. Memen ini ujung panak nih ngalit ngalih.
0: Napi?
1: Memen ini nujuin panak nih ngalih melaid.
0: Memen ini nujuin.
1: Iya.
0: Panak nih?
1: Ngalih. Ngalih.
0: Memen ini nujuin kendan.
1: Nujuin,
0: ya.
1: Memen
0: nujuin tapi nujuin.
1: Nunjuk.
0: Oh, nujuin.
1: Nujuin.
0: Panak ne?
1: Ngalih.
0: Panak ne ngalih kentan. Tapi makin numun. Memene nujuin panak ne. Panak ne ngalih, memene nujuin. Memene nujuin, panak ne ngalih. Kancing celano. Memene nujuin, panak ne ngalih. Nak paling. Kata menyak.
1: Jangan sampai ringgok ini.
0: Gua.
1: Nama bedelan.
0: Napi?
1: Nama bedelan.
0: Iya saja. Nama bedelan aja tuh. Kadang nak kacak menyak.
1: Ya,
0: pering deket api. Edeng, ya, semang, yang seri.
1: Boleh semang.
0: Boleh.
1: Gelutan siduri di dedenge.
0: Gelutan siduri ditunggu, nge.
1: Semang, om,
0: cantik,
1: om.
0: Nge, ring, ngawanang, male. Ring 223361. Majang ring para pemirsa, seni kantun musikian, niki nyarangin dede. Om swastiastu, rahajang.
2: Om swastiastu, Pak Dedi.
0: Nggih, ring seputaran api niki.
2: Ya, kayak gelo, to ati.
0: Pak Murdaya.
2: Nggih.
0: Terus.
2: Kepada Pak Dedi. Anu api lah niki, bad legu ya.
0: Bad legu, nggih.
2: Lewa u kata benjak. Terus kau ni kau jawab.
0: Jauh pedih je pasal dia nyawam. Luang ya matanya dibatis, bungutnya dibatis, onyang dibatis, ye ternyata katak menjejak.
2: Ada.
0: Durus Pak Muraya, durus.
2: Eh simpatian, tapi ya ada, tapi tan kena.
0: Entut. Oh kan ada mungkin nih sengena, kalau buoneng mada.
2: Ya ada tan mubor gitu.
0: Oh, siang mebo, pih, angin.
2: Nah, kagau, bener-bener kagau.
0: Dan boleh lagu pokoknya, Niki, dan boleh lagu.
2: Waduh, pocol masak, gih. Kayaknya pemahami milih usik, gih. Gih, bener-bener, gih.
0: Sing semua, Pak Murdayang, gih.
2: Gih, pocol masak, gih.
0: Ngiring pun kasor niki. Ampun kasor musuh siki ngiring wawanang male. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nggih.
2: Rajang wingi bledete.
0: Rajang, ring seputaran api niki.
2: Kapal.
0: Napi?
2: Kapal.
0: Ring kapal, sira ring kapal.
2: Empat endut mancing.
0: Ye, bledet mancing terus.
2: Nggih.
3: Yen jawaban beli mas beli dia, aneka racun, lagu, ane gadang, tak kalau menyit.
4: Celang saja, racun nyamuk.
3: Ane gadang. Kalau menyit.
4: Menyiteng, ngeh.
3: Orang obat legu, segar legunya.
4: Aduh.
3: Pasing, beli ini kan, Bu Jerman yang tuh, beli ini, beli ragana, beli. Dan bengi dak sirap Bu Jerman.
4: Ya luang gede, sane pokoknya beli itu misi pokok, probinnya pokoknya beli.
3: Pokoknya yang iwang, sakit ya.
4: Ye, ini beli mesti. Berarti ini racun nyamuk.
3: Racun nyamuk ini gandang. Saat kalau menyit kusang lah.
4: Nge, titik yang catat demun.
3: Nah, dari tiang lah.
4: Nge.
3: Kawan ini beli mana?
4: Nge.
3: Apa ke? Bisa gede, bisa jenis, iya mau bulu.
4: Hah?
3: Bisa gede, bisa jenik, ya mau bulu.
4: Bisa gede, bisa jenik, ya mau bekemong.
3: Bekemong apa mau?
4: Bisa gede, bisa jenik, ya mau bulu. Boneka.
3: Hah?
4: Boneka.
3: Misi
4: taluh, Mas Yaudah. Misi taluh, Mas Yaudah.
3: Misi taluh, ya.
4: Bisa gede, bisa cenik, ya mau bulu, misi taluh, makin dumun. Bisa gede, bisa cenik. Misi taluh. Kuda misi taluh, nih, Pak Tut.
3: Dari orang, taluh.
4: Wih. Dagang bakso. Gua.
3: Man kendeng sih. Secara Pak Murdayo cuma kendeng.
4: Napi?
3: Pak Murdayo cuma kendeng.
4: Cuma kendeng. Alu jangan ngomong pertanyaan. Tut jawab.
3: Tut angin petarok.
4: Napi niki gua.
3: Siap makam.
4: Hei. Bisa cenik. Ah, siap cenik kan sing enggak mau
3: siap mekam kan ya siap gede mekam, terus siap cenik. Nah, dia orang siap mekam, jane Pak Ang siapa gedean ngok mending. Kalian dia dia nyenik be.
4: Oke, iya saja mau Ang siap mekam. Nge. Boleh tembang.
3: Boleh tembang. Enggak kangen tembang. Stonen Pawah, nampi balina.
4: Nampi?
3: Stonen Pawah, Bang Yano.
4: Kanti Pawah?
3: Stonen Pawah.
4: Oh, Stonen Pawah.
3: Oh, cero kaki, Stonen Pawah, apa? Dulu. Ingin di mandi semua.
4: Ingin di semua, Pak Tun.
3: Ingin, doang tadi Santi.
0: Santi. Merkelan Rai, Sani Mangkin, langsung ke Mandan Tembang. Gelutan Siduri, Duris Viar Sayang.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Saudara dia kalian rai berapa miliar sih sedangkan dan nyarangin dede dengan perempat suara budaya Bali. Sanawu sampun naturin di tiang tembang. Nyarangin semeton rek ambara dumugi presiden menghibur sahabat budaya. Ringin lawane wengi ne mangkin iring di tiang untuk ngaturang siaran kelanguan sisi kaping kalih niki acara maca cimpedan. Nggih. Nah, ngomongin ini cawisane wau niki Pak Tut Mancung hampir betul kendan niki nggih baru hampir sanetiosan salah

Dede sampun catet. Nah, mungkin dumun elingan ikinge Pak Tut Mancung hampir betul. Jawabane napi ke lelipi gadang meruku jawisan ngane racun legu melingker warna gadang menyitan. Nah, wawu wawu padat mancung ninten mendaging melingker nge skemaan mendaging warna gadang nge pokoknya wawu sampun di tiang cien tembang. Nah, riantu kan sane nyawis obat nyamuk, betul nika obat nyamuk yang legu bang obat kan gak seger ya dos. Bu Jerman salah. Nah nge ilingan niki niki pertanyaan kecimpedan versi Dede. Nah, ilingan nge. Angin rekalan rai ledangan pisan galah duwe niki sampun telas. Nah, nika wawu wanta angin magogonyakan ke mantan. Nge, ilingan ring rainan benyang dumugi presiden malih kecunduk ngiring mececimpedan sambil mekedekan dikiring ambare. Nge, menu itu bentar iwang dan sironing pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura pina kawasan nani atur acara puniki puputang di tiang dok permasanti om santi santi santi om.

0: Udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan. Di atas, adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
2: Hah? Ngeliatin?
1: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
2: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
1: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
2: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
1: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
2: Terus gimana nih? Aku takut.
3: Bijaklah bermedia sosial.
4: Sebenarnya Dede orang kalian rai, saya dengan Don menyarangi Dede, ring perempat suara budaya Bali, saya makin jagi katur siaran Rahino Latri, apresiasi budaya kesenian tradisional darah Bali, pacang katur, tabuh girie, jayane, talar, san yegite, tirte, maha dewate. Saya makin langsung ke mantan, terus biar

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide Sang Yang Widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali Sang Yang Widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan banten pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Pekalam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekalam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekalam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekalam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekalam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekalam di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau Banten Upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekalam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Thank you.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Namastu, Namo Siddham. Selamat pagi, Rakalan Rai Rahajeng, Muali Puri Kenyaringin Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemakasnyane punikir yang frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rasa angayu bagio mana titia mawali nyarengin ring ambara rahina sani cares ya likur Agustus war sekali tali nem likur nggih nyarengin sematan sami ringgala jam 5 mangken kantos jam dasa semang male jebos wenten gongge Cynthia sapun api gatres maton mogi sata kena lan rahayu ngemargi yang sudarma ring rahina sani becik mangken mogi margi antar turlap de karya. Rakedan Rai, sedurung mulai jebas gongge Cynthia informasi yang edan acara dan tepat di pukul 5 lewat 7 menit di waktu Indonesia Tengah, gongge Cynthia akan kumandangkan terlebih dahulu adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Akbar.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Baik, rekan-rekan Rai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan Rai, kantor yang perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Pacang Gong Esintia, informasi yang dumun ya. Enak dan cara sana pacang kembar giang. Selami Gong Esintia bertugas kantos jam dasa sama Mali Jebos. Ringgalan emang kan kantos nampak ringgalan jam 6 menten acara Rahajeng Bali. Siaran Surya Puja lan teman-teman Bali Rohani Hindu. Turinggalan jam 6 sema menten anungan Puja Trisan ya. Majaring umat Hindu Sudarma sana menten ring sejebak Bali. Bosan Puji Trisani wenten acara Rahajeng Bali muatang informasi lan temang-temang Bali ngira kalan rai nyabran ring rahina sanesyara niki muatang informasi lan temang-temang Bali mablik bak sarang semetan suami wenten tigang paletan ngira kalan rai kantas jam sia semang ring ngala jam itu jam kutus lan jam sia wenten berita berbahasa Indonesia turung ngala jam sia kantas jam dasa wenten acara Rahajeng Bali mablik bagian komunitas kesarangin jero gede mekel madi sukada. Ingra kelantres menta titi yang serang sami sane mangke nyarekin ring acara siaran Surya Puja Dumon nggih. Ring semang mangke niki siaran Surya Puja ngemosong ini tenggelam dalam perang cahaya kasih kesarangin ide bagus Made Putra nggih sedurung rakalan rai mirenga acara siaran Surya Puja deros dumun nggih memanjatkan puji syukur majareng ide sang yang widiwase sampun boleh mewali mirenga perempat sampun boleh mepupul sareng keluarga tercinta talar sampun boleh nyalanang sudarma keicen kesempatan nggih talar keicen kesempatan puniki rakalan rai kecundu sareng sewitra ringe nama karya nggih tur puniki menikmati nggih ajengan-ajengan sane enak niki rakalan rai nggih minuman-minuman favorit ajengan-ajengan favorit elingan puniki minuman favorit di pagi hari dumun segelas air putih hangat nggih durus dumun keatur tembang Bali Rohani Hindu mungkaring acara Rahajeng Bali muatang siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu wenten tembang saking Mbok Anggis Devaki purnamaning kedasa. Thank you.

0: bareng kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Awignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia, izinkan sejenak saya memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat beliau kita bisa bertemu kembali dengan saya, Ida Bagus Made Putra, penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dia akan membawakan sebuah materi yaitu Tenggelam dalam Terang Cahaya Kasih. Sudah barang tentu kalau kita berbicara masalah kasih atau istilahnya kecintaan kita kepada alam ini, kepada isi dunia ini, barangkali istilahnya bagaimana cara kita memberikan cinta kasih kita, istilahnya supaya kita bisa terhadap

semangat. Sangat sedikit sekali kisah keseharian dari kehidupan kita yang menggambarkan rasa simpati, rasa senasib, sepenanggungan, apalagi hasrat untuk berbagi antara satu dengan yang lainnya. Jika pun ada, frekuensinya relatif sangat sedikit. Kalaupun seorang atau sebuah lembaga mengadakan kegiatan kemanusiaan, itu pun tidak terlepas dari keinginan untuk menunjukkan identitas, ego, bahkan hanya sekedar skenario saja, untuk tujuan di belakang yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau kita lihat dari sisi dari segi ego, bahkan sekedar skenario saja, jadi lebih banyak saat ini orang mempertontonkan dan memamerkan dirinya, bahwasannya dirinya adalah yang paling mampu, dirinya yang paling bisa, ya dirinya yang paling semua, paling-paling istilahnya, kalau sudah semua paling-paling, jadi kehidupannya pun ikut paling atau bingung. Nah, di sini untuk masalah akar dari makna cinta kasih adalah perbuatan yang selalu dilakukan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, didasarkan pada pemahaman bahwa kerja yang kita lakukan adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, serta akan menjadi sangat mulia tatkala kerja yang kita lakukan tidak berdasarkan keinginan untuk mendapatkan pamrih yang berlebih, ataupun semacam teori berdagang yang hendak diterapkan karena selalu mengharapkan keuntungan dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Bahkan banyak orang yang menghalalkan segala cara, banyak orang yang memamerkan bahwasannya dirinya bisa A, bisa B, bisa C, agar diperhatikan oleh orang lain, mencari perhatian orang lain agar dirinya digunakan pada saat ada suatu event-event atau sebuah acara-acara. Jadi setiap manusia atau setiap orang mempunyai cara-caranya tersendiri. Nah, di sini di dalam Bhagavad Gita di ayat 2 sloka 47 yang menyatakan bahwasannya sebuah pesan yang sangat dalam untuk dicatat dalam hati semua orang, bahwa engkau berhak melaksanakan tugas dan kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas semua hasil perbuatanmu. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melaksanakan kewajibanmu. Jadi dari uraian Bhagavad Gita itu sendiri, kesilahnya kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa bercermin bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita laksanakan tidak harus dan tidak bukan hanya mengharapkan your royalty saja, tetapi bagaimana cara kita untuk mencerahkan umat manusia atau melaksanakan sebuah kewajiban-kewajiban yang kita lakukan tanpa mengharapkan suatu imbalan. Di sini ke dalam pesan kita tadi, istilahnya menyatakan kita akan sebuah kewajiban yang jangan pernah ditinggalkan. Apalagi kesempatan perbuatan yang diberikan kepada kita adalah sebuah usaha untuk membuat hidup kita lebih bermanfaat untuk orang banyak. Maka tiada dalil lain yang dapat membantahnya bahwa ini semua harus dijalankan. Terlepas dari hasil nanti bukanlah menjadi target utama, melainkan menenggelamkan diri dalam sebuah proses menggetarkan diri, tersentuh oleh kasih yang ci, adalah kemuliaan tiada tara. Karena proses jauh lebih penting daripada hanya sekedar hasil. Jadi janganlah kita memandang bahwasannya atau melihat

Lihat seseorang yang sudah berhasil saja, kita lihatlah proses-proses dari keberhasilan itu. Jadi sama halnya dengan orang melakukan sebuah bisnis, membuat bisnis sendiri, di awal pasti mereka akan mengalami sebuah kegagalan, mereka pasti akan mengalami sebuah kehancuran sebelum mendapatkan sebuah kesuksesan. Begitu juga kita memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat manusia atau istilahnya kepada rekan-rekan kita, sudah barang tentu di awal pasti kita akan mengalami sebuah kegagalan, grogi dan segala macamnya. Tetapi di balik itu sendiri nantinya apabila kita sudah sering melaksanakan atau sering melakukan, jadi kita bisa tahu di mana kesalahan kita, dan kita jangan henti-hentinya atau tidak berhenti meminta pertimbangan, meminta masukan-masukan dari orang lain. Nah, dari masukan itulah kita akan nantinya bisa memperbaiki diri kita. Nah, di sini para pendengar yang berbahagia, begaur kita di sloka 2 juga di ayat 70 itu menyatakan hanya orang yang tidak terpengaruh oleh arus keinginan yang mengalir terus-menerus, yang masuk bagaikan sungai-sungai ke dalam lautan, yang senantiasa diisi tetapi selalu tetap tenang untuk mencapai kedamaian. Bukan orang-orang yang berusaha mengisi keinginan itu yang dapat mencapai kedamaian. Di sini ada kalanya perbuatan-perbuatan manusia digerakkan oleh sebuah mesin diktator bernama keinginan. Tatkala mesin ini diberikan kesempatan untuk berkuasa, maka sebuah gerbang kegelisahan telah terbuka, menunggu untuk menjadikan carut marut lingkaran perjalanan hidup, berjalan dari pesan-pesan penuh makna. Inilah kasih sayang ini yang mohon kepada para pendengar RRI yang berbahagia untuk sejenak membuka ruang hati masing-masing untuk sebuah pembelajaran tentang cinta kasih dari sekuntum bunga yang selalu hadir di sekitar kita. Nah, di sini ada 4 pesan yang ingin dititipkan oleh kebatinan kita semua oleh sang bunga itu sendiri. Kita ambil contoh sebuah bunga saja. Bunga selalu berusaha menuju dan mengarah ke atas. Setiap perjalanan rohani seharusnya membuat kita semakin bergerak maju, mengurangi beban-beban keinginan duniawi sehingga membuat langkah kita semakin ringan. Pada akhirnya, bahwa kita ke atas menuju perdamaian, bunga sudah melakukannya. Bahkan di ranting yang rendah pun bunga selalu berusaha untuk mengarahkan dirinya ke atas, seolah-olah pesan lepaskanlah bebanmu, egomu dari kita bergerak untuk maju. Nah, di sini juga yang kedua, bunga selalu memancarkan aroma, istilahnya aroma keharuman, aroma keindahan dan segala macamnya, tidak terbantahkan bahwa berdasarkan besar dari bunga memancarkan aroma keharuman, tidak peduli apakah dia tumbuh di sawah, di ladang, di pinggir jalan, atau bahkan di pinggir got sekalipun, bunga tidak tergoyahkan dengan tangan kanan atau tangan kiri digunakan untuk memetik bunga tadi. Lagi-lagi bunga tak terpengaruh, dia selalu hadir dengan keharuman yang sempurna. Bunga tidak pernah menuntut dan tidak pernah mengeluh. Kehidupan semestinya berubah karena tiada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
2: Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis, Karangasem, Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada Sasi Sadir. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: para pendengar RRI yang berbahagia. Kalau kita ambil, kalau kita lihat bahwasannya setiap tingkah laku kita atau setiap perubahan kita itu tidak ada yang kekal dan abadi. Yang kekal abadi adalah perubahan. Perubahan dari zaman ke zaman, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Pasti perubahanlah yang pasti akan kekal dan abadi. Tidak pernah ada sesuatu yang tidak ada pernah sesuatu yang langgeng di dunia ini. Terkala bunga harus digantikan keberadaannya oleh sebuah oleh buah, maka bunga menunjukkan sebuah pelajaran yang tak ternilai, yaitu jangan pernah mengharapkan kehidupanmu berjalan sesuai dengan keinginanmu. Tatkala kebahagiaan datang, bersiaplah menerima penderitaan. Diputar waktu berikutnya, bunga tidak pernah menuntut dan tidak mengeluh ketika posisinya harus digantikan oleh buah itu sendiri. Dan pelajaran yang terakhir dan paling utama dari bunga, yaitu bahwa manakala dia harus gugur dan rontok ke tanah, sebuah pengorbanan besar tanpa pamrih ia lakukan, yaitu dengan membiarkan dirinya hancur terurai, kemudian menjadi pupuk penyubur bagi tanaman yang ada di sekitarnya. Pesan penuh makna ini dinilai kasih sayang. Ini hendaknya disampaikan kepada kita yang hidup ini, bahwa manakala dalam keadaan serba kekurangan, bahkan ketika penderitaan datang, dia masih sempat membuat hidup lebih bermanfaat untuk makhluk lain. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, adakah di antara kita yang bersedia mengikuti langkah sang bunga itu sendiri? Sudah barang tentu, kalau kita cari, kalau kita telaah, jarang sekali yang mau mengikuti jejak sebuah bunga itu sendiri, kecuali orang-orang yang memang sudah membebaskan dirinya atau istilahnya membebaskan kehidupannya dari hal-hal duniawi ini, seperti halnya menjadi seorang pendeta. Dia memang harus meninggalkan sifat-sifat keduniawiannya, istilahnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di pada saat masih wulako atau sudah biasa jalan-jalan. Begitu menjadi seorang wiku atau menjadi seorang sulinggih, dia pasti akan meninggalkan itu semua, meninggalkan kebiasaan itu, kecuali ada yang ada yang nur atau ada yang mendak, barulah beliau akan keluar dari lingkup griyanya atau rumahnya. Nah, di dalam diri kita sudah ada bibit kasih sayang dan kedamaian. Perjalanan latihan bergerak semakin sempurna ketika manusia dalam kesehariannya rajin menyirami bibit kasih sayang dan kedamaian, serta berhenti menyirami bibit kebencian dan kemarahan. Satu-satunya jalan adalah dengan mempraktikkannya. Akan kedamaian sebuah cinta kasih, dia bisa di tengah karang dan menyentuh embun bagi yang sejuk dan menyegarkan, berangkat dari sentuhan-sentuhan hangat kasih sayang. Tidak seharusnya perbuatan-perbuatan yang yang dilakukan itu harus harus membuahkan, mendapatkan sebuah hasil yang baik atau silahnya membuahkan hasil yang diinginkan tanpa adanya cinta kasih. Nah, berangkat dari sentuhan itu sendiri, sentuhan hangat dan kasih sayang, tidak seharusnya kita saling membenci dan tidak mestinya ada persaingan dengan menyakiti yang lainnya. Bila bibit kasih yang kita tanam kemudian dialiri dengan siraman keikhlasan serta dipupuk dengan keheningan, maka suatu saat akan mekar bunga-bunga yang bunga-bunga kebahagiaan sejati Satcit Ananda. Selanjutnya akan bermunculan buah kebebasan tanpa keterikatan. Jadi kalau kita sudah bisa menghasilkan atau istilahnya meluangkan sebuah perbuatan-perbuatan baik kita, sudah barang tentu kita pasti akan mendapatkan hasil yang tanpa keterikatan-keterikatan itu sendiri. Nah, di sini juga seorang guru agung pernah berkata, selain Tuhan, tiada orang yang memiliki kemampuan untuk berdiam di dalam dirimu. Mungkin terdapat segelintir orang yang mengatakan bahwa mereka adalah teman atau sahabat sejatimu. Namun cobalah renungkan, apakah mereka bisa tinggal di dalam dirimu? Ketahuilah bahwa sahabat-sahabat duniawi bersifat eksternal, sedangkan sahabat-sahabat sejatimu adalah di dalam dirimu, dan dia adalah perwujudan Tuhan, yaitu cinta kasih batin yang dilandasi cinta kasih terhadap Sang Yang Widi, tidak akan terpengaruh oleh gelombang pasang surut kehidupan ini. Persis seperti seorang pasien yang telah dibius tidak akan merasakan sakit akibat sayatan pisau. Ahli bedah cinta kasih seperti ini akan mencapai kemenangan. Kemurnian jiwa akan terbentuk manakala praktik spiritual merupakan berupa tidak menyakiti atau tanpa kekerasan adalah menjadi tujuan akhirnya. Dan cinta kasih adalah akar dari sikap menyakiti atau ahimsa ini. Ahimsa, parodharma tanpa kekerasan adalah dharma yang tinggi. Tidak mungkin rasanya seorang mengatakan bahwa dirinya telah mengembangkan kasih sayang, namun orang tersebut belum paham akan konsep ahimsa itu sendiri. Sahabat pendengar yang RRI yang berbahagia, jika manusia ingin menikmati kebahagiaan yang langgeng, maka dia harus menemukan sumber dari kebahagiaan tersebut. Dan sumber itu adalah kasih. Di dunia ini tidak ada yang lebih agung daripada kasih. Segala sesuatu tentu ada harganya. Harga yang harus dibayar untuk menikmati kebahagiaan sejati adalah dengan kasih yang suci. Tanpa kasih, tidak ada objek yang memberikan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, harta utama manusia adalah kasih. Setiap orang harus berusaha untuk memperoleh kasih ini. Karena dengan harta ini manusia dapat menikmati kebahagiaan sejati. Kasih Tuhan atau kasih yang suci jangan dianggap sebagai suatu yang adikodrati atau asing bagi manusia. Ubahlah kebencian menjadi kasih. Ubahlah kemarahan menjadi kasih. Bila hati manusia penuh dengan kasih, maka seluruh dunia akan menjadi menyenangkan. Nah, di sini juga di dalam Atharva Veda Sloka 10 ayat 6 dan mantra 1, akan dengan kekuatanmu akan kehancuran orang yang memiliki sifat rakus, tidak bersahabat, berhati yang jahat dan membenci orang lain. Dalam konsep Weda sudah dibahas dengan jelas Vasudeva Kutumbakam bahwa seluruh dunia adalah sebuah keluarga besar, sehingga kita harus hidup dalam persaudaraan. Dua jenis hubungan akan berjalan lancar di dunia ini. Yang pertama, apabila hubungan tersebut berjalan atas dasar dharma, seperti hubungan
1: rumah RRI dan Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Inggih, Pramater RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, mawali nyerengan sementan suami, semang nemangkin. Rekalan terai, samun matilar, acara Rahayu Bali, siaran Surya Puja, lan teman-teman Bali Rohani Hindu. Mogi-mogi Rahayu, nikingge, sane mirengang, acara siaran Surya Puja, polipi tekat, angin urip iraga serangan sami. Sana mangkin rekalan terai, metaki-taki, nyananam pemusman, puja terisani, ringgala jam 6 sema, waktu Indonesia Tengah, bajang riumat Hindu Sudarma, sane wetan ring sejebak Bali. Tetap unikiring Pramater RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Arvoski. Arvoski. Arvoski.

порання пітонкорі. Мамочі, сорю, попід'є.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Hacın, hacın.
1: Selamat pagi Rekalan Rema, wali nyaringin gongnya Sintia ring perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rahaja matang idumun, ngiring-ngiring semeton, nge, hari Sabtu mangkin olahraga dumun, elingang dumun, sedurung olahraga meminum segelas air putih hangat, nge. Jastata gongnya pampekeling, melit gongnya Niki. Bang Des sehat Niki, sarang sami, nge, mengawali pagi hari yang cukup cerah di hari Sabtu, walaupun dingin semeton. Tony Kingnya gongnya nangasain dingin karena gongnya sampun mesiram subuh-subuh di Wawu regala jam 3:30 Niki. Apa ngawenta Niki sekali gongnya sampun makarya subuh-subuh najak tetap semangat ngerara pengupa jiwa ngerara pengalaman ngerara sawit resami sekali gongnya talarnya berdua keluarga tercinta keluarga besar perompat RRI Denpasar nge sana makin rakalan rai nyaringin ring acara perompat RRI Denpasar kantos jam sia wenten rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nge bantangnya nih malah jebos nge rakalan rai sesi ke pertama sekali biasa gongnya malah jebos ngecek informasi dumun ini perakiraan cuaca tetap menikir yang perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan, seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Oke, selamat pagi Rekalan Rai, mewali nyaringin gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun pirengan tembang ya Rekalan Rai, mungkaring acara Rajeng Bali. Matang informasi lan teman-teman Bali, acaranya ini kantos jam sia sama Mali Jebos. Mali Jebos, pacang gongga Sintia Sapa Sanggre, mabelik baik sarang sematan suami Ring Ambara, pesawat telepon 0361-223361, Ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Gongga informasi yang malia pisan iki semeton ring WhatsApp Pro 4 kang ngandumun gongga nenton presiden sape-sape santukan iki WhatsApp Pro 4 wenten pikobat kanton wenten perbaikan iki semeton nggih dimaklumin dumun. Nah sani mangke Rekalan Rai niki sampun pertanda memasuki di pagi hari wenten matahari kenten nggih, karena niki gongga pirang ring studio Pro 4 sampun wenten nggih suara-suara kicauan burung niki di pagi hari, pertanda sampun astengkara mengawali pagi hari dengan semangat baru nggih Rekalan Rai. Talar puniki sane jagi kegena mekarya minap di hari Sabtu menutup nggih minggu terakhir di bulan Agustus Rekalan Rai, atau wenten sane rencana nggih bertemu seorang sewitra untuk berolahraga di lapangan Puputan minap niki di Renon atau lapangan Reng Widangan Semeton. Nah mang de uning dumun, apakah cuaca niki mendukung? Naring rahina sane cara si likur Agustus war sekali tali 6 likur diprediksikan niki ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar cerah niki Rekalan Rai nggih. Talar Kabupaten Tabanan berawan kemantan. Dadosnya niki secara keseluruhan cuacanya niki sejibak Bali becik astengkara niki nggih. Niki wau prakiraan cuaca kemantan nggih bisa jadi berubah-ubah nggih Rekalan Rai cek kemantan informasinya nih saking bmkg.go.id. Talar Rekalan Rai gua nginformasi siar yang studio Pro 4 Astengkara sampun memasuki cerah niki semeton nggih. Sane beraktivitas niki durus-durus kemargiang, talarian yang sampun ring margi. Sane minap keni macet semang-sama mangkin karena malam Minggu. Wenten semang-samangnya nih sampun niki nggih grasa gerusu jagi melancara menikmati waktu sehari niki untuk malam Minggu alun-alun kemantan. Sane sampun niki nggih talar berangkat bekerja, kantun manasin motor, kantun manasin mobil, elingan sarapan. Sane kantun yang margi alon-alon pasti kenyane nggih. Cek status puniki surat mengemudi, kadisim STNK lan KTP, talar mematuhi aturan rambu lalu lintas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
2: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
1: Iya, Jok.
2: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
1: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
2: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
1: Baiklah anak buah.

0: Jangan hanya bermimpi. Kerja keras, rajin, dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira kenan rai mau nyaringin gongnya Sinti Ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara budaya Bali, jodoh mata jun bintang kesaringin lebri partamis. Kadi makin dua seayu, niki ngira kenan rai selamat berbahagia untuk sepasang pasangan suami istri kentan nge rakalan rai di tahun mangkin sampun nyalanang grehasta asrama. Kita doakan sane berbahagia di tahun mangkin astungkara puniki nge diberikan selalu kebahagiaan terus puniki napi wastane medue pianak sane suputra nge rakalan rai sane sampun kecundo jodoh di depan mata. Sana durung puniki bersabar dumun kenten nge. Japokone bersabar ke manten nge. Sekali gongnya niki bersabar nyantosang rakalan rai mali jebos. Nyaringin gongnya ring acara rahajeng Bali ring pesawat telepon 0361-223361. Santukan makin gongnya ngecen informasi dumun. Ini bantangnya nge. Bantang ring acara rahajeng Bali. Budaya mengenal tanaman pengusir nyamuk sika rumahan. Sana cantik alami lan ampuh. Kenapa niki gong nge akan membahas topik tentang seputaran nyamuk kenten nge dan apa tanaman untuk pengusir nyamuk di rumah minap nge rakalan rai wenten tanamannya nge ketandurin malah jebos ke mantan. Karena niki peningkatan jumlah nyamuk pada akhir Agustus 2026 niki kan terjadi nge alasannya nge karena suhu panas musim kemarau niki justru mempercepat siklus hidup nyamuk dan memaksa mereka masuk ke dalam rumah. Jadi suhu lingkungan yang meningkat membuat waktu penetasan telur dan perkembangan jentik nyamuk menjadi lebih singkat nge. Tapi malah cuaca panas di luar ruangan membuat nyamuk niki menjadi tempat yang lebih sejuk, tempat yang lebih lembab dan teduh di sekitar atau di dalam hunian manusia. Tapi malah wenten niki rakalan rai ring pekubonnya nge. Genangan air buatan, kurangnya hujan menyisakan dengan genangan air bersih pada wadah penampungan, pot bunga atau saluran air manda niki bisa menjadi tempat ideal bagi nyamuk berkembang biak nge. Sampungan niki nge menyisakan ngira kelan rai genangan-genangan air buatan yang memang tidak terpakai kembali ngira kelan rai. Mungkin tidak dibuang sembarangan juga airnya kenten nge mang danentan boros. Mungkin bisa disiram di tanaman nge yang tidak isi pot rakalan rai. Karena yang sampun dikira rakalan rai tidak menggunakan air nge, dari yang rakalan rai tapi wastane niki nge buatkan di dalam ember kenten nge rakalan rai menten ember niki terus rakalan rai simpan kenten nge angin nyetok minap niki di musim kemarau musim kering mangkin sampun nang rakalan rai nge. Yening tan ka angge sampunang didiamkan berlama-lama ngira kelan renge atau ditutup rapat-rapat bang dan enten nyamuk berkembang biak secara cepat nge. Informasi puniki sane gongnya Sintia kutip saking kompas.com ina puniki rakalan rai napi wastane meduwe tanaman nge untuk pengusir nyamuk kan rakalan rai nge ring rumah nge ring puri jero griyo suang-suang. Nah dados ke informasi yang tanaman napi gemantan nge. Apakah wenten niki sampun nyaringin Om Swastiastu selamat pagi. Inge durunge. Wow sira puniki sane sampun nyelak-nyelak sampun mungkah gongge puniki ring pesawat telepon 0361-223361 talering Facebook program budaya RRI Denpasar niki wenten Pak Ari Dinamika Topati Kloko sampun nyaringin nge. Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge Sintia.
0: Nge, Om Swastiastu, Ibu, selamat pagi. Kembali menyapa Dumun, Niki.
1: Nge, mungkin Dumun kuing-kuing ya. Jawab Niki itu, Gongge.
0: Titia.
1: Gongge, tapi dayu hari, Niko, nge, tiang mau gelebuk. Dayu hari kayaknya, Nge. Pas ngomong-ngomong, Nge, bunga Rosello.
0: Nge. Oh, nggih bunga rosella nika mok dayu nika.
1: Nggih, dayu ari nggih.
0: Nggih.
1: Topiknya napi ratu?
0: Niki tanaman di rumah untuk pengusir nyamuk, Bu Eka.
1: Memang wenten atuh, Gongge?
0: Wenten.
1: Napi wastane?
0: Niki wastane wenten tanaman jantos dumun, wenten tanaman lavender niki Bu Eka, serai wangi. Nggih, selasih taler, minap wenten niki cocok ing pekarangannya ne.
1: Kalau selasih niki dipergunakan untuk mau dilis di anu nggih, dikukus nggih. Untuk upekara taler niki tuh nggih.
0: Oh, untuk upekara nggih. Yes, taler wenten iki selasih daunnya niko untuk lalapan. Wenten okay. Jenani nang lalapan.
1: Oke, okay, entan pihak kesan berarti lavender sana sana nih lagi nih kengkeng. Yo bungane tuh mah.
0: Lavender nih kan ceni-ceni warna ungu nih ke Bu Eka.
1: Warna ungu.
0: Nih.
1: Kan wenten rumah Riki.
0: Kan wenten nih agak jarang mungkin nih reng pekubuan minapnya.
1: Mungkin kering pemah jarang kali nak memelihara kentengnya tenuning sana uning indek pengobatan indek herbal kayak ne medue ni konge khusus dipelihara menawi itu ne titiang masih mi lagi naneng tapi punya ane tan kenian tu kenten
0: oh kenten
1: nanan lagi bunga lavender nikah tapi ten nepuk punyane kenten.
0: Nah selain lavender yang paling ada di dapur niki serai niki Bu Eka bisa untuk mengusir nyamuk.
1: Oh kenten nggih.
0: Nggih serai. Memang Bu Eka ten ngasang niki legu akeh pisan akhir Agustus.
1: Dan di tiang nak kamar terus menutup petu nak tidak nak makan terus mendaging jaring atau?
0: Oh mendaging jaring.
1: Jaru kok daging jaring. Dumun kan nak pakai AC lah nih anaknya di sini di kamar ibu. Kan tertutup dari semuanya. Pakai jaring, ada korden, ada kelambunya. Dan wenten karena tiang nggak cocok, orang tiang nyabut, kenten cabut cabut ibu sing cocok.
0: Oh, kenten.
1: Tapi nggih taring niki jaring niki tetap mendagingnya tuh. Di jaro-jaro niki kan wenten nyamuk. Taler masih toyo-toyo kok ampun nang nanah toyo madah kaleng emel-emel kecil niko nggih.
0: Iya iya genangan air nika pun untuk tempat nyamuk berkembang biak nika cepat. Nggih
1: niko sampun-sampun nang nanah toyo jantan madadeng toyo jak lingap benem pun.
0: Lingapin nggih badingin nggih.
1: Kalau memang dibutuhkan, kalau nak ya kumpul-kumpul-kumpul nanti kasih pemulung. Mungkin pemulung bangetnya tuh.
0: Oh.
1: Nak laku bu, gitu ya.
0: Tapi kantun akeh nika mau gerubak nika minap Bu Eka. Nika pun keratan laku nika kan akeh kantun mau pupul.
1: Iya mungkin kan kebetulan mantan tiap hari Sabtu pembuang muang sampah harus hidup sekalian plastik botol diko masukin kantun itu. Bangetan wenten di rumah pun tapi antuk nih. Yang dumun kan biasa. Karena wenten pogeng satu bulan sekali itu nge
0: mungkin kan terdados karena polusi nih ke Bu Eka.
1: Nge jadi itu jak petang terdet ban rumah bau sesak napas ban mau balik itu nge mungkin nampun kan wenten kocap ngererah mungkin mewah tuh ternyata
0: nge dumun-dumunan kok nge SD terakhir nih ke wenten semprot-semprot legu kentan mungkin nak terdados
1: sampai ke kamar-kamar tuh nih.
0: Nggih, nika nak obatnya ganti semut mati, legu mati, bane ten kenten kecoa mati, kenten luung obatnya makin jak tenuning.
1: Kan wenten makin dawak niki kan boleh DB ya tuh.
0: Sira Bu Eka.
1: Ibu, dumun DB. Orang nang lapor jak Pak Klian, kang wenten apa nyemprotan pogging katanya nak boleh sekarang
0: tengado mungkin lo. Nggih memang tondado sih Ibu polusi sesak bane nika.
1: Nggih nika sampun nggih atuh nggih.
0: Nggih sesak sama Ibu.
1: Ken warnan bungane ten ning ampura niki sira nyolek di HP tiang jam segini tiang nak kadang-kadang ngecas nggih paling Bu Janura tuh nggih paling rajin nika. Bu Janura mang pandu taler Gusti Putung Rahwidio Nini Itambah tu Nini niko paling rajin grup Janbah niki sareng sami Pak Yan Narbe munggah le jebos Pak Yan maniko dumun tu gongge
0: nggih suksama Ibu nggih sama nyareng nggih
1: suksama dalah katur tiang pamit Om Santi Santi Santi Om
0: nggih suksama Ibu reng ungkur Ibu EKBB sira puniki sane nyarengin menutup sesi pertama dumun Om Swastiastu selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kepupungan Niki Minap, kadene ten ngeranjing.
2: Kepupung nggih, kan tiyang nyoba niki nggih. Yang petaling sana niki.
1: kepupung lain Tianki.
0: Oh, ni yang Sri niki.
1: Patut.
0: Patut. Nah, ning canang angin api nih, angin membantam mungkin.
1: Hari-hari niki tuh.
0: Oh, canang tangke.
1: Canang tangke daun
0: nih ke. Oh, nge, daun biu nih ke nge.
1: Bantuan saiban nih ke
0: nge. Nge,
1: nge. Napi gak kere niki nge.
0: Astengkara gue nge kena. Nih yang sapu napi mungkin kena.
1: Kena.
0: Astengkara nge. Pun api nih yang. Ten ngasang ring widangan kekeran ring jeron nih yang. Jeron napi geria nih yang.
1: Jero.
0: Oh, ring jeron yang. Oh, jeroan nggih. Ring jeron yang ten ngasang nika wenten legu akhir-akhir niki yang.
1: Oh, enten nak enten nak dicari kan mancing menek toyo, enten pun legu enten nggih. Tapi kan yang ngangen-ngangen obat itu.
0: Ngangen api?
1: Kan ngangen obat legu enten niko. Obat-obat legu nemu kudus tapi dan ko.
0: Oh, nggih nggih.
1: Kan yang nanang.
0: Tapi untuk tanaman ten wentar ring jeron yang untuk
1: pengusir. Wentar tanaman api ini kan nggak wau ini kok selasih.
0: Selasih wentan taler untuk pengusir nyamuk.
1: Selasih mi ini kok
0: nge.
1: Oh wentan di merajan kok nge.
0: Oh daunnya nih ke pun dadas ke angin.
1: Wentan sekali ke carum daunnya nge tapi mi.
0: Mi. Selain itu. Selain nikah ten wentan niang serai dados ke angin pengusir nyamuk kenten.
1: Serai?
0: Nge, serai.
1: Oh, serai ini kok?
0: Nge.
1: Oh, wenten di Tegalan, Mbak Aji Mamulon. Durung-durung panen, durung panen.
0: Oh, kenten. Tapi okay, untuk nge. Tapi untuk injurunian berarti wenten selasih kenten ya, nge. Sampun selasih, wenten, ke angge nih kan, yang?
1: Nge, angin kenten ajam. Aduh, dagas. Yung, nge. Angin kenten. Kan lam-lam kencan dengan daun ini.
0: Nge.
1: Karing, minum tak kencan.
0: Untuk ya, pengusir kencan. Nyamuk, kenten pun api ini yang difungsikan nyamuk. Alar nika daunnya?
1: In, angin nyamuk, toh pun api yang kencan nang, kencan ngangin.
0: Oh, tenanin ngangin, tapi wenten tik nih kenten.
1: Mintik nih kencan, tapi kencan rebus nih yang ajang kencan kalian.
0: Oh, berarti nih yang manfaatkan daun nika untuk di ajang, bukan untuk pengusir nyamuk kencan. Oh, tapi untuk pengusir nyamuk, biasanya nih yang ngangin api. Banggiang aja nyamuk kencan.
1: Iya, kencan kan ake nyamuk
0: gongge. Oh, untung.
1: Kadang-kadang kencan asap nyitingnya.
0: Oh, napi?
1: Sedang. Asap
0: nemi ngopi. Oh, nge asap nemi kentan.
1: Nge, di kon ka.
0: Berarti ampuh nge niange angin asap mi kentan untuk ngusir nyamuk nge.
1: Kan tiang cecak ngangen kentan obat nyamuk niko
0: mong. Nge, ten dados. Niki kan tanaman niki kan alami niange. Asap nika melisiki baunya nika. Asap mebon api nika niang.
1: Menyan
0: nih kan. Oh, kemenyan. Ya, ya pas-pas memang nih kang ini yang nge. Kudang asap nih yang hidupin biasanya untuk mengusir nyamuk nih.
1: Doang kate mancung ya. Ini wentan lagu wawun yang hidup
0: nih kok. Oke, entan. Ren ija genah nih yang asap nih kan yang.
1: Pas yang ngaput pepes nih kok. Gak kan kari malam nih kok. Jam 9 kok. Kok pun nih wentan lagu didurin nih yang gak genah di belakang.
0: Oh, oke, entan. Nge, ical aja lagu kenten nih yang nge.
1: Kan
0: nang ngangen obat lagu. Kan, tanda dos ngangen obat lagu pantan sesak nge pernafasan terganggu dados nang yang.
1: Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Kalau di Pigadang merokok
0: nih kau pun. Oh, ya di Pigadang. Ya, ya. Tendados menyebutkan merah nih ki Inge. Seksama nih yang lanturang dumun metande.
1: Jemang niki pun boleh.
0: Durung male bos niki ringgal aja pitu lintang wau gongge nunas. Elingan taler nunas penyemang niange. Nggih,
1: nggih sampun ditiang gongge. Nggih. Ya mesti lah mabarten nyapu sampun tugas kita sehari-hari gongge.
0: Nggih.
1: Nggih gongge menika menten dumun gongge. Semetan sarang kami nge, mangga kena rayu gongge nge.
0: Nggih.
1: Sampai jam kuda niki tugas gongge.
0: Gongge kantos jam dasa nih kan yang.
1: Oh, jam datang ya. Udah mungkin budalnya alon-alon mengetahui nak rayu nge.
2: Astungkaran ya, doa terbaik untuk Nian semang makin nge.
1: Sip semang dong nge. Suk semang yang om, santi, santi, santi om.
0: Nge, suk semang niki, Nian Sri Widangan Kekeran, Dirus Metanding Dumun, Metanding Canang Tangke, Angin Mebantan Serahineng, nge. Mebantan Saiban, Nalar Nian nge. Semakin mesenekan Dumun, Terenggala Jampi Tulintang, Gongek Kantun Nyaringan Sematan Sami, Wentan Kantun Kalipaletan nge. Rekalantara tetap unik kiring perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat pagi Raka dan Rai. Kontribusi pariwisata Bali terhadap devisa nasional sepanjang 2025 diperkirakan mencapai sekitar 176 triliun rupiah atau 55% dari total devisa pariwisata nasional. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan signifikannya peran pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Operasional sekaligus dosen program studi ekonomi pembangunan Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, S.E.M.S.I. mengatakan, besarnya kontribusi Bali terhadap devisa nasional perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan daerah. Menurutnya, Bali tidak hanya berperan dalam menghasilkan devisa, tetapi juga perlu mendapat perhatian atas berbagai persoalan di Pulau Dewata. Suyatna Yasa mengatakan dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk memenuhi berbagai pembangunan di Bali. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri karena biaya pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan SDM cukup besar. Suyatna Yasa berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi menjaga Bali agar pariwisata Bali berkualitas dan berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga kontribusi pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Rakelan Rai FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mawali nyaringin acara Rahajeng Bali, muatang informasi, lan teman-teman Bali, sarang titian gongga Sintia. Ini kira Rakelan Rai nge, bantangnya nih ngemoseng indik budaya, mengenal tanaman pengusir nyamuk sika rumahan, sana cantik, alami, lan ampuh niki semeton nge. Cantiknya sekali gongga Sintia, alaminya sekali gongga ampuh niki nge. Untuk menarik perhatian Rakelan Rai sekali gongek Cynthia atau niki nge. Salah satunya nih puniki sana gampang utawi dangan kerera nge kepanggil Rakelan Rai atau dangan niki ditanam di pekarangan rumah untuk pengusir nyamuk adalah serai niki Rakelan Rai nge atau serai Rakelan Rai. Jadi tanaman niki medue aroma khas sana cukup kuat sehingga sering dimanfaatkan sebagai bahan alami pengusir serangga. Serai niki juga mudah ditanam di pekarangan rumah dan tidak memerlukan perawatan yang rumit nge. Dan tanaman yang lain juga dapat membantu pengusir nyamuk wenten lavender niki semeton. Sekali gue informasi yang wow. Jadi tanaman niki terkenal dengan bunganya yang berwarna ungu serta aromanya sane harum nge. Dan meskipun wanginya disukai manusia, justru niki berbeda nge dari hewan yang satu niki atau serangga nge Rakelan Rai. Nyamuk tidak menyukai aroma lavender sehingga tanaman niki sering dijadikan pilihan untuk ditanam di sekitar rumah. Wow niki wenten kali pilihan nggih yang cukup kuat nggih aromanya nih untuk pengusir nyamuk. Malih jebos mawali go gak nyarengin napi ke mantan malih wenten daun nggih nalar Rakelan Rai untuk pengusir nyamuk. Malih jebos pacang go gak sana sapa sangra sana mangkit pesanakan dumun nggih untuk bersiap-siap pemanasan sana durung numas pulsa tumpas tumun pulsanya nih Bang Depoli on air. Informasinya nih gue ngasih nakutip saking rri.co.id.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wajib. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wajib juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wajib ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya. Tips tangga bencana kearifan lokal Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh, jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakalan Rai Promotor RI dan Pasar Suara Budaya Bali, kanton nyaringin nge, ribu kebun soang-soang, sana kanton beraktivitas, sana kanton yang gedah mekarya, atau sana kanton nge, istri-istri mempersiapkan sarana mebanten, ring rahino mangkin. Sana lanang-lanang mina puniki kanton ngedasin motor, minap nge mobil, kanton nge karena sampun dipakai hampir seminggu, jadi berberes-beres dumun, berbersih-bersih dumun niki nge. Elingan puniki bersih-bersih, ring selokan, ring bak mandi atau wentan niki ember-ember tersisa air nge, segera dibuang jika tidak digunakan. Tapi mang dan entan dibuang cuma-cuma, bisa airnya nike disiram di tanaman kantan nge, tanamannya nih sampunam daging pol, mang dan entan tergenang kembali. Karena sana kita bahas hari ini adalah Rakalan Rai mengenai budaya mengenal tanaman pengusir nyamuk si karumahan, sana cantik alami dan juga ampuh niki semeton nge. Nah, jadi penyakit Zika niki salah satu infeksi virus yang ditularkan terutama melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, Rakalan Rai, dan Aedes albopictus. Jadi wenten gejala umumnya nih, demam ringan, ruam kulit atau bintik merah, nyeri sendi lan otot, sakit kepala lan mata merah atau konjungtivitis, dan sebagian besar penderita tidak merasa gejala sama sekali. Ya, informasinya nih, gue ngesna kutip saking alodokter.com. Bang dan enten terkena infeksi virus utawi penyakit Zika, ya, Rakalan Rai. Dosnya nih langkah sanika pertama untuk tindakan pencegahan, ya, Rakalan Rai. Tanamkan ya Rakalan Rai beberapa tanaman pengusir nyamuk yang memang bisa ditanam di pekarangan rumah. Wenten sering ya Rakalan Rai, wenten lavender, lan wenten daun kemangi niki malisiking ya. Di antara ketiga pilihan ini sane cian Rakalan Rai gunakan untuk pengusir nyamuk atau wenten sane waun nandurin ya, karena akhir-akhir niki merasa akeh leguring pekubon, akeh leguring jeruk kentan ya, daripada angin obat sane berbahan kimia, angin alami kemantan, bangde pernafasan juga tetap aman ya Rakalan Rai ya. Semuanya sane nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, gue gak Cynthia.
0: Selamat pagi, Om Swastiastu, Aji.
1: Aji, Aji, aku nikirin sekarang penebal di Kalinggah datang.
0: Ingge jangkep, pisan alamatnya, Niki.
1: Sampun jangkep, gue ampun uning, mudah sualat ya.
0: Ingge, sampun, walaupun Niki Aji, lami itu nyaringin gue nge, Aji. Kija mantan Aji, titiang Niki.
1: Kami monitor terus, nah, doanya ngarah, aduh sulit sekali, sulit saja nanti masuk kan.
0: Terus kalah Ji?
1: Tuh kalah cepat, ampun sengkau kan, ampun lemas.
0: Gitu. Aduh, gemas ternyata tangan Aji makin nih kengnya, ajak pulih.
1: Saya makas motor sana senang nyebur
0: kan. Iya, setengkara. Aji ampun boleh penyemang.
1: Tuh, ampun jam 5 ampun bangun nih, kenten ngelah nyok ikih langsung tandusin. Pun ada seminyak mungkin.
0: Angin goreng napi nih kak?
1: Ya angin menggorengan kan tiap hari menggorengan.
0: Menggorengan mungkin menggoreng napi Ji?
1: Goreng keselo.
0: Oh. Oke, entah ini nge Haji. Mungkin Haji ngemosong ini legu dumun Ji? Tanaman pengusir legu, ring jerutan wentan Ji?
1: Aduh, yang pilih kan legu sana mungkin. Duaning anang-anang ini makin nyamuk legu kan. Mungkin.
0: Ika pun.
1: Dan tradisi Irago puniki nastamian di Selingsir lagundi uning lili gundi.
0: Lagundi kentan?
1: Ik gundi.
0: Tek lagundi uning kok enggak?
1: Niko ampun. Ya sekalian rumun puniki mengusir nyamuk. Kentan bebohang pun dianu beten kasur.
0: Beten kasur kentan?
1: Doan ane waya-waya.
0: Ane waya-waya rarah kentan jiknge?
1: Lagundi ane waya rarah. Saya makin menten di pekarangan tumbuh menten. Nomor satu, anon lelingsir sana dumun.
0: Kudang kepek nih kang rarah don lagundi nih keje.
1: Untuk makihin kemantan menten. Ya badan kasur genang menten pun bani pelegu menten.
0: Oh iya. Gongge nanin ngangin lagundi nih keje. Tapi makin ten menten ring jeron gongge ampun telah mati inti kering soalnya.
1: Ampun. Langka mungkin ya?
0: Nge, langka aja kerara nika memang.
1: Dan mungkin Riki wenten di pegunungan niki di Sisin Margi kan.
0: Oh, apakah tanaman legundi niki harus dataran tinggi, harusnya dingin-dingin cik nge? Nyak mentik.
1: Yang yang dingin-dingin itu kan bisa-bisa gano enten tanah itu. Ampun rimbun daun-daun itu. Ini kau kan tapi pun serit yang di muka memulau serit di sisi mesun gitu.
0: Oh, memula aji nikah pun serit Malaysia aji anggen pengusir legu aji.
1: Eh, nanam serit niki anggen keselean anggen angken anggen ngusir pengorengan gitu.
0: Oh, iya. Iya.
1: Ya, entah mau nikah ke mandan, ke Indonesia.
0: Inge, sukses sama informasinya nih aji.
1: Makario sana kenten pun niki margi yang sudarmo sampai tuntas kenten.
0: Asungkara saragin sampai tuntas niki jingi.
1: Terus niki sulit masuk mudah-mudahnya makai sama tuan sana senang.
0: Gini kawan. Gini.
1: Tak mobil. Yang sudah melasang paket tetapi. Nah, dari siang pun kenten.
0: Untuk pro 4 akan kulakukan semuanya kenten jingi.
1: Tapi yang dia ulung niki sinyal kan beci.
0: Oh, nggih makin gemas mulai tangan Haji niki jek ja boleh Haji ngeranjing to.
1: Om santai Om.
0: Nggih Haji seksama Haji nggih lo gundi niki Malaysia semeton nggih. Heeh. Sampun niki ka informasi yang teh seri wenten Haji oh teh perlu Haji repot-repot ngerah napi wasane enti-entian angin pengusir nyamun asamun wenten nggih tinggal napi wasane di kepik ke mantan nggih mungkin wenten teh seri nika diolah atau ditaruh secara langsung rekelan rewenten sane ngangge teh seri minap dadah si

0: Ranger lo dadasna napi gria nih.
1: Ranger lah.
0: Ranger lo.
1: Agung kan jero.
0: Anggi.
1: Ring. Gria. Oke. Agung gria.
0: Anggi, anggi, anggi, anggi. Nah mungkin ranger lo nih nih. Ten menten legu, kenten dumun.
1: Ampun kenten, tak kenten gue. Kadi baos niko legu kira-kira takut sebenarnya ke Nini.
0: Oh takut. Oh berarti takut. Nini bukan darah manis nih nge.
1: Kamangku
0: sudah nih. Sama kamangku mendarah napi. Biasanya lagu-lagu kan demen nyedot darah-darah yang manis kentan dia minap.
1: Aduh Leo nanti cuma sumpuk-sumpuk ngebel di WA puroh meli jempol siro kaden. Kok kentan dah kentan gongge. Napi nini kang gongge wow. Nini sampun uning lili guni uning ne bungana ungu nike. Ampun kenten bungan timul orang kena tunyal kena pengten teko legu wah kenten.
0: Oh bungan timbul.
1: Ya berarti oh. Berarti legu ni kau tembani ken andos kau geng.
0: Ken oh tembani ken andos.
1: Ampun kenten ian punyan sen ini medue di samping sesirap ini ya punyan. Tapi ada ni kau kemangi atau kecarum wentan panan wentan.
0: Dados akesan andurin beragam wenten tanaman ring jeroan ini ta.
1: Awar nih medui wenten nyen awang niko jejah neken legu wa.
0: Ah, nih jejah kan legu nike, nike wau serai terus lalu gundi nike nih. Sana cian ini angge nike nih.
1: Kesimpulan kong ge.
0: Napi?
1: Ane paling jejahin ken legu niko andos.
0: Andos, andos napi niki?
1: Andos, andos asap.
0: Andus asap lat-lat bakar sampah kan dados.
1: Asap niko tuh kenten ngegel pengwentan andus terus niko poncero raos wau bungan timul niko nyut. Oh kenten ini samuk kide di tetangga wenten yang kampil. Kemudian ini jero ngeras samuk akal ngenyutin kesengado legu di samping kamar ini bo ngenyutin raos lah oko kemudian tuh bu kesengado legu. Angus kadang boni boin terus aduh andos kenten lagu geng.
0: Oh mungkin sisa-sisa andos menempel di baju nika jejah lagu ken ini Jerman ta.
1: Nah niko ampun akal ji ping pangdaan ya tuh kenten gongge. Mau niko pun nak ngerosang cara rosang gongge ne wau. Tapi wasan legu ngunyah kenten gongge.
0: Legu ngunyah.
1: Legu ngunyah gitu ya piragin ini wau nak tengogen.
0: Napi lagu ngunyah, tanu yang tengok kayak nikah lagu ngunyah.
1: Napi ni kau nak cara mangkin kerana penyakit ni kau gugur.
0: Oh penyakit sikatan.
1: Napi ni niko.
0: Penyakit sikat ni kan infeksi virus ni kan melalui gigitan nyamuk, Aedes aegypti, nyamuk ni loreng-loreng ni kan, ni poleng ni kan nih.
1: Niko pun ini nak gitu ya piragi gigit-gigit lagu ngunyah, coba lagu ngunyah. Ngalah pengdan ya pengjot sekenten goge.
0: Aduh sampunang sampunang sampai sehat-sehat niki samian ya setengkare. Makanya niki dicegah.
1: Siro jak rajin nyak ngidu pasti ko jajahin nyamuk.
0: Nyamuk oh alah.
1: Tapi kalau ngangus goge.
0: Ya biasanya nih ke istri-istri senangan yang ngidu-ngidu yang cangkem paon nge.
1: Niko ampun. Ini kan mungkin ampun ini ngejutin samuk ngidup biar angus bawa kangwang yang penting legutin bani.
0: Nika kan ngidu karena ring paon wenten untuk memasak Nika untuk menghangatkan badan ten untuk mengusir nyamuk Nika nih.
1: Oke.
0: Okay. Berbeda asap nih Nika beda andus nih.
1: Nge si Roja dia senang kayu nutin ini Jerman tuotin saya ampun.
0: Wentan salam nih kini saking Kak Angga widangan pekambingan.
1: Bani kau jatan bani tuh niko kan andus kege.
0: Oh Kak Angga netan bani tapi si Roten bani.
1: Oh. Nak jeronan uang kengkenang manus dan sejengangus ya kongga.
0: Dededededa sampunang sampai angus nih King. Suksoman ini sampunya
1: ini. Nge main mira. Mengoceh ketua kan karena
0: Bang Yang Dumun. Nah aminggu cepok. Aminggu cepok Nini Jerman Tiang munggah niki pangten jak kesimpulan gen tarik Nini Jerman Tiang niki nge pawentan jak ngawain informasi bantang mangkin budaya mengenal tanaman pengusir nyamuk sika rumahan sare cantik alami dan juga ampung nge Nika Dumun tindakan pencegahan mang nenenten terkeni penyakit sika zaman mangkin rakalan raing nge karena cara penularan dari penyakit sika niki

gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi, hubungan seksual dengan penderitanya, penularan dari ibu hamil ke janin yang dapat menyebabkan mikrosefali utawi kepala bayi lebih kecil dari normal. Nge, ini ke cara penularannya nih, semuanya nge, sampunan, sampat kena penyakit Zika, semoga sehat-sehat-sehat, jadi tindakan pencegahan, dados ketandurin dumun, tanaman-tanaman pengusir nyamuk, nge, yuning wenten genangan air, durus dumun, nge, rakelantre dibersihkan secara merata, rempah kubon, puri jero-jero yang soang-soang ya. Misalkan dumun rekelan terai gongnya pacang sapa sangre ring Facebook ampun wentan niking nge abah wesel samplangan om swastiastu abah suksema sampunya ringin pak parit omong seroka dan bangli nikita ler nge pak okom liar tapadang sambian pak wayang berata batu bulan nyarengin pak tut diarse gianyar niking nge Pak Dodi Harsa puniki sampun nyawe sering bantang mangkin indek topik untuk mengusir nyamuk tiang di halaman menanam seri punya lagundi ambil carangnya aneh jenis sana yang berdaging daun terus taruh di kamar di luar kamar taler dados nika kerara kudang kepek nika Pak Tut terus bertahannya berapa lama nge dari ente lagundi seri atau sana lianan kenten nge apakah ketika sampun layu nika bisa digunakan tetap nge untuk mengusir nyamuk dados kawah informasinya nih patut nge Pak Nyoman Suharto Niki Nalar Widangan Atas Sura Peguyangan Kangen Sampun Nyarengin Sana mangkin masanakan Rekalan Rai Ring Lain Telepon Ring Facebook Nih malu jebos gue gak sapa-sapa muali Tetap pun dikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukiah.

0: Selamat pagi Rekalan Rai, Gongga Sintia mewali nyaringin ring acara Rahajeng Bali, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun wonten saling nyaringin, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongga.
0: Om Swastiastu, selamat pagi Pak Tut.
1: Rahayu
0: mewali. Ya ampun ngantongin kenyam nak jegek ke, pantes status seneng liang niki nge.
1: Apa nak jegek yang begitu, kan? Ningang suara anda.
0: Aduh.
1: Ya buruk bikinnya si anak. Nawi minta saya kamu bikinnya. Oh, dia okay. Ring tengah hang bus niki.
0: Napi?
1: Tengah hang bus niki.
0: Ngenahin dus.
1: Di tengah hang motor bus.
0: Oh motor bus. Nah jadi ke teater Pak Tut.
1: Ini yang di ngelintangin Singapadu. Okay. Oh. Yang menuju pura kental bumi
0: kental. Oh, tapi tetap disempatkan untuk on air nih ki Pak Tut.
1: Ini pun yang merah radio.
0: Mi, bacaan. Ini sedurung Tirta Yatra berbagi kidek Pak Tut. Ini tanaman pengusir legu nih ki Pak Tut. Oh, dari pekarangan.
1: Legu nyamuk kental.
0: Nge.
1: Ya setiap seling dan legu punya legu ni lah kental. Nah, kental bungan timun.
0: Mm-hmm.
1: Oh, entar iki pantane nggih.
0: Nggih, bulat timbul.
1: Nah, pridanganen donser.
0: Don api nika?
1: Donseri du.
0: Oh, donseri ya, lebih dangan ke panggih nika nggih.
1: Donseri du, dus ben api yang pun nih, ben andus nika. Nika genaan iki kan andus iki pengusir nyamuk pecah.
0: Oh, tapi andus nika didapatkan ketika merebus seri nika.
1: Nah, kan wonten bao betene.
0: Heeh.
1: Gure genang don seri mata kenten.
0: Oh, kenten.
1: Kan penting ning ya. Nah, andus nika wah persika ngusir nyamuk
0: kenten. Mengusir nyamuk.
1: Ngelengahan kecap.
0: Heeh. Nah, nika cocoknya di waktu sore hari kah pagi hari Pak Tut ngarianin kenten.
1: Yen sore yen kenten ring tapi usah nika sandi kalau nika jaman.
0: Oh sandi kalo cocok nge, kan, karena kan, akeh nyamuk dateng nge.
1: Nge kan sangyang legum medaluk nih kok.
0: Nge.
1: Kok ampun kentan nge.
0: Oh nah, sandi kalo.
1: Nah kan kentan. Ya kan ane ampun mangkin semua nih kok. Ane alami kan kentan.
0: Nge ane alami. Pangtan jak berbahan kimia sesak bahannya Pak Tut nge.
1: Nge kentan.
0: Nabi Mali wenten alit ta sering pekubon nggih pedalem alit.
1: Mohon sampun kan wengi an mak padha punika pangtan yen kenten andus nika kan menjelang.
0: Bertahan berapa lama nika bau-bau andus ring seri ini ka Pak Tut?
1: Yen seri nika baune tapi asal yen kira-kira jam 5 nika kentana ha ngantos jam siang wengi ke kari bau nika.
0: Oh, ternyata awet beberapa jam niki Pak Tut nggih. Ketika menjelang tidur berarti niki nge patut nge kekaryan ini ke patut nge.
1: Nge yang dan lebih ni ampun ni sekali dulu na genaring beten longan mungkin ampun masa spring bed tak ida.
0: Oh diusahakan ya bisa aja lah patut nge.
1: Ampun modern ring demo genaran mungkin kentalan.
0: Nge biasanya tidur lemari biasanya.
1: Lagi yang berkedip-kedip jalan kunang-kunang lampu ini.
0: Ini betul.
1: Ini kita yang ampun asalnya nampak ampun itu pura kental bumi.
0: Oke, tapi kuat ternyata Pak Tut ring margi ring busa mecil HP Pak Tut nge.
1: Ini lingga ada busa aja doang gak 40 di kita sih.
0: Oh, nge.
1: Ini kita lansia, ini kita lebih lansia Banjar Panglan Kapal.
0: Oh, kenten. Nge, rahayu.
1: Tunggu ke pijau bis ketiga. Kenten, ini kita ajak ampun gerah dan tes yang bercita
0: kan. Nggih Pak Tur, salam ajeng samian Rika Pak Tut nggih rahayu Tirta Yatra.
1: Nggih rajeng tegal sampun.
0: Nggih.
1: Yang mau pamit pun nggih saking laturan. Oh, santi. Santi.
0: Nggih rahayu Pak Tut manco Tirta Yatra terus ngawain informasi nggih karma baik yang sudah diberikan Pak Tut ring rahina mangkin menutup bulan Agustus nggih malih kali rahina sampun. Ditutup bulan Agustus kenten nggih. Patos ka di acara Rahajeng Bali sampun ditutup dumun nggih ka palatan kaping kalih. Tidak usah khawatir sampun nang kecewa sampun nang berkecil hati kantun malesiki paletan ringgal jam putus kantos jam sia semang nggih. Tetap uniki ring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Damu Ningaki ten sing jenak jok Umahne selat marge
3: Pesireh nih ke guru.
2: Ah, si Dadi mau kecuh malam nek.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Pengembangan desa wisata dinilai tidak hanya berorientasi pada penciptaan destinasi baru, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem wisata yang memanfaatkan potensi dan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari pengalaman wisata. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arsa, kepada RRI Denpasar menyampaikan, pengembangan program wisata perlu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang telah hidup di tengah masyarakat. Ia menjelaskan potensi dapat dikemas melalui aktivitas wisata edukatif yang memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mengenal kehidupan agraris masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem wisata. Pemanfaatan ruang desa secara bijak dapat menciptakan pengalaman wisata yang lebih berkelanjutan sekaligus mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai aset pariwisata. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.